Radio Televisyen Malaysia RTM meneruskan liputan sukan antarabangsa dengan menjadi penyiar rasmi sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung hari ini hingga 2 Ogos. Siaran langsung si atlet negara boleh diikuti melalui saluran sukan Plus RTM Klik serta platform media sosial rasmi RTM. Sepanjang semasa Commonwealth, RTM akan menyiarkan hampir 100 jam liputan termasuk upacara pembukaan, laporan harian dan sorotan acara. Penjawat awam yang layak bakal melaksanakan dasar hari bekerja hybrid bermula 1 Ogos ini. Waktu bekerja hybrid iaitu 3 hari bekerja di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah setiap minggu. JPA memaklumkan pelaksanaan itu menjadi norma kerja baru bagi pegawai memenuhi syarat kelayakan. Menerusi dasar itu, tempoh waktu bekerja kekal 9 jam sehari. Pegawai tidak lagi perlu mengemukakan permohonan khas untuk bekerja dari rumah. Seorang warga emas dilaporkan hilang sejak Ahad lalu di Kampung Baru Neram 1, Cheneh, Kemaman. Abdullah Besar, 70 tahun, mempunyai masalah mental, pernah hilang selama seminggu sebelum ditemukan selamat oleh penduduk. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan bomber, polis, unit anjing mengesan K9 serta penduduk kampung masih diteruskan. Sehingga kini mangsa masih belum ditemukan. Sekian buletin disediakan Salimi Mukesa Ahmad, Nesa Madani, kejahteraan dinikmati bersama. Assalamualaikum.

0: pagi Tengah FM masih masalah ceria dan kita pukul 8.11 minit pagi. Selamat mulakan tugasan anda.
1: Ya, selamat menunaikan tugas tu anda pagi ni. Ada yang baru balik kerja sebab shift malam pun selamat beristirahat ya.
0: Ya, rasa mengantuk apa semua. Kita kena dapat rehatkan cukup.
1: Betul.
0: Terutama sekali kalau kita bergelar mak ayah ni kan. Ada masa kita bersama dengan anak-anak. Ya. Ada masa kita perlu sayang diri kita. Hormati diri kita. Dan kita tanggungjawab untuk diri kita. Ada masa untuk diri kita. Macam me time lah kan.
1: Me time. Kebetulan kalau anda ni ada ada anak kan, ibu dan ayah tu pasangan suami isteri tu kadang-kadang kena give and take, memberi dan menerima. Kalau suami tengah nak rehat, hormat ya, isteri mungkinlah boleh cover dulu kerja-kerja rumah.
0: Kalau
1: perkara yang sebaliknya juga kepada pihak isteri pula kan.
0: Kan. Mungkin boleh mulakan secara kecil-kecilan, peruntukkan 15 minit sehari, aktiviti ringkas, membaca buku kegemaran ke kan. Lama tak tengok podcast kegemaran ke kan. Kena menikmati kopi tanpa gangguan.
1: Itulah.
0: Selama ni minum kopi yang kita suka tapi dengar tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk macam kan.
1: Minum tu terburu-buru lah.
0: Ada hari, ya. Ada kita dengar perkataan kan, mak ni dia makan sambil berlari. Ibarat macam tu kan.
1: Memang ada kan.
0: Tak tahu kenyang masa mana, sudah gemuk macam tu je. Contoh kan.
1: Contohnya.
0: Makan, kalau orang tanya, tak makan pun hari. Tapi macam tu lah berat meningkat. Dia tak sedar dia makan. Jadi ambillah hari ini ataupun hari esok kan. Minum kopi tanpa gangguan. Menikmati makanan tu.
1: Sekejap lagi kami nak ajak anda pergi ke satu tempat pula di negeri Terengganu untuk Mood Terengganu On semuanya selepas ini. Ceria pagi
0: Terengganu FM.

0: orang Terengganu.
1: Nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan Rahmah di Pasar Raya Desa Segar Pengadang Baru.
2: 24 dan 25 bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
3: Ya, daripada berah, telur, lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
4: Jangan lepaskan peluang emas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
1: Jumpa anda di Desa Segar Pengadang Baru.

0: Mok Terengganu Ang, dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
1: Ya, kita nak bawa anda ke destinasi mana pula hari ni?
2: Taman Tamadun Islam lah.
1: Dekat je ni, dekat peh je dari jabat kita.
2: Pulau Wamang.
1: Kang. Dia ada di tebing Sungai Terengganu. Hmm? Oh, tengok juga orang naik river cruise sini, Kang.
2: Itulah.
1: Oh, pegambar kenang-kenangan laki bining tu. Oh, janganlah.
2: Cucuit. Jadi keistimewaan kalau kita Taman Madu Islam ni, kita tahu situ bukan saja tempat lawatan kita nak tengok apa landscape-landscape kan. Tapi situlah taman tema Islam pertama di dunia yang menempatkan konsep pendidikan dan juga hiburan berasaskan tamadun Islam.
1: Jadi dia ada 21 replika monumen bangunan Islam terkenal dunia. Dia ada Masjidil Haram, subhanallah, kita boleh tengok monumen tu kan.
2: Lepas
1: tu ada Taj Mahal. Ada macam-macam lagi lah. Kalau di Spanyol kot Alhambra ada kat sini.
2: Ada. Siapa ke apa ni, monumen Masjidil Haram pun kita boleh tengok juga reka bentuk dia. Meh-meh wakabu.
1: Meh-meh memang ya. Cuma dia adalah monumen. Lepas tu ikon utama titik air ni Masjid Kristal lah.
2: Betul.
1: Dia kalau tengok malam tu kilak si awak. Kan comelnya. Tengok duduk atas jambatan tu kita nampak gelik-gelik-gelik sekali diamond dia tu.
2: Kalau lalu kat jambatan Sultan Mahmud memang boleh nampak lah lawa dia.
1: Dia guna kaca besi kristal jadi mercu tanda juga pelancongan kat Terengganu kita ni.
2: Mudah je kalau nak pergi sini sebab kita boleh naik e-hailing.
1: Boleh.
2: Kalau dok kita malah nak apa ni, malah nak memandu sendiri pun tak ada masalah. Parking banyak.
1: Menda kata Sinabana Farah. Sinabana tengok ke Masjid Kristal ni. Kalau nak naik bot nambang boleh juga. Tak ambil jalan kaki, tak ambil nak ikut kereta kan. Kita naik bot nambang lagi bijak, rasa mencabar sikit lah. Dia dok mahal pun naik bot nambang ni. Dari jeti Shah Bandar tu ke jeti Tok Kupalu, dekat dengan TTI. Dok pun kalau kita pergi jeti Shah Bandar tu dekat dengan benda ni Pasar Payang.
2: Tu kata
1: Naik situ je. Boleh bawa anak-anak kan.
2: Kalau kita nak musim-musim dalam taman-taman Duit Sekarang tu ada tram, ada bagi kar. Boleh masuk dalam taman tu. Basikal pun ada situ.
1: Kalau lengoh lah nak jalan, sakit pinggang, sakit lutut kan. Mokcik-mokcik boleh naik tram lah.
2: Tak ada masalah.
1: Boleh musim juga.
2: Jadinya kita nak ajak sekali set-set awak ni, hak duduk Terengganu, luar Terengganu, kita nak pergi mana?
1: Kita nak pergi taman Taman Duit Islam.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Bong. Maggi pun nak pergi mana? Ni. Mana banyak eh?
1: Aku nak pergi atas sejik lah ni.
0: Kau pergi atas sejik. Dah weh aku
2: sejik. Hot jabak ke hot jabak mu eh?
1: Kang, hot jabak aku lah ni.
2: Bagi atas mana?
1: Bagi atas sejik. Hot jabak pakai gobok-gobok. Nentak nak gobok tu.
3: Gobok rezeki.
0: Eh, tapi yuk.
1: Gobok
0: rezeki. Kalau gobok rezeki yuk. Yang masalah dia, orang tulis je dia ambil.
2: Dia robot ke robot?
0: Masalah dia, you what to do.
3: Tapi kalau boleh kita hok ada ada senang ni, you kan orang susah.
2: Full bank.
3: Inilah, ambil nanti. Aku orang susah.
1: Tapi
0: aku boleh buat kita.
2: Bagus sebenarnya macam
3: dia panggil food bank juga.
2: Food bank.
1: Tapi bank bukan power bank, food bank.
2: Tapi bila aku tengok duk perhati lah, ada satu masjid di Bandar Terengganu kita ni. Dah dia buat food bank gini lah. Hok mari ambil orang tula.
0: Gitu lah. Yang sedihnya, ye bagi biasanya agi makan tengok dia. Kata wah. Ye apa mari jujur mari. Allah. Bayar amau.
3: Itu kan kedai aku ada juga. Ada juga orang ada tok macam sading. Benda-benda tak ada lah. Tepung-tepung tak ada
0: dah. Ya orang movie ni.
3: Apa tak movie?
0: Bayar kata yo. Orang tulis macam kata cikgu orang makan di setiap bandar. Paria dia.
2: Jadi malah.
0: Malah.
4: Dia senang ambil kesempatan aku situ. Kita tak nak halang juga.
3: Kita tawakal lah.
0: Kalau orang lelaki yang menyekan orang lelaki nak kerja dengan awak dalam pijau. Kita pasal akak pisang, akak ikan, boleh piti.
3: Tapi aku bukan dia, aku ada baca puan ni kan. Bagus dia. Mungkin dia ada sel lebih ke, ada piti lebih sikit guana kan. Dia buat kat rak kat rumah dia.
2: Buat apa
3: dia? Macam rak lah food bank. Dia letak, dia tulis situ.
4: Kat rumah dia?
3: Kat rumah dia kat mana? Dia kata ambil lah seberapa banyak.
0: Buat tu ni kau nak gimau? Macam
3: mana? Dah tahulah aku.
0: Tapi kuria
3: hati dia.
0: Gimau kena gimau.
1: Apa pula aku gini?
2: tapi dia biar gitu je ke?
3: Dia biasa bercuma kau.
2: Tapi itulah menggambarkan orang yang sama.
4: Aku tahu gitu kau orang sama.
2: Kalau dia buat robot gitu, robot tu. Kalau dia buat robot dia letak barang tu. Ya, lepas tengok kalau dia buat gitu sehari habis kejap aje. Orang yang sama ambil.
0: Ingatlah orang dulu sebut robot lau.
3: Tapi ni lah macam dia pandai dia benda dulu kan dia panggil istilah dia cikgu baru ni aku dengar benda free market. Pasal percuma kan, tapi banyak kali dia lambuk baju-baju sisa baju-baju comel lagi. Baju-baju ni makan nasa tapi aku rasa makan nasa ni orang cari lagi. Barang
0: baju orang susah. Baju kau orang sama juga yang ambil.
3: Tu masalah.
2: Sale ni lah kita ada masalah daripada segi ni. Tahu kalau masjid buat gitu kata tempat gitu. Tahu tak siapa dia mari ambil? Yang orang-orang orang-orang luar daripada Malaysia kita ni.
3: Kita pada datang asyik
0: kaya gini macam
2: lari yang
0: ada belakang. Kita bukan ialah nak buat orang nak buat robot lah buat dia panggil dulu robot lah dia panggil. Jadi bagi kita nak buat sama buat sama dua, tapi yang sedihnya orang kita ni ambil kesempatan.
2: Tu awak kata orang kita orang luar ni
3: kita nak elok orang ambil kesempatan tu, kita nak kata guana
4: tak boleh buat benda dah.
3: Dia tak ada kesedaran common sense. Kita kalau kita rasa kita rumah kita ada gandum. Dia buat benda pergi ambil gandung. Bilah korang orang tak ada umur di gandung ke
1: guana? Dia beli jual ramah dah lah.
3: Jual benda?
1: Jual ramah.
3: Ramah?

0: Alright.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat Pagi. Cicat Pagi kita berkenaan dengan sesekali kita memandang ke atas, ingatlah bumi yang kita pijak.
2: Okay. Ceritanya hari ni,
1: yeah,
2: kami nak tanya soalan.
1: Tanyalah.
2: Pertolongan kawan yang paling anda ingat lah, yang paling bermakna, berharga.
1: Pertolongan cemas ke tak cemas ni?
2: CPR ke? Awak nak?
1: Tak nak.
2: Dia punya tak nak tu kan, dia takut tau. Dia rasa macam dah tak selamat duduk dengan saya.
1: Sepatutnya kalau dengar perkataan macam ni, saya lahir di zaman Mesolitik dulu.
2: Oh, awak nak sangat jadi orang batu ya?
1: Kalau awak orang batu, agak-agaknya macam mana muka awak?
2: Batulah.
1: Kita menulis pun guna batu. Zan, zan, zan, zan tu. Ya Allah, cepatnya perubahan zaman kan?
2: Ya. Yeah.
1: Bayangkan dulu, orang belajar programming ni kan?
2: Pengaturcaraan?
1: Ya. Yeah.
2: Okay.
1: Salah satu titik pun dia boleh hilang dia punya coding tu.
2: Aha.
1: Titik tak kena.
2: Okay.
1: Sekarang coding dah disediakan dah. Ya Allah.
2: Saya pernah belajar pengaturcaraan tu dulu.
1: Apa belajar C++?
2: Tapi titik
1: Java
2: tu.
1: Java?
2: Nah, titik tu.
1: Awak belajar apa?
2: Tak, saya tak belajar apa yang awak belajar.
1: Ya.
2: Sebab saya fundamental.
1: Ah, fundamental.
2: Cuma nak cakap,
1: fundamental of business.
2: Saya fundamental saya tu.
1: Uh-huh.
2: Membuatkan saya, itulah titik terendah saya.
1: Dalam hidup.
2: Gagal.
1: Oh, tahu-tahu. Berapa hari tak tidur tau kalau tak ada jumpa coding tu.
2: Faham.
1: Sebab tu saya tak jadi programmer, saya jadi DJ. Senang.
2: Ya, senang kan? Tekan-tekan je.
1: Tapi kalau saya tahu wujudnya zaman AI ni cepat,
2: yeah,
1: saya akan jadi waktu tu, saya mungkin boleh jadi programmer. Sebab macam coding tu tak payah cari dah macam dulu.
2: Dia dibantu ya?
1: Dia dibantu, semua dibantu.
2: Okay.
1: Sangat mudah.
2: Ada orang ajak makan curry pub dari Auckland ni.
1: Apa pula ni? Sampai okay, kat Auckland curry pub ni.
2: Isiantar.
1: Oh. Cerita pagi DJ Top 1. Terima kasih Abi, subhanallah. Bekok cobong. Dia DJ ni kalau pindah lain tak ceria. Ya ke?
2: Ya ke?
1: Patah tumbuh hilang berganti.
2: Macam tu lah.
1: Dia macam orang tengah bercinta lah. Awal nanti masih nak semati saya. Berok. Kamu tu pun putus jalan. Dia jumpa orang lain pula. Sudahlah.
2: Tak adalah cinta tu simpur api tu. Okay.
1: Berapa bapak tadi tengok DJ gila. Tak ni puji kita. Takut pula kita gila. Mama Samsia.
2: Maafkanlah ya, hilayan kami kadang-kadang ni terlajak sikit.
1: Okay, kita kembali balik pada topik kita.
2: Pertolongan kawan yang paling bermakna dan berharga anda lah.
1: Paling diingat.
2: Yeah.
1: Macam Miss Ahmad kata, ialah kita sokmo dia ingat pertolongan orang. Pertolongan kita. Pertolongan orang kita dah ingat. Hari ni kita ingat balik pertolongan benda hok kita rasa teringat sampai sekarang.
2: Ya.
1: Contoh
2: boleh.
1: Ada orang lelaki ni bawa motor. Jadi motor ada minyak tengah jalan.
2: Ya.
1: Ada orang tolong dia.
2: Jadi kita ingat lah sampai bila-bila.
1: Ya.
2: Okay, kita ada pemanggil di talian. Halo. Halo, halo.
1: Assalamualaikum. Ya.
2: Ya.
1: Kena dari sopan gitu bawa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, siapa tu?
2: Bukan Abi ke ni?
1: Abi ke? Abi kita kena sopan sikit.
3: Naam, betul good.
1: Masya-Allah, masya-Allah.
3: Masya-Allah.
1: Ya, masya-Allah.
2: Ya Abi. Hari ni kami tanya soalan pertolongan kawan yang diingatlah.
3: Ya, dengar dah tu soalan tu.
1: Ya. Kita ingat hak orang dia tolong kita tu. Kita jadi rasa macam betul-betul terhutang budi lah. Benda cerita tu Abi.
3: Kalau kira banyak lah. Abi nak ambil satu peristiwa masa tu. 1974 Abi, Abi Cambridge. 1975 76 kita buat kerja sambil belajar lah tu kan.
1: Cambridge?
2: Cambridge?
3: Ya.
1: Wow.
2: Jauhnya.
1: Subhanallah.
3: Tak apalah, kita lama biarkanlah.
1: Rupanya Cambridge dengan main-main
2: itulah.
3: Kenapa Farah?
1: Jangan main-main ni.
3: Tak ada.
1: City ni England.
3: Kita cerita biar semua dah.
1: Okey.
2: Ya, ajak minum air.
1: Berapa lama duduk England ni Habib?
3: Modok-modok cerita kita ni dulu.
1: Okey, kita berajak dulu.
3: Pada tahun 75-76 tu ada satu festival. Jadi kita ni apa-apa ada saja kerja ya. Bila kerja ni diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemalangan lah. Ada kemalangan. Kemudian kawan saya sekolah dulu daripada tahun 70 tu lama tak jumpa. Kemudian saya dimasukkan hospital suatu negeri tu. Saya kata masuk hospital tu saya tak sedar. Bila orang tahu saya ke ward ni, Lepas tu saya duduk satu hari, satu malam macam tu. Lepas tu pecah keluar lah. Masa keluar tu, dia orang bawa saya. Tak ada selipar lagi sekitar. Allah Akbar.
1: Sebab cemas tu kan?
3: Ya, yeah, saya pergi nak kat pangkai pelekat. Pangkai pelekat, masa mana saya pergi lepas ayat? Saya tak sedar lah. Tiba-tiba, diizinkan oleh Allah Allah. Kata, ya Allah, aku jumpakanlah orang yang baik bagi aku, ya Allah. Tiba-tiba, scrambler berhenti kat saya. So, ha, tengok, masa tu, famous scrambler lah. Lepas tu saya tengok, macam kenal. Dia pun tak, dia tegur. Awak ke nama gini-gini-gini? Kata, betul-betul. Lepas tu tengok. Saya cangkai ke dia. Kata, awak ni. Tapi sekarang dia arwah dah lah. Dia mati, dia meninggal dalam 5 tahun lepas lah sahabat saya ni. Jadi apabila kata macam tu, dia kata, pasal apa sebab cerita-cerita-cerita. Dia kata, saya nak balik ni. Balik mana? Tempat ni lah. Tempat saya kerja sini-sini-sini. Masa tu kita tak ada telefon lagi. Ada telefon pun telefon public tu pakai kering-kering. Berpikir-pikir-pikir-pikir tu. Kalau ada telefon tangan pun Farah je lah. Sebab dia nak macam anak profesor.
1: Bukan ayah saya cikgu je. Pesara tu CD tu.
3: Kita ada antaranya betapa besarnya persahabatan kita ni. Sehingga adalah ketemukan kita baik masa kita belajar. Dia ketemukan juga kita setelah kita mendapat musibah. Jadi alhamdulillah syukur banyak-banyak lah. Kemudian dia meninggal tu, saya berpisah dengan dia. Dia duduk negeri lain, Abi pun duduk negeri lain. Jadi jarang berhubung. Jadi saya dapat dia menitahu dia meninggal tu melalui adik saya lah. Dia kata the best friend Abang Mat, dia kata meninggal sebab gini. Saya memang Abi tak dapat kenang lah, tak dapat lupa kenangan. Semoga Allah Ta'ala menjadi rahmat kat taruh sahabat kita tu, insyaAllah.
1: Amin. Sebab kita waktu tu berada di luar negara, tak ada saudara mara kan. Jadi benda tu berlaku di situ. Betul, faham?
3: Dah luar negara, kau luar negeri je lah. Luar negeri pada negeri Terengganu.
1: Okey.
2: Baik, semoga harapan dan doa daripada apa ni, daripada Abi kepada sahabat tu, Allah makbulkanlah, insya-Allah.
1: Kita ada satu sudut yang paling dalam dalam hati. Walaupun kita nampak kita tak ambil cakna orang yang tolong kita tu, doa sentiasa ada. Kita kena ingat, betul?
3: Ingat sama masjid. Doa tu masuk samalah. Sahabat mana sahabat, tak kira sahabat rapat. Yang penting bagi kita doa tu, alal muslimin awal muslimat, awal mu'minat, al-ahya minhum wal amwat. Sama hidup atau mati, muslim-muslimat masuk belakang doa Rabbi Imam.
1: Betul.
3: Masuk paragraf, masuk azam,
1: masuk pagi.
3: Ini sungguh.
2: Baik, terima kasih banyak Abi berkongsi.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Renungan pagi. Kan bila kita buat baik ni kan, kita tak tahu kadang-kadang kita ada berlaku musibah ke apa, tapi Allah bantu kita. Mungkin juga ada amal apa yang pernah kita buat, yang mana satu kebaikan pernah kita buat tu Allah bagi bantuan dari segitu. Itulah, jangan takut untuk buat baik. Jangan rasa malas untuk berbuat baik walaupun sedikit.
2: Ini Bekok Cabang dia bagi tahu. Saya pernah lah orang tolong bagi duit RM10 beli minyak motor, habis nak isi, duit tak ada. Masa tu zaman sekolah lagi, sampai sekarang dia ingat. Itulah rezeki kita kan. Kadang-kadang kita tak tahu Allah nak hantar siapa bantu kita masa kita tengah kesempitan.
1: Tapi jangan pula kita bila tu orang tolong kita, kita akan kata gini, dulu waktu dia susah aku tolong dia, tapi dia tak tolong pun aku.
2: Itu harapkan balasan
1: namanya. Betul. Allah tak kata orang kita tolong orang tu, orang tu akan tolong kita balik. Tapi akan ada pertolongan untuk kita. Itu janjinya. Ada kemudahan dalam setiap kesusahan kan. Abang Dente Pink, terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi semua yang menonton kami menerusi live TikTok Terengganu FM.
1: DJ paling bahagia, semoga sihat, lancar rezeki. Amin. Hashim Dah, semoga doa yang baik untuk awak juga Allah bagikan kan. Pak Sohok kata, kalau Abi belanja nasi dagang baru Amba ingat Abi. Amboi. Lain cari jauh, Azra pandai buat nasi dagang.
2: Nak yang ada cili ke tak ada cili?
1: Yang cili lah elok.
2: Baru nampak Terengganu.
1: Kan?
2: Okey. Sekejap lagi kami nak bagi laluan pula untuk ramalan cuaca hari ini daripada rakan yang berada di Pejabat Meteorologi Negeri Terengganu.
1: Untuk anda ada kesempatan, jomlah join TikTok Live Terengganu FM sekarang. Kami ada ramai kawan-kawan yang menanti anda.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Kita tak buat apa-apa.
2: Kami tak bersalah.
1: Saya takut ia pecah radio ini.
2: Jangan, jangan, jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
1: Tak ambuh.
2: Tak ambuh.
1: Bagi orang mencuit hati kita.
2: Betul.
1: Nanti orang tuduh, kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
2: mana
1: tak
2: ada
1: faham.
2: Cuba tengok kita, duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
1: Tapi dia orang yang usik kita.
2: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lot biasa dia orang ni. Kena berubat cakap pun.
3: Farah Fauzi.

sepuluh temani anda.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: setiap pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Perjalanan kita dapat 9.19 minit pagi. Selamat pagi.
2: Stesen berikutnya
1: Angkasa Puri.
2: Tak sabar rasa.
1: Tak sabar rasa nak naik CRL. Lepas tu orang CRL kata, Farhan rasa boleh tak turun jadi kita rakam suara untuk recording tu. Waktu kata gini, Kampung Wakaf Mempelam.
2: Next station
1: Bukit Pak Apil.
2: Ada.
1: Boleh terima, boleh.
2: Boleh tak, boleh tak.
1: Awak tu orang kata next station.
2: Yeah.
1: Saya kata Wakaf Beruas. Macam tu.
2: Lepas tu tengok orang dalam tu jual kacang.
1: Dia kata orang ingat Farah lagi, orang hinya lagi jual kacang-kacang gitu.
2: Pulau Jauh lah, jauh ke Pakistan
1: tu. Macam kasih yang pandai-pandai.
2: Cakap malam dengar-dengar.
1: Eh tapi lau-lau sekejap dia. Mai-mai.
2: Janganlah. Ni kita cerita pasal mana pertolongan kawan yang paling kita ingat lah.
1: Ya, yeah, kita ada cerita daripada ni siapa dulu ni. Abang Bok tadi.
2: Ya.
1: Assalamualaikum bidu wanita seantero dunia. Pinches Farhan dengan Pinches Azra.
2: Ada.
1: Adik kata semoga semua dipermudahkan segala urusan. Pertolongan sahabat yang paling Abang Bob ingat ialah seorang sahabat dulu masa Abang Bob kerja di Selangor. Motor Abang Bob ni meragam atas highway jauh dari exit nak keluar ke kawasan yang ada bengkel motor.
2: Jadinya?
1: Jadi Abang Bob tolak motor tu lebih dari 30 minit. Tiba-tiba ada seorang sahabat ni berhenti dan bertanya masalah. Apa dan saya jawab, motor tiba-tiba mati. Sahabat tu terus pergi macam tu je. Saya punyalah marah, maki sahabat tu dan berkata, kalau setakat tanya, baik tak payah tanya.
2: Ya. Yeah.
1: Tapi betul kata orang, permaisuri. Don't judge a book by its cover.
2: Ya. Yeah.
1: Tiba-tiba ada 4x4 berhenti depan Abang Bob. Yang keluar tu sahabat Abang Bob tanya tadi tu. Rupanya kawan dia tu balik ambil 4x4 tu untuk angkut motor dia.
2: Ya. Yeah.
1: Masya Allah.
2: Kiranya mula-mula tersalah sangka lah ni Abang Bob. Tapi
1: banyak
2: saya
1: kawan hidup kabos patuh tu. Kalau Abang Bob boleh pergi depan ada orang ni.
2: Oh yelah.
1: Kan. Hebat.
2: Ini pertolongan ni orang kata, orang Terengganu kata bikah bangun ni.
1: Orang bikah bangun gila lalu.
2: Ya. Itulah dia.
1: Kita doakan semoga kawan Abang Bob ni sentiasa dipermudahkan segala urusan. Refiklah hijau semua kalau nak dengar.
2: Kak Abah kata, Alkisahnya bab-bab pertolongan.
1: Alkisah.
2: Bab pertolongan sain-sain. Dia kata, seingat
1: biar
2: Kak Abah.
1: Biar bersaksi. Okey, baca-baca.
2: Lirik mana tu? Awak
1: cinta,
2: jangan.
1: Kita tersipu rapi.
2: Awak jangan. Yeah. Saya nanti kalau saya tak tahu lirik, saya nak cari.
1: Saya perut dah berkeroncong ni. Bacalah cepat.
2: Kalau awak nak suruh saya berhenti, awak menyampuk.
1: Okey. Saya diam.
2: Okey.
1: Cikgu marah menyampuk.
2: Seingat Kak Abah lah, masa tahun 80 dulu, dia pergi ke kedai. Lepas tu orang Cina tu ada anjing. Kan? Lepas tu jemba ke Kaabah, muju sain Kaabah yang ada dekat situ, ambil batu tolong Kaabah supaya boleh berelak lah daripada anjing tu. Dia kata, oh jenis takut lah ni. Sama lah Kaabah, kita takut lah.
1: Maknanya di kawang dia tolong ambil apa ni, batu tu lepoh. Lepoh ke anjing, tak ada tu pelekong dia
2: nak,
1: kata.
2: Nak jauhkan ya daripada Kaabah. Dia teringat lah. Tapi Kaabah dia tu bagi tahu dah 10 tahun dah dia tak ada lagi lah. Dah meninggal dunia.
1: Al-Fatihah. Baik, apa ni, Miss Ahmad kata sama kisah dia dekat highway juga. Tiga letih.
2: Bila tu tahun, bila tu tahunnya?
1: Sama tak tahun dia?
2: Tak sama.
1: Amzang next station.
2: Siapa dia kata?
1: Amzang Basuk. Miss Ahmad pula, kita baca cerita dia.
2: Okay.
1: Sila.
2: Saing, tolong memang banyak. Tapi hok paling ingat bukan saya, orang baru kenal dekat highway. Tahun 2010 dulu. Awak buat apa ni Farah? Kita tengah baca.
1: Awak dah bagi saya cakap, saya buatlah subtitle dekat TikTok.
2: Bila saya tak bagi awak bercakap?
1: Awak kata kena diam tadi.
2: Ya.
1: Jadi saya jadi apa ni?
2: Penterjemah.
1: Ya, penterjemah. Tanpa bunyi.
2: Okeylah.
1: Apa baca?
2: Saya baca separuh .
1: Ya.
2: Miss Ahmad kata, tahun 2010 dulu, dia nak balik dari Shah Alam ke Dungun. Kenal dekat stesen minyak air dia Karak. Lepas tu duduk tanya-tanya, rupanya dia pun nak balik Terengganu. Konvoi-konvoi lah, dua buah motor. Last sampai kat Maran, Pahang, tayar motor dia bocor. Dialah yang tolong tukarkan tayar motor saya. Siapa le ni ingat? Awak janji nak baca separuh.
1: Habis dah?
2: Uh-uh.
1: Ya Allah, bagusnya kawan dia ni.
2: Siapa le ni ingat dia kata?
1: kan. Memang cerita ni ramai orang yang dia di tiba-tiba kecemasan dia di atas highway. Jadi iyalah, hebat dia. Maknanya Amir Samad ni orang baik juga. Dia jumpa orang baik.
2: Betul lah.
1: Kita
2: sehari sebelum balik Dungu tu,
1: okay,
2: Amber ada tolong orang tolak motor yang tak ada minyak.
1: Atau pas dia saya minyak, okay. Teringat hok tu remang bulu roma. Sebab betul lah, kalau kita tolong orang, tak semestinya orang tu akan tolong kita balik. Kadang-kadang Allah hantar orang lain, cara lain untuk tolong kita balik.
2: Betul.
1: Faham cerita dia ni? Sampai kan? Remang bulu roma.
2: Ya.
1: Betul. Macam teringat balik kan, ya Allah, ginilah aku kemarin. Nampak tak pengacara kan dia? Next test kan, Kuala Berang, Lorak Terengganu, boleh suruh baca.
2: Siapa ni kata?
1: Ni, 2488.
2: Oh, 2488.
1: Dah leh, kena bayar lah. dia, kalau jadi sendiri tak apa. Kalau orang suruh, kau bayar lalu.
2: Bayar lah. Kami berdagang.
1: Ya. Yeah.
2: Berdagang suara. Yeah. Diana Ayu. Diana Ayu.
1: Comel nama awak. Selamat berkonti buat si cantik Julaita.
2: Yeah.
1: Amba pernah tolong pak cik accident. Siap tolong tak ada darah. Ya Allah.
2: Yang keluar dari hidung. Sementara ambulans sampailah, dia kata Ayu. Bila kejadian ni Ayu? Dia komen dekat TikTok eh. Itulah ceritanya.
1: Abang Is pula. Selamat pagi untuk DJ Pedua. Apa khabar di konti? Terima kasih. Khabar baik.
2: Kita ada pemanggil di talian. Yeah.
1: Halo.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cik Noh ke?
3: Ya, Cik Noh. Okay.
1: Ada cerita?
3: Ya, ada cerita. Terpanggil jugalah apabila nak sampai dekat pejabat ni. Tajuk cik tu mengenai sahabat kita yang menolong kita kan.
2: Ya.
3: Dilupakan. Cik Noh pernah dulu tahun 88 nak pergi temu duga terlepas bas. Lepas tu kalau tunggu bas tu pula, dia akan lalu kok daripada Panjang Alang Gopok Masa, dia pusing kok pasir panjang. Jadi melibatkan jauh pulak lah.
1: Maksudnya
3: nak sampai ke bandar. Bas dari pasir panjang Bukit Depu tu dah terlepas. Jadi Cik Noh duduk termenung lah juga. Maknanya risau lah sebab masa temu duga tu pukul 10. Jadi kita pukul 9 duduk situ lagi senang lebih. Alhamdulillah akhirnya ada seorang kawan tu, dia lalu, kebetulan dia lalu nak pergi jumpa kawan dia. Dia nampak Cik Noh duduk situ gelisah jugalah, dia tengok. Dia dah, sebab kita terlepas bas kan. Dia tanya, Cik Noh beritahu nak pergi temu duga. Dia pun tolong muat Cik Noh. Alhamdulillah, oleh kerana dengan sebab dia juga, kita Cik Noh dapat pergi temu duga awal, begitu gini. Dapat pergi bekerja situ. Dan boleh tak, apa ni, boleh ajak kawan-kawan lagi pergi temu duga.
1: Masya Allah, hebat percaturan tu.
3: Alhamdulillah. Sahabat tu, ya, sehingga sekarang, kalau dia balik daripada KL, balik Terengganu, dia mari juga tinggal sama Cik Noh. Masih dapat lagi. Masing-masing dah berkeluarga, alhamdulillah. Apa ni, kita orang bersahabat tak kira siapa. Dia, tapi kenangan sahabat yang baik itu sukar untuk kita lupakan. Itu je. Satu peringatan lah Farah. Buat baik tak kira siapa lah. Buat je. Tak kira dia balas atas itu.
1: Tak perlu ada syarat.
3: Nanti orang lain kadang-kadang yang membalas apa, buat baik cara yang kita buat baik gitu. Apa ni, kadang-kadang kita tak sedar benda tu. Cuba kita redam balik. Maknanya dengan kita orang apa ni, kita buat baik ke orang tu, pada satu saat kita pula mengalami kesusahan, ada insan lain yang akan menolong kita.
1: Ya, betul. Saya setuju.
3: Okay.
1: Terima kasih Cik Noh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Betul lah, kalau buat kebaikan tak perlu bersyarat ya.
1: Setiap kali kita buat kebaikan, akan ada kebaikan juga yang lain datang kepada kita.
2: Ya, walaupun kan datang daripada orang yang sama yang kita tolong.
1: Tidak semestinya. Amba pernah tolong pakcik. Ni baca dah tadi.
2: Oh, siapa dia?
1: Ayu tadi.
2: Ayu. Terima kasih semua yang hadir untuk cik-cik pagi kita.
1: Terima kasih.

0: Good day.
1: Cerita dari Shanghai.
2: Shanghai. Ceritanya ni ada seorang nenek ni. Dia dah umur 71 tahun tau.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi dia sanggup terjun sungai sebab nak selamatkan seorang pemuda yang buat cubaan bunuh diri.
1: 71 tahun tapi dia terjun sungai sebab nak menyelamatkan seorang lelaki ni. Ini pesara nama Liu Difang. Dia nekat bertindak sedemikian apabila lelaki berusia 30 tahun. Dia selamatkan orang yang berusia 30 tahun.
2: Yang terjun dari jambatan ke dalam sungai dekat daerah Suishi, wilayah Anhui. Ceritanya lelaki ni ada tekanan perasaan sebab dia ada masalah dalam perhubungan dia lah, masalah cinta lah
1: masalah
2: kan.
1: Masalah cinta.
2: Itulah, tapi nenek ni, muju nenek ni nampak.
1: Dan kejadian tu, Difang ni, nenek tadi tu berbual dengan kawan-kawan dia berhampir dengan jambatan tu. Sebelum terdengar orang ramai menjerit meminta pertolongan, tolong, tolong. Banyak orang lain tu, ramai je orang muda, tapi dia seorang yang berusia 71 tahun ni bertindak nekat mempertaruhkan nyawa terjun dalam sungai tu untuk selamatkan nyawa lelaki yang cuba bunuh diri tadi tu.
2: Ya. Dan sebenarnya pesara yang awak cakap tu, nama Difang tu, dia bergelut hampir 20 minit dalam sungai.
1: Lama juga tu.
2: 5 meter sebelum Difang tu dapat bantuan orang lain untuk hantar pelampung, sampailah mangsa berjaya ditarik ke tebing. Itu ceritanya. Hebat. Umur 71 tahun selamatkan orang.
1: Patutnya 30 tu selamatkan dia.
2: Itulah.
1: Ini 71 apa ni?
2: Nenek.
1: Nenek pula selamatkan dia.
2: Ini kejadian yang berlaku di Shanghai.
1: Tak, China. Terengganu FM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: apa menapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapung hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJOK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.

0: 조정근의 FM.
1: 쌈쌈은 Tell Me, 조정근의 FM.

0: Rentasi masa, masa berganti begitulah cepatnya berlaku dalam hidup kita. Jam celik, sekejap pukul 9, sekejap pukul 10. Sekarang hampir pukul 10 dah ni.
1: Ya, dan seperti biasa pukul 10 ni kita kena serahkan pula mikrofon ni kepada kawan kita.
0: Kita tak boleh lama-lama sangat.
1: Tak boleh.
0: Keliru orang lain pula.
1: Dia jadi keliru nanti. Tak boleh tau.
0: Ya. Jadi kita ucapkan selamat menjamu selera untuk anda yang sama-sama menjamu selera macam kami selepas ini.
1: Ya. Selepas ni bertemankan DJ Dijak lah. DJ Dijak lah pula eh. Sampai pukul 2 petang untuk segmen Anggun Inspirasimu.
0: Okey, pastinya. Dah hujung tugasan macam biasalah, yang terbaik hanya Allah SWT. Kelemahan dari kami berdua. Dan kita salam sejahtera, maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama Adija temani anda untuk segmen kedua di Terengganu FM. Edisi Khamis 23 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Farah dan juga Azra Bidwanita Terengganu FM. Sementara tadi baru saja temani anda dari 6 hingga 10 pagi dalam Ceria Pagi di Terengganu FM. Dah pun 10.06 minit pagi, Dija akan terus temani anda 4 jam seterusnya. Anggun inspirasimu.

Bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria Anggun Inspirasimu masih bertemankan DJ hingga pukul 2 petang nanti. Masih bersemangat ya untuk laksanakan kerja ataupun tugasan yang anda lakukan pada pagi ini. Kerana hari ini 23 Julai 2026 untuk penjawat awam tersenyum lebar nampaknya ya. Hari ini dah masuk gajinya, Alhamdulillah kan. Jadi orang kata kalau dah dapat gaji tu memang senyum melebar je lah ya. Apapun berjimat cermat lah dalam kita mendapat imbuhan dan sebagainya. Pastikan kita utamakan keperluan terlebih dahulu daripada apa sahaja kehendak. Boleh juga nak membeli tapi tengok dulu keperluan-keperluan yang ada dalam urusan perbelanjaan seharian kita. Okey, menghampiri 10.15 minit pagi, anda yang nak berinteraksi bersama-sama DJ boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Terus layan Nur Cinta daripada Amir Masdi.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Anggun Inspirasimu. Okey, menghampiri 10.28 minit pagi yang sedang bekerja. Selamat meneruskan tugasan anda dan rakan-rakan pendengar, rakyat di seluruh negeri Terengganu diseru untuk mengadakan solat hajat khas selepas solat Jumaat esok 24 Julai bagi mendoakan kesejahteraan, kesihatan dan keafiatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan marilah kita sama-sama mengangkat doa agar baginda sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dalam keberkatan serta diberi kekuatan untuk terus memayungi negeri dan rakyat jelata. Jadi doakan jugalah semoga segala urusan baginda dipermudah dan Terengganu sentiasa berada dalam rahmat, keamanan serta kesejahteraan. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, untuk anda yang nak berinteraksi ataupun nak menyapa di Jadi Terengganu FM, anda boleh hantarkan WhatsApp 010-344-6632. Terus layan Anggun Inspirasimu.

layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: luar sana.
1: Sama-sama kami di Terengganu FM.
2: Terima kasih yang dengarkan kami dari Kemaman, Dungun sampailah Besut Setiu, dan yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik juga ribuan terima kasih. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju. Saya di Terengganu FM doakan semoga anda selamat sampai. Okey, dan keadaan cuaca pagi ini menurut ramalan cuaca dari Met Malaysia Negeri Terengganu, tiada hujan dijangka di seluruh negeri Terengganu di sebelah pagi. Di sebelah petang pula, hujan dijangka berlaku di pedalaman hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Dan di sebelah malam pula, hujan dijangka berlaku di daerah Dungun dan Kemaman. Itu keadaan cuaca untuk hari inilah, hari Khamis 23 Julai. Dan untuk anda yang bekerja di luar kan, yang berada di tempat-tempat panas tu, jangan lupa minum air putih secukupnya, pakai topi pelindung cahaya matahari kan, pakai sunscreen dan sebagainya tu untuk elak daripada terkena cahaya matahari secara terus pada kulit kita. Risau juga kan, bukan saja kulit jadi gelap dan sebagainya, tapi kita nak elak pelbagai rengsa lah, ataupun kalau kata sensitif, kulit sensitif tu memang teruk juga kalau di bawah terik mentari. Ini dia Mustika, nyanyian Salim. Terus dengarkan Terengganu FM, mesra ceria.

0: Eh, serabutlah kucing ni. Eh, nak makan tak senang. Aku sepak lah kerja. Lari jauh. Kayu. Mana kayu?
1: Ish, ish, janganlah garang sangat. Kucing je kot. Kucing tu datang bukan saja-saja tu. Mungkin Allah nak bagi rezeki pada kita. Tak salah kan kalau kita buat baik pada haiwan ni. Ha, lagi satu. Kucing kan comel. Pesanan iklas ini daripada kami di Terengganu FM.

96.2 yang dengarkan di Besut dan Setiu, 97.7 di Dungun. Terima kasih semuanya. Kita nak menyapa Kak Ba dari Dungun ni. Ha, salam anggun inspirasimu. Cuaca ala ke pagi ni cerah sama dija di Dungun ni. Hari ni Kak Ba tak tahu nak masak apa. Tak ada arah lah dia kata. Moga kita semua sihat seadanya ya. Yelah faham sangat tu perasaan Kak Ba. Sebagai suri rumah ni tak tahulah nak masak apa kan. Kadang-kadang tanya orang rumah sendiri nak makan apa ni. Kok pandailah nak masak benda pun kan. Dalam kok pandai tu bila kita masak apa-apa je. Masak ni je ke? Gitu pula dah. Okey, Kak Ba kongsikan. Jangan bangga ramai yang kenal dan memuji kita. Belum tentu mereka peduli. Tapi banggalah bila ada yang menegur. Kerana itulah tanda dia masih ambil berat. Okey, terima kasih Kak Ba. Seterusnya, Mak Wan dari Pengkalan Berangan ni. Selamat bertugas Dija Terengganu FM Mesra Ceria. Terima kasih. Mak Wang baru sudah kemas rumah tapi ada yang belum selesai lagi. Habis dah sakit pinggang Mak Wang ni ha. Rasa macam nak demam urat pula. Allah hai. Semoga dipermudah urusan Mak Wang ya. Katanya line di rumah dia pun buat hal juga. Okey, kita doakan semoga dipermudah segala urusan Mak Wang dan sekeluarga lah ya. Zu dari Parker pun ada ni. Salam anggun Dija. Hadir lapor diri layan Terengganu FM bersama-sama Dija sambil siapkan hamper pelanggan. Selamat pagi kandaku Mekna, Kak Niksu, Kak Zapaka, Abah Musa, Adik Kimi dan semua. Selamat pagi belaka katanya. Okey baik. Lagi seterusnya Ain menantu Kak Ba. Okey, assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baru sudah masak nasi minyak gula ikan menu hari kami. Okey. Alhamdulillah sedapnya tu. Kimi Batu Rakit pun ada. Layan Terengganu FM tengah tunggu dekat Puspakom ni. Terengganu FM Dr. Lasokmo ada mana-mana sekalipun. Terima kasih banyak-banyak Kimi. Terus layan Terengganu FM waktu ini. Menghampiri 10.51 minit pagi. Beribu tanda tanya. Daripada Syamel, Terengganu FM Mesra Ceria.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua, tepat pukul 11 pagi ini. Dan untuk jam kedua ni banyak lagi pengisiannya. Ada teka lagu berganda dan 11.30 minit pagi nanti kita ada rancangan tajaan 15 minit. Okay? Dan pastinya yang baru saja sampai jejak kaki masuk ke pintu gerbang Terengganu. Selamat datang ke negeri Terengganu Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik. InsyaAllah orangnya baik-baik belaka kan. Kita ucapkan selamat datang lah. Sebab ialah negeri kami ni negeri yang paling bahagia kan. Sama juga negeri lain. Antara yang tersenarainya, Terengganu ni negeri yang paling bahagia. Memang ramai yang datang nak berkunjung dan sebagainya. Okey, dan kalau ikutkan satu projek yang berlangsung juga, iaitu projek East Coast Rail Link, ECRL. Ini pun antara yang boleh mengundang, mengajak pelancong-pelancong datang ke negeri Terengganu khususnya. Dan ECRL ini dijangka siap menjelang penghujung tahun ini, 2026, bagi laluan Kota Baru Gombak, manakala operasi komersial dijadualkan bermula pada Januari 2027. Sementara itu, sambungan Gombak, laluan Gombak ke Pelabuhan Kelang pula dijangka siap pada Disember 2027 dan mula beroperasi pada Januari 2028. Itu antara jangkaannya lah. Dan antara manfaat utama ECRL untuk penduduk Pantai Timur ni, perjalanan lebih pantas seperti yang mana yang kita semua tahu. Kalau Kota Baru ke Gombak tu dijangka mengambil masa sekitar 4 jam sahaja. Jauh lebih singkatlah kan berbanding perjalanan jalan raya. Seterusnya, merancakkan ekonomi tempatan juga.

bandar-bandar Terengganu, Kelantan, Pahang akan banyak menerima pelaburan, peluang pekerjaan serta pembangunan kawasan industri dan juga komersial. Seperti mana yang Dija sebut tadi, sektor pelancongan pun akan terus bertambah dan kemudahan pengangkutan barangan lah ECRL. ECRL ini menghubungkan Pantai Timur terus ke Pelabuhan Klang, membolehkan hasil pertanian, perikanan dan produk industri dihantar dengan lebih cepat, kos yang lebih rendah. Jadi kesimpulannya, ECRL ni bukan sekadar projek kereta api, namun dijangka menjadi pemangkin pembangunan ekonomi dan meningkatkan hubungan antara Pantai Timur dan Pantai Barat khususnya. Okey, memberi manfaatlah kepada semua penduduk. Okey, kejap lagi kita nak bermain untuk teka lagu berganda. Jadi terus setia bersama-sama kami. Terengganu FM, mesra ceria.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda. Itu dia dua keratan lagu yang perlu anda teka. Dapat tangkap ke tak? Dapat ke tidak? Sekali lagi saya akan mainkan keratan ini. Cluenya penyanyi wanita. Okey, yang dah tahu jawapan boleh hantar ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Yang pantas dan paling tepat daripada segi ejaan dan sebagainya, saya umumkan sebagai pemenang di Terengganu FM untuk teka.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.
2: Sumpah cintaku hanya padamu.
3: Jangan lupa pertemuan Curahan Hati Curhat malam ini bersama-sama DJ Chu Aing untuk malam Khamis, malam Jumaat ini 23 Julai 2026 bersama-sama dengan Chu Aing. Okay? Dan kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengarkan Terengganu FM, terima kasih juga untuk teka lagu Berganda. Saya dah jumpa dah pemenangnya. Okay, sebelum tu jom kita dengarkan sekali lagi teaser ataupun keratan yang saya mainkan tadi untuk teka lagu Berganda.
1: Teka lagu Berganda.
3: Okey, dua judul lagu yang kena teka. Dan lagu yang pertama, jawapannya
2: kau menyesali segalanya.
3: Samar Bayangan, penyanyinya Nicky Astria. Okey, untuk lagu kedua pula, apa judulnya? Tajuknya. Okey, kita tengok jawapan-jawapan diberikan oleh Kimi Batu Rakit. Teka dengan betul Samar Bayangan dan Mengapa Nicky Astria. Kita ada Farah Farhana juga sama, Samar Bayangan, Mengapa Nicky Astria. Mekna Bukit Diman, nak teka lagu hari ni Samar Bayangan, Mengapa Nicky Astria juga. Tahniah juga untuk Farah Farhana, Mekna, Kimi dan siapa lagi tadi? Mizi Pasir Panjang, dia teka, ni tersasar sikit, dia teka Era Fazira, lagu Berteman Sepi, dan lagu kedua Pasrah. Okey, jadi tahniah untuk tiga orang yang jawab dengan betul, tapi seorang je lah saya pilih untuk pemenangnya hari ini. Kimi, tahniah untuk Kimi merampas kembali, dikata dirampas kembali juara hari ini. Apa tu, Farah dapat nombor dua, kalau semalam dia nombor dua, Farah yang pertama. Okey, nak minta lagu Comel, Andainya Hatiku Bersuara. Sebabnya lama betul tak dengar lagu ni. Khas untuk kawan-kawan sekerja, hari ni hari gaji, jangan boros sangat, dapat gaji awal. Lambat lagi tu, jadi pandai-pandailah berjimat ya kawan-kawan. Nasihat yang baik ya untuk rakan-rakan seperjuangan. Terus layan Terengganu FM.

Bila kuku panjang, kita potong kukunya, bukan jari. Sama juga, apabila terjadi salah faham, buangkanlah egonya, bukan putuskan perhubungan. Daripada saya, Ustaz Wan.

Assalamualaikum DJ Dija. Waalaikumsalam. Moga ceria Sokmo Terengganu FM. Selamat pagi dan sihat belaka, dipermudah segala urusan DJ DJ semua. Terima kasih untuk Cik Nak para paya berenjut hantarkan kiriman WhatsApp. Dan 11.30 minit pagi nanti kita ada rancangan tajaan di Terengganu FM. Untuk itu terus setia bersama-sama Terengganu FM, anggun inspirasimu.

0: Johdi Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Terima kasih semuanya masih lagi setia bersama-sama di Terengganu FM. Dan seketika kita nak dengarkan rancangan tajaan di Terengganu FM selama 15 minit bersama-sama di talian Cik Aisyah dari NESQ Resources Sendirian Berhad. Assalamualaikum Cik Aisyah.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Okay, baik. Terima kasih DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya doakan semoga pendengar-pendengar radio Terengganu FM semua dalam keadaan baik dan sihat-sihat belakalah. Dan segala urusan kita hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Amin. Okay, so hari ini bersama saya, Cik Aisyah selaku pegawai pemasaran NESQ. Okay, jadi biasalah bila dengar ada NESQ ni, tak lain tak bukan, kita nak kecek pasal produk sarang burung walet. Kalau ni kita boleh tengok memang banyak dah produk sarang burung walet ini dekat kedai-kedai pun ada dah. Macam-macam jenis ada. Dalam bentuk air ada. Okay. So, jadi pendapat dengan rumah, dekat rumah jangan confuse, jangan tukar. Sebab apa? Promosi yang kita nak bawa hari ini adalah daripada NESQ Parti Sarang Burung Walet. Parti Pekat dan Likat ni kalau boleh tak dengar je sarang burung walet ni, ingat je NESQ. Sebelum tu, saya nak share lah. NESQ ni merupakan sebuah syarikat berdaftar yang memproduksikan produk berasaskan parti sarang burung walet. Produk dua dalam satu ni yang baik untuk kesihatan dalaman dan kecantikan luaran kita lah. InsyaAllah, mampu untuk mengurangkan masalah kesihatan yang mungkin pendengar-pendengar duk alami lah ni. Yang berpunca terutamanya daripada urat sarah kita. So, saya nak share sikit lah info. Sebenarnya, statistik menunjukkan Malaysia ni paling tinggi ada masalah berkaitan kesihatan seperti penyakit jantung, kerusi manis dan macam-macam lagi lah. Memang tinggi lah kebanyakan daripada rakyat Malaysia. Memang meruntingkan lah orang kata tak. So, jadi mulai hari ini kita kena lebih cakna dengan kesihatan tubuh badan kita ni. Salah satunya kita boleh bersenam lah. Kita boleh bersenam, berjalan 10 minit sehari pun bagus dah. Ataupun kita parking kereta kita jauh sikit, lepas tu kita jalan. Sebab pentingnya badan kita ni kena sentiasa ada pergerakan. Selain itu juga, kita kena, kedua paling penting lah, kita kena jaga pemakanan kita. Sebab kebanyakan penyakit ni dia datang daripada perut, iaitu apa yang kita makan sehari-hari. So, kita kena jaga pemakanan kita. Kita boleh makan tambah. Dengan makan makanan tambahan kesihatan lah. Dan contohnya untuk hari ini, adik kakak boleh try kita punya parti sarang burung walet dari NESQ lah. Ia merupakan yang maybe yang first time dengan NESQ ni bukan makanan kesihatan tambahan yang tinggi dengan kandungan sarang burung walet. Bagus untuk merawat ataupun mengurangkan masalah kesihatan kita. Macam boleh membantu melegakan sakit sendi, itu memang paling utama lah. Dan meningkatkan kerjakan minda dan tubuh badan kita ni. Dia juga ada bahan, ada anti radangan dalam sarang burung walet ni dan dapat membantu melancarkan perjalanan darah kita. Itu yang paling penting. So jangan mesti hari ni dalam sebotol NESQ Parti Sarang Burung Walet itu kita ada tiga bahan dahulu dari tu. Kita ada sarang burung walet, kita ada air tapisan dan kita ada gula batu. Tiga bahan utama tu saja yang ada dalam kita punya parti sarang burung walet NESQ tu. So jadi selamat yang ada masalah kesihatan yang mungkin dirisau kalau dia makan dia takut darah dia naik ke jangan pusing. Kita dapat feedback lagi customer dia amalkan NESQ ni, saya dapat boleh kawal dia punya paras gula dalam badan dia lah. So insyaAllah kalau masih lagi yang ragu-ragu boleh pergi saja dekat website kita, boleh buka je di luar ni, kita ada TikTok, kita ada Facebook, register saja NESQ Terengganu, kita ada share lah kita punya feedback pada customer kita yang dah amalkan NESQ ni. Dia orang share lah punya feedback yang dia dia dah amalkan ni, dia rasa macam mana, boleh tengok kita punya feedback customer kita. So jadi hari ini promosi istimewa kita nak bawa hari ni, kita ada dua package istimewa. Hujung-hujung bulan ni mesti kita nak jimat-jimat. So boleh ambil kita punya pakej pertama kita, iaitu pakej budget 3 botol parti sarang burung walet tu bersaiz 375ml dengan hanya RM100 sahaja. Kita bagi lagi pun cuma 5 cetek kopi ataupun adik kakak boleh pilih lah. Nak kopi ataupun nak jus Raja Loli pun kita bagi juga percuma. Kalau ambil package budget ni dengan hanya 3 botol RM100 sahaja. Ataupun nak yang package lagi jimat, boleh ambil package 7 botol RM200 sahaja. Kita bagi percuma penghantaran. Yang ni siapa yang ambil promosi 7 botol Pati Sarbawal ni, kita bagi percuma penghantaran lah. So jadi yang rutin, siapa yang nak restock tu boleh ambil yang promosi 7 botol RM200 dengan hanya RM200 sahaja. So boleh call kita di talian 016-551-6443. Okay, saya ulang lagi sekali, 016-551-6443. So siapa yang rugilah tak gerak promosi hari ini, sebab kalau sebotol Pati Salmu Walid tu harga dia RM189 sebotol. Tapi hari ini istimewanya promosi ni untuk hari ini sehingga sampai 6 petang ni sahaja. Package pertama 3 botol RM100 kita bagi percuma sesuatu kopi, ataupun boleh pilih lah nak jus Rose Loli ke dengan hanya RM100 saja, ataupun nak package yang lebih jimat 7 botol Nescu dengan hanya RM200 saja. Yang ini kita bagi percuma penghantaran. Selagi sekali kita boleh call kita di talian 016-551-6443. Lagi sekali boleh call kita atau WhatsApp kita di talian 016-551-6443. Okay, terus untuk mencari kod tu kita berehat dululah. Kita sambung dengan DJ.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk rancangan tajaan Nescue Resources Sendirian Berehat selama 15 minit dan terus bersama-sama dengan Cik Aisyah kita. Silakan.
1: Okay, baik, terima kasih DJ. Alhamdulillah. Terima kasih yang dah call kita dan dah ke promosi kita hari ini. Semoga dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Sama-sama. Mana yang baru dengar tu hari ini, Nescue bawa promosi yang sangat-sangat istimewa. Kita ada dua promosi bajet. Yang tak adalah terhad, yang nak booking dulu pun boleh. Promosi bajet kita, 3 botol parti salam berwali RM100 sahaja. Kita bagi lagi percuma 5 cecik kopi dan 5 pos loli, jus loli kita. Ataupun nak ambil pakej jimat kita 7 botol RM200 sahaja. Nak booking dulu pun boleh. Nak booking dulu ataupun nak walk in terus pun boleh. Boleh call kita sahaja di talian 016-551-6443. Yang mana tak boleh walk in, tak apa, kita post. Kita ada juga buat penghantaran ke seluruh Malaysia. Kita COD juga sampai depan rumah pun boleh. Tak ada masalah. So, buat pendengar-pendengar channel SN yang nak tahu siapa lagi yang boleh makan kita punya parti sarang burung walik ni. Okay. Sebenarnya Nescue parti sarang burung walik ni kita sesuai untuk seisi keluarga. Itu keistimewaan produk kita lah. Kanak-kanak umur 2 tahun pun dah boleh amalkan kita punya parti sarang burung walik ni. Tak ada masalah. Sebab kita punya parti sarang burung walik ni, kita ada 3 bahan utama saja. Gula batu, air tapisan dan sarang burung walik lah. So untuk Nescue parti sarang burung walik juga, sebenarnya kita dah ada 10 tahun dah di pasaran ni. Tak masa 2015 lagi, Nescue ni kita bekerjasama dengan pihak Mardi untuk hasilkan produk kesihatan sarang burung walik ni. Alhamdulillah, makin hari makin orang kata bertambah lah pengguna-pengguna Nescue yang selalu amal makan sarang burung walik ni. Sebab apa, dia tahu sarang burung walik ni kalau kita amal seumur memang banyak kasih yang kita dapat. Yang seumur duduk repeat seumur pun ada, yang kata kelegaan untuk sakit sarang, untuk sakit urat sarang lah paling terutamanya, yang selalu bagi feedback untuk kita. Dan kita seumur juga lah bagi feedback pengguna dekat Shopee, dekat TikTok pun kita ada. Kata pendapat dia kata dibagi untuk mak ayah dia, kata mak ayah dia tu dah bertambah sihat, kata bertenaga hari-hari. Dia kata nak kijal dia pun semakin lancar, nak buat ibadah pun tak ada masalah. Alhamdulillah. So, seronok lah bila kita baca feedback positif ni. So, apa kata kita bagi hadiah untuk mak ayah kita hari ni. Kita cuba bagi mereka, kita try lah. Kita punya parti sarang burung walik. Sebab untuk hari ni, promosi yang sangat istimewa. Boleh grab 3 botol RM100 saja ataupun 7 botol dengan hanya RM200. Kita bagi lagi pun cuma perhantaran. So, untuk yang berminat boleh call kita lah di talian ataupun maybe kebanyakan masa bertanya-tanya lah Nescue parti sarang burung walik ni rasa dia macam mana. Kita punya parti sarang burung walik rasa dia ni kelapa. Jangan risau, kita punya customer pun yang amat pun memang akan kata rasa dia memang sedap. Sebab selalu makanan tambahan ni rasa dia pahit lah, tapi kita punya parti sarang burung walik ni rasa jeli kelapa. So mana-mana yang nak cuba hari ni, yang berminat seumur duduk dengar yang Nescue ni, tapi hari ni baru terbuka hati nak try, apa kata duitlah kita punya promosi. Okay, pakej pertama, pakej bajet 3 botol bersaiz 375ml, kita boleh bagi lagi percuma 5 cecik kopi ataupun nak jus rosa pun boleh dengan hanya RM100 sahaja. Yang ni kita ada cas perhantaran sikit lah. Yang kedua, boleh ambil pakej jimat kita, yang mana honor restock tu boleh ambil pakej jimat kita 7 botol RM200 sahaja. Okay, yang ni kita bagi percuma perhantaran sahaja yang ambil 7 botol ni. So jadi tak perlu rusing lah. Yang nak restock tu boleh ambil promosi ni, boleh call kita cepat-cepat sebab promosi ni sah sehingga 6 petang ni sahaja. Kalau tak, harga kembali kepada asal lah. So yang mana yang berminat tu nak cuba, boleh WhatsApp kita, boleh DM kita di talian 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. Boleh call kita, boleh WhatsApp kita. Kalau nak booking dulu pun boleh, tak ada masalah. Nak booking juga ambil balik kemudian pun boleh. So apa lagi, boleh gerak lah promosi kita hari ini. Saya ulang lagi sekali, 016-551-6443. Kita dapatkan promosi istimewa Mesti untuk hari ini saja sah hingga 6 petang ni. Okey, akhir kata, next you pantang letak pasti habis.
0: Baik, terima kasih untuk rancangan tajaan Cik Aisyah. InsyaAllah jumpa lagi untuk lain masa ya. Okey, itu dia kita baru saja bersama-sama Cik Aisyah untuk rancangan tajaan 15 minit di Terengganu FM. Dan terus setia bersama kami, Anggun Inspirasimu.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Terengganu FM 88.7 di Kuala Terengganu.
2: 90.7 di Kemaman. Terima kasih yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik juga waktu ini. Dan saya dah pun mulakan siaran langsung di TikTok Terengganu FM. Tadi saya ada sembang macam mana cara kita nak hilangkan kantung mata ataupun eye bag dengan berkesan. Kita ada respon daripada Mr. Idin di TikTok kita. Dia kata ambil air laut, rendam dengan buah lemon. Lemon tadi tu hiris nipis-nipis. Sebelum tidur, rendamkan dulu hirisan lemon tadi dalam air laut. Kemudian tampal pada mata selama 10 minit. Amalkan seminggu katanya. Jadi saya rasa nak cubalah petua ini kan. Sebab sebelum ni kalau kita gunakan cara guna apa hirisan timun ataupun letak uncang teh ataupun apa tu sudu sejuk kan. Tak jadi juga kan. Jadi selain daripada petua-petua yang Dija sebutkan tadi tu, anda ada tak petua-petua yang mungkin lebih mujarab, lebih berkesan, boleh mendatangkan hasil lah. Sebabnya mata, apa tu, kantung mata, bawah mata ni kadang-kadang terjadi bila tak cukup tidur dan sebagainya kan. Jadi kalau ada petuanya, boleh kongsikan bersama-sama Dija juga. Boleh masuk ke live TikTok Terengganu FM ataupun boleh hantarkan di WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632.

Baik, semoga bersemangat lagi untuk teruskan tugasan anda walau di mana jua anda lakukan ataupun sedang bekerja sekarang ini. 12 tengah hari, sama-sama ikuti Buletin 12 tengah hari Terengganu FM. Dan seperti biasa, untuk jam ketiga nanti kita bersedia untuk dengarkan lagu-lagu seleksi 90-an di Terengganu FM. Mesra Ceria.

0: yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, tiada operasi khas wajibkan rakyat tukar alamat pada MyCard dan 4 syur penambahbaikan tata kelola dicadangkan SPRM kepada Lembaga Sumber Air Terengganu Laut. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama Nora Zila Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM.

0: jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu petua daripada Rasulullah untuk kita amalkan supaya kita hidup bahagia dunia akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bunai, wahai anakku." Ini Nabi panggilan, maknanya panggilan mesra, panggilan sayang. "Wahai anakku, ya bunai, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghisyun li ahadin fa'al." Kalau kamu mampu menahan hatimu daripada rasa buruk sangka kepada seseorang daripada pagi ke petang hari, buatlah. Kemudian thumma qala li, Nabi bersabda lagi, "Ya bunayya, wa dhalika min sunnati." Itu merupakan sunahku. Yakni maknanya hati kita bersih daripada sangka buruk kepada orang. "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya minal fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, bersama-sama denganku di dalam syurga. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita ni duduk dalam apa benda, dalam dunia ni kita duduk bersama dengan orang. Kalau nak duduk bersama dengan binatang, duduk dalam zoo. Tapi kita duduk dengan orang, maka ada kadang-kadang kita rasa tak senang dengan orang, kita berasa benci pada seseorang, kita berasa memang tak boleh gi dengan seseorang tersebut. Maka Nabi kata, mampulah, tahanlah dirimu daripada rasa sangka buruk kepada seseorang. Jangan kita sentiasa buat sangka-sangkaan tak elok sehingga menyebabkan hati kita jadi kacau, tak bahagia sebenarnya kita. Nabi kata itu merupakan sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Orang yang mencintai Rasul akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Jadi kalau kita, ialah kadang-kadang kita ini manusia kan, memang ada seseorang yang kita rasa bencinya, tengok muka dia, tengok muka pun benci, yang kata tengok perangai. Tetapi kita kena ingat bahawa kita ni semuanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini hamba Allah yang telah dicipta oleh Allah, termasuk kita sendiri pun merupakan ciptaan Allah. Jadi kita tidak wajar ataupun apa benda, tak patutlah kita rasa benci kepada orang. Dah kalau dia jahat, kalau dia apa benda buat perangai buruk, dia buat kemungkaran, maka yang kita benci ialah kemungkaran dia, kejahatan dia. No, dia mencuri, kita benci mencurinya, bukan mencuri apa, benci orangnya. Tetapi kita berwaspada dengan orang yang mencuri itu, boleh benci tidak, sebab itu adalah hambanya. Kadang-kadang kita meletakkan seseorang itu seolah-olah dah masuk neraka dah. Dah masuk neraka dah. Sedangkan ada sabit dalam hadis, ada seorang pelacur pergi kat telaga nak minum air, tengok-tengok ada anjing. Jadi dia ambil air untuk diberi minum kepada anjing tersebut, lalu Allah ampunkan dosa-dosanya dengan sahabat itu. Bukan semua orang lah, cuma Allah nak tunjukkan pengampunan dan rahmat dia. Sebab itulah maknanya kita jangan berasa meletakkan seseorang tu sampai benci kita, sampai maknanya masuk neraka dia, ataupun kita maknanya benci-benci sangat, sedangkan kita sendiri pun hamba Allah Ta'ala juga. Kita tak tahu pandangan Allah Ta'ala macam mana ke atas kita. Kita tak tahu kepengampunan Allah macam mana ke atas dia. Bila kita sentiasa dapat menahan hati kita daripada rasa sangka buruk pada orang, kita dapat menghidupkan kebahagiaan diri kita dalam hati kita kerana mencintai Rasulullah. Hati kita sangat cinta pada Rasulullah, Rasulullah jamin akan bersama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi kita nak? Berapa lama lagi kita akan benci kepada orang? Lebih baik kita mencintai Rasulullah. Kita ambil fadilat betul-betul begitu, sehinggalah sampai kita bertemu dengan Rasulullah dengan membawa sunnah ini. Tak boleh buat sunnah lain, jadilah dapat sunnah ini. Itu yang dipesan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hidup kita ni jadi lapang, bahagia hati kita, suka. Walaupun macam-macam apa benda berlaku, kita rasa suka saja. InsyaAllah Ta'ala.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk jam ketiga bersama-sama DJ hingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa untuk jam ketiga ni, kita nak dengarkan lagu-lagu seleksi 90-an, lagu tahun 90 hingga 99 sahaja akan dimainkan untuk ruangan ini. Okey, jadi kalau anda minta lagu selain daripada itu, saya mohon maaf tak dapat tunaikan. Okey, untuk jam ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok Terengganu FM. Tok Ayah, dia kata saya kena serious GERD ataupun gastrik. Itulah saya doakan. Semoga Tok Ayah cepat sembuh, dipermudah segala urusan. Juga rakan-rakan pendengar kita yang sedang diuji dengan masalah kesihatan, semoga semuanya diberi kesembuhan yang segera untuk anda. Baik, jom kita nak layan lagu-lagu daripada rakan-rakan kita di TikTok dan juga di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada pilihan Ayu dari Kuala Ibai nak dengarkan lagu daripada Aziz, Berputik Dalam Diam. Kemudian ada lagu Balasan Janji Palsu Mo. Pilihan Mr. Propa dan juga pilihan Mizi dari Pasir Panjang nak dengarkan lagu daripada Mat Rohayu, Di Takdir Kita Bersama. Jom, lagu yang diminta oleh Mr. Propa yang berada di Dungun. Leon, Balasan Janji Palsu Mu, Terengganu FM.

0: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an.
1: Orang Terengganu
2: nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan Ahmad
3: di Pasar Raya Desa Segar, Pengadang Baru.
4: 24 dan 25 hari bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
5: Ya, daripada berah, telur, lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
6: Jangan lepaskan peluang abas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
0: Jumpa anda di Desa Segar, Pengadang Baru.

0: FM. Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Lagu seleksi 90-an.
1: 12.33 minit tengah hari, sekejap je masa berlalu pantas masa berjalan. Jadi hargailah masa, masa itu emas. Sekarang ni setahun ke setahun tu pun cepat sangat-sangat, dari jam ke jam, minit ke minit pun memang tak terasa, tak tersedar kita ni. Kejap-kejap dah satu hari, kejap-kejap dah nanti nak puasa dah pula kita untuk tahun depan 2027. Ganti puasa dah habis ke belum semuanya? Baik, okey, untuk anda yang dah dengarkan lagu-lagu tadi tu, semoga terhibur semuanya. Jom nak tunaikan lagi lagu seterusnya. Laila Namamu Teratas, ini pilihan Sofian Rani di TikTok Terengganu FM. Seterusnya ada lagu Di Pintu Mahligai Iklim pilihan Mak Wan, dan juga lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Cindai pilihan Tok Ayah. Terus layan Terengganu FM.

0: Terus layan Seleksi 90-an.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Itu dia cinta dan air mata daripada CRK, pilihan lagu daripada Maznah dari Panji Alam. Dengarkan lagu itu tadi dan semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan sepanjang seleksi 90-an. Seperti biasa, kita dah di hujung-hujung pertemuan dalam seleksi 90-an ni. Satu tengah hari, ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terima kasih Mr. Prapa Yusfa, masih lagi setia di TikTok Terengganu FM. Z1357 dari Melaka, masih lagi Orin Masam, saya dari Perak. Okey, Mr. dah sebut Ahmad Sabri, kita ada Sofian Rani, masih lagi setia tap-tap screen. Okey. Dan semualah yang Fuad Muhammad pun ada, kita ada Cikgu Ayu Aminatul, dan ramai lagi lah yang terus bersama-sama kita. Terima kasih. Dan kita nak tunaikan lagu terakhir ini, Aku Masih Di Sini. Nak dengarkan lagu daripada SPDC, Titian Perjalanan. Lagu tahun 1994. Dan mungkin ada kenangan-kenangan dan juga memori terindahlah dengarkan lagu-lagu seleksi 90-an ni. Kembali lagi lah untuk seterusnya hari Sabtu nanti pula. Terus setia Terengganu.

0: Kerajaan bersedia mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dawaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, pendedahan sana pada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana Tabung Haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya. Dan kalau kita lakukan terlalu awal, mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan, pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada skop pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
2: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semikonduktor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
0: Sim Zee Sin berkata demikian di Dewan Negara. Persidangan di Dewan Negara turut menyentuh mengenai persediaan Malaysia mendepani status negara tua. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata pihaknya menyasar untuk melahirkan 50,000 penjaga warga emas berkemahiran menjelang 2030. Sasaran itu dirangka bawah pelan

Selamat tengah hari kembali bersama-sama untuk jam terakhir Anggun Inspirasimu. Dan kepada semua, saya nak sampaikan panduan bersama-sama ni untuk waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk hari ini. Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan Zuhur akan masuk pada pukul 1.16 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1.18 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.18 minit tengah hari. Manakala Kemaman dan Dungun 1.17 minit tengah hari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerau.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita tak renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Kita duduk renung gitu, duduk tengok, Allah lah, kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah, ustaz. Ya dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia beri duit ke mak dia. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan dan beri semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan wang semata-mata jadi bahagia dok. Bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak je sekali pun. Kadang-kadang kita kata dah wis omongkan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, kau semua kau dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, singung-singung bawa kereta, orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk rinung-rinung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang orang kata lama tu dua bulan dah, kadang-kadang dua minggu tu lama dah, kadang-kadang bagi mak seminggu tu lah lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia, tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia, cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah alik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arit kali depan dia, dah tanya, tok tok tok buat benda tok, tok ki tok ki tok ki buat benda tok ki. Hak tu pun dah cakap nak gembira dah dia. Aku lu kau lihada astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
1: Sembahyanglah untuk mengingatiku. Jadi kita ni sembahyang ni lalah. Jadi kita kena buat renung tengok. Kita ni sembahyang ni lalah dah. Awak tu tengok. Kadang-kadang yalah sibuk, banyak benda sibuk. Nak sembahyang tu juga banyak benda terjah di fikiran kita. Ning lah tu lah. Padahal masa lain tu, so kita tengok, masa kita tengok TV, duk perhati ke TV, tak duk mari lalah pun, duk tengok ke cerita TV, duk semangat tengok. Siapa boleh sebut sesa pula lepas tu. Sebab benda tengok tu tanpa lalah tengok TV. Orang sembahyang akak je takbir, lalah lalu. Lala mari hok tu, mari hok ni. Sebab tu bila kita sembahyang, kita kena jaga. Kena jaga. Jangan sekali-kali sembahyang kita tu menjadi penuh dengan kelalaian. Ha. Sebab tu kena buat jaga molek supaya kita ni tak lala. Ada orang dia sembahyang, tapi dia sembahyang dalam keadaan malah-malah. Ada. Allah Ta'ala kabar dalam surah An-Nisa, wa idha qamu ila salah qamu kusala. Apabila dia bangun nak sembahyang, dia bangun malah-malah. Dalam keadaan malah-malah tu, yura'unan nas, sebab mereka nak beri riak ataupun tunjuk kepada manusia. Nah, manusia wala yadhkuruna Allah illa qalila, yang mana dia tak ingat Allah kecuali sikit sangat. Ha, ni orang ni dalam firman Allah SWT ni, Allah Ta'ala merujuk kepada orang munafik. Bimbang kau kita, jangan kita sambung. Ya Allah, tambah dengan munafik tak sedap dah. Dengan munafik tu sebut dah sedap dah. Kita kalau orang kata beriman tak? Beriman. Sejati tak? Sejati kita beriman. Kita tambah kalau panggil kita munafik, marah kita. Tapi bertahun sembahyang, Allah Ta'ala sifatkan orang munafik itu bila dia sembahyang dia dah kadang malah-malah nak tunjuk-tunjuk ke orang. Dah ingat Allah kecuali sedikit. Kita tak boleh jadi orang munafik. Kita nak jadi mukmin berjaya. Yang Allah Ta'ala kata, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah atau beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana dalam solat mereka itu, mereka khashi'un. Kita nak gitu. Kita nak kita ni jadi khashi'un. Bila dah kita khashi'un tu, baru molek. Sebab tu kita kena jaga molek. Jangan lalah. Jangan lalah. Ha. Mayang lalah ni letih. Jadi letih semayang. Allah, tu dah habis semua. Allah, guana semayang kita. Tuhan terima dok semayang kita ni. Banyak mana dapat dari semayang kita ni. Sebab daripada awal tadi sampai ke diang tu dok lalah semua dia. Lepas lalah-lalah dok ingat, oh rakaat ke berapa tau. Tambah pula rakaat. Tengah tambah tu dok ingat pula. Tambah pula. Allah, letih tengok semayang bila semayang tu lalah. Berbeza dengan semayang yang khusyuk. Kita tengok di semayang tu tenang sekali. Setiap rokoknya, setiap sujudnya comel dia tu. Heninglah sembahyang yang mana ada kualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambuh sembahyang kita ni tak ada kualiti. Kalau kita nak molek, janganlah lah nak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita jaga diri kita, berawaslah kita supaya jangan kita ni mari lalah. Mari lalah. Kalau mari tu buang dekat-dekat. Ampun-ampun nak ingat Allah. Sebab semayang ni nak abdikan diri pada Allah. Tak nak ingat Allah. Nak ingat Allah. InsyaAllah semayang kita makin berkualiti.
0: Solat ni dalam kehidupan kita memainkan peranan yang cukup penting. Sebab ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada berlaku fahsyat dan munkar. Saya nak sebutkan di sini tentang pentingnya solat ni. Sebab solat ni, kalau dah molek solat, dia jadi molek. Sebab solat ni perbuatan. Walaupun dalamnya ada qalbi, ada hati, tenang, khusyuk. Dan dia juga ada perbuatan. Ha, dia gitu. Bila ada perbuatan tu, bila dang perbuatan kaki, tangan, mata, semua ni tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan seluruh kehidupan dia ni tunduk pada Allah. Sebab tu sembahyang ni dia tidak hati saja. Dia dengan perbuatan juga. Ah, kalau setakat hati saja perbuatan tak buat. Setakat sebut dalam hati saja tak sampai perbuatan. Tapi solat ni dia merakumi. Dia ada hatinya, dia ada lidahnya, dia ada pergerakannya, ada belaka.
1: dalam solat ni. Nak menunjukkan semua dalam tubuh kita ni mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh jasad kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya abdi diri pada Allah. Jasadnya abdi diri pada Allah. Kata-kata dia, dia mengabdikan diri pada Allah. Semua yang adanya, jasad dan rohaninya, semuanya mengabdikan diri pada Allah. Bila dalam solat tu, semuanya tunduk pada Allah. Daripada hujung rambut dia sampai hujung kakinya, semuanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ditundukkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kalau semuanya tunduk pada Allah, sebab itulah kehidupan dia akan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tunduk tu bukan sekadar tunduk, tidak, disertai dengan tunduknya hati, disertai dengan tunduknya segala anggotanya, dan lidah dia memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Tu perbuatan terpuji yang mana seorang itu menghubungkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hamba tu, dia pun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau orang yang solat, melazimi solat, sentiasa bersolat, segala anggota dia tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila solat dengan sebenar-benar solat, orang sebut semua, ulama sebut semua, solat dengan sebenar-benar solat, maknanya solat yang datang daripada hatinya, datang daripada pergerakan anggotanya dan juga lidahnya memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala, solat yang sebegini akan mencegah pelaku dia, orang yang buat tu, daripada perbuatan keji dan perkara-perkara mungkar. Sebab tu penting untuk kita bila solat tu kita hadirkan semuanya. Sebab tu bila nak solat, kita nak suasana tenang. Jangan solat masa anak-anak duk bising tu. Kadang-kadang dia solat TV bising, kadang-kadang dia solat anak duk main nyonya-nyonya. Dia jadi nak khosyok guana, anak khosyok guana, dan bagaimana nak hadir hati. Sebab tu orang tua dulu duk jaga sangat, duk jaga. Bila dah semayang tu, suruh anak cucu dia yang laka senyap, kereta duk berani nak ketek. Kalau ketek dia marah sebab toki ni tengah semayang ni, nak mengadap Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kalau dah bising, kita nak mayang guana, nak ambil khusyuk guana kita ni. Sebab tu suasana sembahyang kena ambil kira, tempat sembahyang kena ambil kira, semua ambil kira, sebab nak menjadikan solat tu boleh halang daripada fahsyat dan mungkar. Dan kita dah hening, molek, comel, semuanya tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat disertai oleh semua anggota badan kita. Baru betul solat itu menunjukkan sekujur tubuh kita ni betul-betul mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu comel. Sebab tu bila dah semayang dengan molek tu gak, dia akan jadi dirinya merasakan dirinya hamba. Ada orang solat tapi hatinya penuh takbur, tak jadi. Orang solat tapi hati tu takbur. Sebab tu dalam sembahyang dia nak hati tu juga tunduk pada Allah. Baru hati comel. Sembahyang tu comel, anggota tu comel, hati pun tunduk. Ada orang sembahyang-sembahyang tapi cakapnya takabur. Jangan. Orang yang sembahyang, hatinya perlu tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati itu tunduk kok, bila dah rokok, dia rokok. Bila dah sujud, dia sujud. Oh, mana besar lagi? Besarlah Allah. Dan kalau besar Allah, dah apa buat maksiat? Ada buat maksiat, ada dia tahu dah Allah Subhanahu Wa Taala itu besar. Sentiasalah dia beribadat pada Allah Taala. Kan betul? As-salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan betul sesungguhnya solat itu mencegah daripada fahsyat dan mungkar. Betul. Apabila solat tu disertai oleh semua anggotanya. Sebab tu kita sedih kalau kita tengok sembahyang totang-totang-totang. Apa jadi gitu sembahyang? Sebab kalau sembahyang yang tidak sempurna, rokoknya, sujudnya, bagaimana nak memberi kesan kepada hatinya? Manusia ni dah hati comel-comel. Dan hati tu comel-comel. Sebab tu solat yang bagus ialah solat yang sampai ke hati dia. Dan solat tu sampai ke hati dia, insyaAllah boleh solat tu, boleh kehidupan dia. Nampak tak? Bagaimana solat tu membentuk kita ni, boleh keseluruhan jiwa kita sehingga kan menjauhkan dari diri kita fahsyat dan mungkar. Mayalah kita solat dengan penuh kejiwaan. Kita menghayati solat kita dengan penuh penghayatan, insyaAllah solat kita tadi akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Perkara yang penting dalam solat biasanya disebut orang ialah khusyuk, adalah bila orang kata tentang kualiti solat, tak lagi dah berkaitan sangat dengan khusyuk solat. Lagi khusyuk solat tu, lagi berkualitilah solat akan jadinya. Sebab tu ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza qama ahadukum fi shalah falyusakkin atrafahu la yatamayyalu tamayyul al-yahud fa inna sukun al-atrafi fi shalati min tamami shalah." Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu berdiri untuk mengerjakan solat, maka hendaklah menetapkan setiap anggotanya dengan tenang. Jangan condong ke sana ke sini seperti orang Yahudi, kerana tenang dan tetapnya anggota dalam solat itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, bila kita solat tu hendaklah sentiasa kita tenang, dan tenang kita ni berkait rapat dengan pergerakan kita dalam solat. Jadi ada orang dia dalam solat dia garu-garu hidung, ada dalam solat banyak pergerakan dia kita tengok. Kadang-kadang bila habis jadi baca Fatihah, oh, dia pun bunyi belakang. Kadang-kadang gitu. Dia jadi otomatik jadi gitu. Kadang-kadang dia senyap molek, dia comel, tak ada masalah. Ha, tapi kadang-kadang dia mari batuk lah. Kadang-kadang jadi tabiat. Kalau orang betul, tak ada masalah. Kadang-kadang dia jadi orang Terengganu kata lekat tabiat dia. Jadi kita kena jaga supaya pergerakan itu paling sikit, paling minimum. Hok sikit kali. Janganlah pergerakan tu menjadikan gerok situ, gerok sini. Banyak sangat pergerakan, yang mana pergerakan ini menunjukkan dok tenangnya kita solat. Nah, sebab tu khusyuk ni dia berkait rapat sangat dengan pergerakan-pergerakan ni. Rasulullah kata, bagaimana dia tu solat kalaulah tangannya, anggotanya bergerak-gerak? Macam mana dia tu boleh khusyuk dalam solat kalaulah tangannya bergerak-gerak? Jadi hadirin hadirat nanti Allah Subhanahu wa taala, kita kena jaga. Kita kena jaga diri kita, iaitu kita berawas-awasi atau semua kita jaga supaya jangan bergerak banyak. Yalah, kalau kita duduk dalam perbarisan, ada orang nak cek perbarisan tu, gerak tak berani. Kalau lalat duduk atas hidung, duduk situ hidung nak tepi, tak berani nak gerak ni. Nak lalu seorang duduk tengok, masa lalu ada kan. Kalau pemeriksaan barisan tu duduk tegak gitu bukan main, nak bergerak gata hidung bukan main, duduk kenyai-kenyai boleh. Tapi bila orang lalu jaga, sebab benda bergerak tu salah. Bergerak salah, kena marah hanya kita lagi. Kalau bergerak duduk keras itu, kalau ikut kegeli hidung ke mana. Tapi duk jaga tu baru manusia cek. Manusia cek. Kita sembahyang pun dalam keadaan bersoh, dalam soh, sepatutnya tegak molek, duduk molek, jangan nak bergerak banyak-banyak. Ingat gerak kita sembahyang. Ni dok masa tu nak gerak situ, nak gerak sini, nak gerak. Padahal masa duduk biasa tak ada garu-garu. Duduk biasa gini, tak ada garu-garu, tak ada. Tapi dah masuk solat tu kok, dia mari lalu gata hidung. Kadang-kadang lepas hidung letak ke tangan tak perlu balik, gata hidung balik. Lepas tu gerok atas dahi, macam-macam gerok. Dia jadi tak boleh tenang. Sepatutnya orang yang sedar dia sembahyang, dia jaga pergerakan dia. Jaga biar tangan tu molek, kaki tu molek, berdirinya tegak, tidaklah terhuyung. Yang Rasulullah kata janganlah tubuhnya gi sini gi situ macam semacam orang Yahudi. Orang Yahudi duk gerak tengok, dia duk baca Quran, ingguk. Kalau tengoklah, kalau orang tengok ada dia tadi nampak guan orang dia duk ingguk. Rasulullah kata tenang, duduk molek. Maka tenanglah segala anggotamu. Sebab Rasulullah kata orang yang tenang tu baru khusyuk sembahyang. Jadi kita ni tak tenang semayang, gaduh semayang, guana. Bergerak-bergerak kita kena jaga diri kita. No. Akad takbir Allah akbar kejap molek. Rokok kejap molek. Sami Allah liman hamidah kejap molek. Jangan duk berayung, jangan. Jaga molek. Ha, kita kena jaga molek sebab kita tengah semayang. Tengah semayang. Kita akad ada Allahu akbar tadi, tanda bermulanya semayang kita. Sehinggalah kita beri salam tu. Lepas tu nak gerak-gerak, nak garu-garu lah lepas tu. Ha, dia kena jaga. Ha, kalau tak boleh hangat, maknanya garu dalam keadaan beradab, comel. Dalam keadaan yang kita nampak kita jaga semayang kita tu, baru comel. Ni tidak nampak ni lah. Rasulullah kata, hendaklah kita ni jaga. Jangan bergerak banyak, jangan. Jaga molek. Barulah khusyuk solat kita. Ha? Sebab tu kita kena jaga molek. Saya duk tengok gitulah. Kadang-kadang pergerakan tu banyak. Kadang-kadang dia jadi duk menapakkan solat tu. Dia ni gerak banyak. Sepatutnya bila tenang anggota dia lebih ke arah khusyuk dia tu. Lagi tenang, lagi khusyuk. Ha, dia keadaan dia sebegitu. Sebab tu hadirat-hadirat, mari kita terang tengok balik. Kaji balik, tengok renu. Oh, sungguh. Banyak sungguh gerak lah makan ni. Lepas ni sikit lah. Sikit lah. Duk berhati, molek guana. Barulah kita tahu, solat kita tu nanti insyaAllah makin berkualiti dengan masuk khusyuk. Dan khusyuk, insyaAllah, solat tu memberi kesan besar dalam kehidupan kita. Tenang insyaAllah. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum.

Baik, dah pun di hujung-hujung pertemuan dalam ruangan Anggun Inspirasimu bersama-sama Dija dari 10 pagi tadi, 1.51 minit tengah hari sekarang ni untuk edisi selas Khamis. Aha, hari Khamis dah hari ni, 23 Julai 2026. Selepas ini terus bertemankan rakan setugas Kak Cik dan juga Awang dalam segmen Jijik Okey, Guana Gamak Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang nanti untuk segmen ketiga di Terengganu FM. InsyaAllah jumpa lagi Dija pada siaran dan waktu bertugas yang lain pula pada minggu hadapan. Okey, selamat bercuti hujung minggu untuk Jumaat dan juga Sabtu untuk semua pendengar Terengganu FM. Terus dengarkan kami di Terengganu FM ini dan jaga kesihatan, jaga keselamatan diri walau di mana jua anda berada. Assalamualaikum, bye-bye.

memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Terengganu.
1: Nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan Ahmad.
2: Di Pasar Raya Desa Segar, Pengadang Baru.
3: 24 dan 25 hari bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
4: Ya, daripada berah telur lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawah, harga duk masuk akal.
5: Jangan lepaskan peluang ebas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
2: Jumpa anda di Desa Segar, Pengadang Baru.
6: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan sahaja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
2: Kak Cik gandul pergi sesi minyak. Nak bayar duit ke 50 di isi minyak. Tapi dia kena turun dulu kan. Dan tak ada duit Kak Cik.
3: Oh, itu betul-betul boleh buat situasi tu.
2: Kita nak habis dong. Berbanding air minyak sikit lagi. Habis.
3: Mana?
2: Mana aku boleh utang. Nak jawab ni sebenarnya ni nak saya kau Kak Cik.
3: Tapi tak apa bang. Sebab Kak Cik kenal orang kerja sesi minyak tu.
2: Kenal?
3: Dekat kaunter tu Kak Cik kenal dia.
2: Tu Kak Cik kenal.
3: Kak Cik kenal pada hari tu lah. Dia pun ada banyak cara juga.
1: 2 hingga 6 petang eksklusif di Terengganu FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2.14 minit petang hari. Alhamdulillah, kita jumpa lagi hari ni. Hari kami hari ni.
3: Bukan hari ni hari bahagia.
2: Hari kami hari gaji hari ni 23 Julai 2026 samaan dengan 8 Safar Kak Cik. 1448 Hijri. Alhamdulillah, kita jumpa lagi hari ni dah Kak Cik. Yeah,
3: terima kasih DJ. Terima kasih DJ juga teruk kabar ke kami tadi.
2: Ya. Yeah.
3: Tersenyum lebar.
2: Tersenyum lebar.
3: Kita hari ni hari bahagia katanya untuk menjawab awang deh. Hari gaji awang deh. 11:01 tengah malam tunggu dah.
2: Oh.
3: Kemoh dia depan bank.
2: Wambu.
3: Oh, lalu,
2: kemoh,
3: eh.
2: Kemoh je kan? Ya, tu Kak Cik.
3: Dia rumah dia depan bank. Tak ada apa ke, bang?
2: Ya,
3: Kak? Oh. Agak-agak gaji, eh? Ai kami eh?
2: Piti habis ke dia. Habis ke
3: dia. Dia main.
2: Dah.
3: Ya, di depan.
2: Gurai.
3: Terima kasih okay, dia bagus jabi tu dia dalam anggu inspirasi okay, 10 pagi sampai pukul 2 petang. Jadi hari ni Kak Cik dengan Awang pula. Hari kami hari ni Thursday. Hari ni ada juga sains sobat kita yang balik awal bang. Kerja dia waktu anjal dan sebagainya. Ada yang kata orang tu dia tak sama. Kerja kita tak sama. Ada hok balik waktu masing-masing lah. Ada hok kerja shift dan sebagainya. Ada hok cuti hari ni bang. Cuti sebenar hari gaji ke benda? Ada yang bang nampak adalah macam sibuk sikit kasi tengok bandar tu. Sebab hari gaji kot.
2: Yelah.
3: Mungkin ada nak ambil nak beli ni. Ya eceh-eceh dah bang. Ya kadang-kadang ada cukup. Ada hok yang kata bulan ni macam pagut sikit Kak Cik. Mungkin ada gini kalau boleh kita selesai Kak Cik. Pada anda juga benda-benda gini bang.
2: Pandai-pandai lah kita mengaturkannya.
3: Selesai hok mana hok wajib kita selesai dulu bang.
2: Yeah.
3: Ada lebihan tu bolehlah berbelanja sikit.
2: Ya. Itulah yang kau kata yang paling utama lah. Bila kita berhutang tu kita bayar dululah Kak Cik.
3: Molek itulah. Kalau tidak sakut wang habis.
2: Betul. Tidak sakut sampai bila lah kita nak tangguh.
3: Sebab hok orang bang. Hok orang.
2: Ya.
3: Okey bang. Hari ni sempena dengan hari gaji yang dicakap buat dia. Setok kita tahu sekarang. Tahu
2: lah. Takkan dikaji seorang. Ketok dulu.
3: Kacik tahu sebab fogging. Tak tahu. Betul tadi orang biasa makan nasi lemak. Tadi dia makan Western food tadi pagi hari. Big breakfast.
2: Breakfast lah.
3: Big breakfast tadi.
2: Spaghetti.
3: Oh, spaghetti pagi hari. Wang, hari ni wang, satu tajuk yang Kacik rasa seronok. Dan kadang-kadang kita, yelah, mungkin kadang-kadang bukan kita terlepas pandang. Dia kita pun nak cari juga kata orang tu keberkatan rezeki. Dan kita nak cari juga saham di sana wang. Sempena dengan hari ni hari gaji. Jadi untuk penjawat awam dan sebagainya wang. Bukan penjawat awam sangat untuk ni. Jadi boleh juga kita cari yang sikit ke daripada gaji kita tu wang. Okay, menjemput rezeki dengan memberi. Itu tajuk kita.
2: Menjemput rezeki
3: dengan memberi. Kak Cik ada baca satu buku tu. Buku gini awang. Menjemput rezeki. Sedap nak baca awang. Kadang-kadang benda sekecil-kecil dia bersedekah lah sehingga kaya. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Ada Kak Cik dengar daripada satu ungkapan tu. Bersedekah lah hingga kaya. Bukan tunggu kaya baru nak bersedekah. Kadang-kadang kita kata gini awang, aku cemuk ni nak sedekah gana, nak infak gana, nak bui gana. Itu silap ya. Sebenarnya betul tak awang?
2: Betul. So orang katanya kalau nak derma singgit sehari pun tak apa. Asalkan kalau kita buat
3: dia gini bang gitu. Hari ni kita bukan nak kata tak ambuh kasih awang cerita kan awang kata kita gigit. Bukan. Okay, apa cara, apa kaedah tadi kita kata orang tu nak benda?
2: Infak.
3: Nak infak atau nak memberi dalam keadaan yang macam mana? Kita nak tanya adik kakak.
2: Terpulang lah.
3: Terpulang. Contoh Kak Cik bagi. Baru ni Kak Cik terbaca. Contohnya orang neger bang. Orang neger macam ada satu kedai di Batu Buguk tu kan. Nak kali Jumaat, dia kahwin makan percuma. Dia sangat yakin dengan rezeki tu. Air lain macam biasa. Dan ada juga kedai. Dia ada satu kedai tu. Hot neger lah. Dia kau baduk asyik-asyik Kak Cik bang. Semua harga, semua makanan harga RM5. Maksudnya lah mana-mana pun RM5. Dia boleh untung kok. Tapi dia dalam masa dia kata orang tu berniaga, dia infak.
2: Secara dia ni gitu dah.
3: Okay, gitu cara dia. Lepas tu kan dia ni kan ada style keadaan macam robot rezeki tu kan. Food bank tu. Okay, di masjid dan sebagainya. Ada juga hari tu mungkin dia rezeki dia lebih sikit. Rezeki dia lebih sikit. Jadi dia buat keadaan rumah dia. Tapi dalam skala yang mengikut kemampuan dia lah.
2: Iyalah.
3: Dia letak macam mungkin rumah dia dah ada dah semua-semua kelengkapan. Mungkin anak-anak besar dah. Jadi dia mungkin ada rezeki lebih bang. Okay. Duit pesen. Okay, jadi dia bos sikit macam mi. Walaupun tapi dia rasa satu kepuasan wang. Dapat membantu orang yang memerlukan. Kan? Tapi cara masing-masing. Jadi cara bagaimana dia adik kakak. Kata orang tu tadi benda wang tadi.
2: Menjemput rezeki.
3: Menjemput rezeki dengan memberi. Okay, cuba bagi cadangan. Sebab kadang-kadang ada orang dia belanja orang pagi-pagi wang. Walaupun sikit. Dia letak. Ada kat Cik tengok gitu wang. Nak pagi. Dia letak. Bukan, kalau nak pagi pun mungkin diselang-seli ke. Seminggu sekali ke. Dia akan letak. Dia kira RM10, RM20. Dia letak kat kedai makan. Setakat waktu lah. Belanja lah.
2: Kadang-kadang tu Kak Cik. Ada juga kenapa ni. Kadang-kadang kita tengok. Walaupun kenapa kita tengok. Ada macam ada 2-3 orang ataupun seorang ke orang ni. Kita terlalu bayar dulu kat dia. Ada juga gitu. Awak penuh kadang gitu. Ada selalu sangat Kak Cik. Bermana kata siapa yang bayar. Kata ada dua orang bayar.
3: Ya. Itu cara dia. Tapi mungkin sebab ni. Sebab awak terkenal awak. Awak selebriti awak. Awak selebriti.
2: Macam mana awak tahu ni?
3: Kak Cik tahu awak selebriti. Awak gimana-mana pun. Sebab Kak Cik pasal garik pun tanya. Cakap, Kak Cik, awak tak bawa ke? Kak Cik kata tak bawa. Awak
2: adalah Kak Cik.
3: Kak Cik body.
2: Okey, boleh atau ke WhatsApp kita lah dah. 010.
3: Nah, dah ingat apa?
2: 344.
3: Ayah Kak Cik dah ingat apa?
2: 32.
3: Nanang 32. Aku
2: tahu
3: kabar. 010-344 Nanang 32.
2: Yang nak keluh-keluh kita pun boleh.
3: Boleh. 62.
2: 35330.
3: 6238.
2: 330.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bagai ayam bertelur di atas padi. Maksudnya, hidup senang dan mewah. Contoh ayat, Hanizah, anak orang kaya itu, bagai ayam bertelur di atas padi. Tidak pernah kenal erti kemiskinan.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Okey, dah ni pukul 2:30 dah kaji. Masih lagi dalam DJ Okey Kuala Gamau. Kita boleh keluar-keluar kita dah.
2: Boleh nak 235330 dan 238330. Mungkin kita bagus cukup sekurang-kurangnya cadangan tu kita boleh buat juga orang. Kita boleh praktik juga kadang-kadang bila boleh-boleh gaji gini kadang-kadang kita terlupa bab tu. Bab tu macam ada orang macam Kak Cik Pak Cik Hok yang nama dia ada juga yang contoh macam kita tengok sekarang ni kan, kita tengok kalau dekat TikTok ke di mana di platform media sosial orang hok yang ada sen lebih tu hok dia membantu usaha orang tu hok yang membantu yang peniaga kecil tapi jalan kan dia beli dia suruh buku atau wiko orang itu cara dia itu mungkin dia ada sen lebih. Jadi sebenarnya menjemput rezeki dengan memberi ni wang mengikut kemampuan masing-masing. Kita jangan tunggu nanti tunggu kaya dulu lah, jangan gitu. Ikut kemampuan kita lah wang. Ada orang dia belanja cara gitu, ada orang cara gitu orang dah. Okey, ada orang dengan dia beli makanan kucing bang. Kan dia beli dia cari kucing jalanan ni kan. Lepas tu dia benda lah, dia bagi. Ada juga style gitu. Okey, ni kita ada makcik pula usaha bang. Kita selalu dia kata gini. Dia kata makcik selalu asin sedikit piti bagi ke guard ataupun jaga yang selalu ada dalam bank atau pasar raya tu. Sebab kita penuh susah. Nah, kita selalu juga suruh anak buih air kalau nampak orang buat kerja dekat jalan raya. Seteguk air boleh menghilangkan dahaga tanda terima kasih. Nampak gitu je kan.
1: Betul.
2: Kata tu infak juga. Infak cara sebab nampak nilai dia bukan besar sangat orang. Tapi kadang-kadang kita tak perasan benda ni boleh menjemput rezeki. Betul orang eh? gitu.
1: Jadi benda apa ni walaupun sedikit, walaupun besar faedahnya. Bukan kita nak menunjukkan riak, tapi mungkin setengah orang yang dengar ni bila kata betul juga, mungkin boleh dia akan ikut juga dengan cara ni yang kita buat ni kan.
2: Betul. Cara masing-masing. Okey. Baik, kalau hang nak telefon boleh 6235330 dan 238330. Ada yang buat kaedah, ada Kak Cik tengok hari tu bang. Dia bukan jual. Tapi dia buat setiap kali Jumaat bang, dia akan buatlah mi ke apa-apa, dia packing, dia bagi. Mungkin dia pilih hari Jumaat sebab kita tahu hari Jumaat kan. Hari penuh keberkatan Sayyidu Ayam, jadi mungkin rezeki beli pak ganda. Betul tak bang? Jadi seminggu dia akan buat apa? Walaupun dia banyak, walaupun sikit, tapi dia bagilah. Dia duduk biar jalan ke mana ke, itu cara dia. Aja tengok suami isteri tu bang. Dia naik motor je bang. Tapi dia boleh kalau malu pula kita. Dia boleh bang. Maknanya kata orang tu ikut kemampuan dia, dia boleh. Tapi satu kepuasan bagi dia bang.
1: Dia selalu kenapa ni dia juga di masing-masing macam hari-hari Jumaat kan. Dia buka balang ke balang tu kan, balang air tu kan. Berbanding bila orang balik semayang Jumaat dia bagi.
2: Sebenarnya ada juga orang yang kata orang tu balang air tu sebenarnya dah ada orang bayar. Contohnya ada orang dirahsiakan, dibayar dah kepada orang jual hot air tu, jadi kita dapat air percuma lah. Tapi maknanya dah ada pun boleh cara gitu. Ini macam-macam kaedah orang. Macam-macam kaedah. Ada orang di kaedah gini, ada orang kaedah gini. Jadi kita nak tanya juga kalau macam mana cara menjemput rezeki dengan memberi ni. Mungkin setiap orang dia duduk sama tak.
1: Betul.
2: Okey, dan mungkin boleh bagi tips dan juga kata-kata cadangan kan. Boleh tak?
1: Okay. Baik. Macam-macam cara dah. Sekejap lagi.

0: Ya, kita masih lagi bercakap dengan Piala Dunia. Demam belum kebah ke macam mana ni?
1: Sebab nanti dia bersambung dengan Piala FIFA untuk wanita pula.
0: Oh, Piala Dunia. FIFA tu bukan piala. FIFA tu nama syarikat dia. Oh, ya.
1: Piala Dunia FIFA. Ini semua salah kat FIFA.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: punya diri dah.
1: Orang kata penapa ni penyakit cinta kat
0: cik. Penyakit cinta. Ha, ada ubat dah orang penyakit cinta. Penyakit cinta ada ubat dah.
1: Ubat dia dah tahu lah kak cik. Jumpalah kak cik.
0: Payah gigit pak kalau gigit jumpa doktor pun payah juga nak ubat. Takut doktor tanya nak ubat pil ke ubat air ke ubat ganan ni.
1: Ya. Biasanya dia bagi ubat yang bulat-bulat tu kak cik.
0: Bulat-bulat dengan telah tengok sajalah.
1: Makjum.
0: Hendang dengan awang. Okey, hari ni kak cik dengan awang cakap pasal ni. Terima kasih yang masuk di live TikTok Terengganu FM. Kak cik dengan awang ini hari kami. Kalau nampak pakai baju batik ni hari kami ingat gitulah. Senang nak ingat dok. Okey, baik. Baju batik ni je pun ada. Okey, hari ni kak cik dengan awang nak cakap pasal ni sebenarnya kami. Betul lah hari ni hari gaji. Betul lah hari ni. Untuk penjawab awam lah. Kita dengan kerajaan, ya dok. Okey, menjemput rezeki dengan memberi. Okay, menjemput rezeki dengan memberi. Jadi nak tanya adik kakak sen sobat kita, ada orang dia dia memberi ataupun infak dengan cara masing-masing. Mengikut kemampuan kita, mengikut mengikut kemampuan lah awang. Betul tak? Dia rasa satu kebahagiaan. Tak kita bukanlah kata tak ambuh kak cik awang kayak cakap macam riak, bukan riak. Kita nak berkongsi. Mungkin kita ada, kita boleh wet sikit, wet.
1: Agihkan sikit lah.
0: Bukan wek. Tu alahang lah.
1: Oh dia wek. Tu panjang tu lain. Dengan wek tu lain
0: lah. Ya, wek tu buku pink lah. Jadi macam mana kita wek sikit sebahagian daripada hak kita dapat tu. Kita boleh kira lah gaji apa ke hak kita peroleh tu untuk kita infak. Ada orang di ekosistem lah. Ada orang macam kita kat cik ngawa cakap tadi lah. Ada orang ditinggal pitih kat kedai makan dan jumlah banyak-banyak anda dah lah. Lepas tu ikutlah hari tu. Ada orang dia beli makanan. Ada orang lepas beli gaji orang dia beli betul barangan dia, barangan asah. Bula ke ia cari rumah orang susah. Macam kalau akan datang pula cari rumah lain pula. Ada orang gitu. Ada orang gini. Tapi nak tanya kita, kalau tak berkabar nama pun, tak berkabar hak tu dia buat pun tak apa. Cuma nak berkongsi kaedah dan cara. Sebab mana tahu kita boleh turut attack orang dah. Okey, baik. Boleh eh. Terima kasih Dani. Terima kasih. Kita dah terkuli tadi. Kak Po dari Teluk Paku. Lama tak dengar cerita Kak Po.
1: Oh lama Kak Po. Kita siap, ada Kak Danny pun ada. Waalaikumsalam.
0: Baik. Kita terima kasih Polly, Kakak Nani, Danny. Okey. Kita ada WhatsApp daripada Zafaka. Dia kata assalamualaikum. Hai Kak Cik Mukherjee. Dan juga Abang Awang Khan di Konti. Rasa insah dengan topik petang ni. Kalau nak buat pahala tu sebenarnya sangat mudah. Sebab itulah Islam. Itu tu sangat indah perjalanannya menuju syurga Allah. Mudah sebenarnya. Tapi mudah tu payah kita nak buat bang deh. Macam Zah, macam-macam cara Zah buat selama ni. Ada yang orang tahu tapi kebanyakan ramai tak tahu. Dan sebenarnya yang orang tak tahu inilah sangat indah. Lebih-lebih lagi kelak akan datang orang akan tahu setelah kita tak ada lagi di dunia ni kan. Betul? Kan kita yang je dengar kawan kadang-kadang lepas orang tu tak ada begitu lah. Selama ni dia betul tak bang? Indah. Itu sebenarnya sangat indah betul. Cara pertama Zah biasa buat seminggu sekali paling kurang Zah akan beri duit, beri pitih pada setengah kedai makan tu. Sedekah atas nama arwah keluarga kita. Infaklah makanan apa pun untuk pelanggan yang datang makan. Ataupun Zah beli kuih-kuih yang ada di kedai tu. Bila pelanggan datang nak bayar, bagi kuih tu sebekah dua. Cara kedua, Zah tolong bayarkan BAP. BI setengah surau ataupun madrasah tanpa pengetahuan jemaah kawasan tersebut. Betul. Ini betul. Hingga hari ini Zah masih lagi buat terbaik Zah. Cara ketiga, kadang Zah akan tolong bayarkan makanan siapa-siapa je yang kebetulan Zah jumpa di tempat Zah sedang makan masa tu. Tak kira dia makan sendirian ke, berkeluarga ke. Yang best ni sebab kita tak kenal pun dia bang. Okay, dan paling seronok bila tengok orang tu tercari-cari siapa yang dah bayarkan makanan dia. Siapa sudah dia dah akan tahu. Sebenarnya banyak cara lagi untuk kita menuai pahala. Lebih-lebih lagi ni semua di hujung jari. Cuma tinggal nak buat atau tak ambuh je. Percayalah, satu masa kita akan lihat amount yang sangat banyak dalam akaun kita di akhirat. Betul. Sebenarnya itulah saham kita wang. Itulah piti kita. Betul tak wang?
1: Betul, insyaAllah. Katanya biarlah katanya sebanyak manalah kan.
0: Ada orang macam kat kata dia infak dia cara dia macam tadi lah. Makanan. Ada orang mau ditanda banyak benda bukan nak jual pun. Dia nak bagi. Itu cara dia wang. Kak cik tak boleh buat gitu. Tambah sebab tangga cik panas.
1: Mungkin satu hari nanti lah kena genah mau kak cik sangat eh. Panggilan.
0: Kena benda?
1: Kena genah sama lah tangan kak cik.
0: Kena genah daya panah. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, Cik No.
2: Okey.
0: Ya, Cik No. Okey. Menjemput rezeki dengan memberi, Cik No. Okey, kata orang tu memberilah sehingga kita kaya, bukan tunggu kaya baru nak memberi, ya, Cik No.
2: Ya, ya.
0: Okey, baik. Untuk Cik No pula mungkin ada cara, ada kaedah Cik No yang boleh kita kongsi?
2: Hmm. Ya, biasa Cik Noh tak kira tunggu janji ke dok gaji tak kira.
0: Okey.
2: Kalau kita pergi makan pagi sarapan pagi misalnya jumpa kawan-kawan. Kadang-kadang kita tak kenal mana pun dia tu tengok keadaan dia lah.
0: Okey.
2: Kita tu je lah bayar je lah dia tu.
0: Okey. Maknanya boleh katakan Cik Noh istiqomah eh?
2: Setakat ni Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Paling tu kita ni nak bayar orang ni lah. Kadang-kadang kita ni nak bayar, dia kata Cik Noh dah orang bayar dah, dia kata.
0: Kan nampak dah. Kadang-kadang Allah hantarkan orang lain.
2: Orang lain bayar kita tu, kadang-kadang kita tak kenal. Lepas tu yang penjual tu pula siap beritahu, dia sebut dah nama Cik Noh, dia kata. Dia bagi dah, misalnya dia tinggal untuk kita berapa hari. Jadi kita tak pergi hari tu. Dia kata mana lama dah nak mari Cik Noh. Ada orang tinggal stand, dia kata nak suruh bayar Cik Noh makan. Kita demo Noh kata. Itulah dari segi nak demo ke apa. Kita rasa kena dalam kocek ni sikit je. Satu yang tu kadang-kadang pekerja MBK ataupun yang buah sampah tu, lori sampah. Kita beli je nasi ke dia ke apa. Minggu ni okey. Kadang-kadang kita kata kita ni tak ada pun niat nak nunjuk ke apa, tapi kadang-kadang langsung dia mari ambil sampah, kita pun sama berambil. Kadang-kadang panggil Acik tolong bagi. Tak langsung minggu ni minggu depan ada orang lain buat juga macam gitu.
0: Dia ikut ikutan yang baik ni. Maknanya kata orang tu asbab daripada kata orang tu Cik Noh buat tu, jadi banyak pula pahala tu. Kata orang tu berkata-kata, InsyaAllah Cik Noh ya.
2: Bukan kita nak nunjuk orang. Acik pun khabar. Kata Cik Noh aja begitu tau. Baru ni dia gok. Cik Noh dok mari pun hari kami tu. Lori kapal tu mari, orang lain dia kata. Betul, dari segi ni kita jangan anggap tak ayah aku, tak ayah buat lah. Hari yang baik tu bukan kadang-kadang perbuatan kita, kadang-kadang adalah pelajaran untuk orang ramai.
1: Betul. Jadi kutang juga kan.
0: Betul.
2: Janganlah ambil buduh tambuh. Kadang-kadang dia orang ni doa kita bagi dia kan. Contohnya kalau Cik Noh tu, Cik Noh bagi sendiri, terima kasih, moga panjang umur.
0: Betul.
2: Dia doa selalu.
0: Betul.
2: Orang yang ikhlas hati memang berdoa untuk kita lebih pun lagi daripada doa benda kata kita genok jek-jek ke apa.
0: Baik Cik Noh. Terima kasih Cik Noh.
1: Semoga Cik Noh pun dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah ya.
0: Okey. Kadang-kadang menjemput rezeki ni, kadang-kadang dengan cara infak ni, kadang-kadang orang dapat rezeki ni bukan pitik je bang. Kadang-kadang ada orang takut, dia kata kalau aku pergi tak ada aku, kurang aku. Rezeki ni banyak, kesihatan yang baik. Betul tak? Di saat orang lain sakit ke, Allah Ta'ala wi lagi kita sihat. Betul tak? Anak-anaknya jadi, tak buat hal kan, tu rezeki juga. Kita ada Bos Sam. Hari gaji kita orang balas semua. Bukan balas sebab gaji, tapi balas sebab berebut nak bayar makan. Terbaik Bos Sam.
1: Bagusnya
0: anak siapa bagus gini.
1: Ada kadang-kadang tu, walaupun dia apa ni, untuk cara dia tu, dia belanja orang kat cik. Belanja bukanlah setiap hari. Berbanding macam hari ni, lepas tu 2-3 hari belanja pulak ke gitu.
0: Dia duduk semestinya untuk makanan. Contoh. Ada orang tu, dia macam tadi, macam Zah kan?

0: Dia membantu syara tu. Dia membantu orang dalam keadaan susah macam awang.
1: Ya.
0: Awang boleh ngugut awang tak? Tak kena-kena.
1: Tak ada kena-kena kak cik.
0: Ada eh?
1: Ugut betis diri kak cik. Okey, panggillah.
0: Tak kena-kena.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Jauh sangat perginya. Hello, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Cik.
0: Ya, Ayu.
1: Ayu ke?
0: Ha, ya, Ayu di Kalibar. Okey, Ayu, Ayu sendiri pula ke mana Ayu?
1: Bunyi macam depeh bunyi.
2: Depeh, hamba kremer. Lepas tu, kalau macam tadi saya dengar Kak Cik kata apa, isfak tanpa disedari orang kan?
0: Ya.
2: Macam saya, jelas lama ni tahu kan memang saya seorang penuh darah apa semua. Okey, hot tu memang hot ya secara fizikal ke nampak.
0: Yeah.
2: Macam saya sekarang ni, saya buat macam legasi suami saya dia buat. Saya ni masa dia bucang lagi dia buat gitu. Lepas tu learning, kalau macam kalau isi minyak. Isi minyak, contohnya dia isi penuh tu. So, dia isi mungkin dalam 60 hiyar ke 50 hiyar ke.
0: Okay. Okay.
2: Ada lebih di spare. Okay. Orang ni ada 40 hiyar ke lebih contohnya. Kedekah vocation. Mutu-mutu tu kaya gila dia mayu-ayu. Bayar pada sini dia. Maksudnya dia saya ambil lah.
0: Okay. Okay. Menarik.
2: Maksudnya nak beri banyak tak lah.
0: Tak apalah. Itu cara masing-masing. Sebab tu kita kata kita memberi mengikut cara mengikut kemampuan masing-masing. You kan?
2: Lepas pada tu pula yang keduanya macam gini. Contohnya apa nama kalau saya beli makanan-makanan lebih ke benda ke. Kadang-kadang tu saya beli hok. Rasa nak pergi, orang saya pergi. Saya jumpa orang, saya pergi lah.
0: Okay.
2: Saya pergi sama mana orang yang nampak orang tak mampu sikit lah. Bila kita pergi, mana bila kita apa ni, doll yang ada lebih. Mana kongsi-kongsi rezeki. Daripada situ. Lepas tu macam contohnya, selagi yang saya buat ni, macam suami saya pun buat juga. Kadang-kadang kita beli air mineral.
0: Okay.
2: Dalam tempat peti ke. Kita terodoh je dekat mana-mana. Lepas tu ada pesan korang. Maknanya ada orang sedekah. Hamba Allah sedekah. Cukup lah.
0: Okay. Baik-baik.
2: Hamba Allah sedekah. Lepas tu hak yang selagi yang saya buat ni. Tak kalau orang lain buat buat. Tapi saya benda saya tak suka nak kabur benda ni.
0: Tak apa you. Orang lain boleh contoh yang baik tak apa.
2: Batu nesang orang memang repuk sangat-sangat lah. Nampak cara teru kan.
0: Okay.
2: Lepas tu kadang-kadang tu kalau kita tahu orang tukang buat loan nesang tu, buat nesang tu kata yang tak perlu ganti nesang
0: tanpa mereka tahu
2: siapa-siapa pun maknanya hak patuh tu maknanya terus gantilah terus pacok baru
0: hati
2: pula.
0: Kita rasa berbunga-bunga sangat kan you tanpa orang tahu ni rasa macam seronok sangat
2: betul lepas bukan kata seronok tu macam kita rasa nak cari nama ke benda tu kita tak mahu orang tahu pun sebab ni kadang-kadang kita fikir kalau Nessa untuk nenek aku pastu begitu kadang-kadang kalau doktor ganti macam mana dah kata orang ganti kubur tak bertanda teruk
0: betul-betul you
2: tapi memang juga bila kita ganti orang tu ke orang macam tuan
0: mari
2: kan
0: takut botok
2: mu ya
0: baik. Tu lain pula dah. Tapi takut kalau menimbul takut menimbulkan cerita lain kena kabur juga orang dah ye.
2: Kita tanya tu orang dekat tu kubur dia. Pasal kata ada orang sini-sini orang lama duduk cara tu siang nak ganti nesan rutin-rutin orang lepas tu. Lepas tu apa kata kalau Mac nak ganti tu kita jumpa waru-waru kita kata kabur kita ada orang suruh ganti.
0: Okey baik.
2: Sebab orang kata tengok siang lah. Maksudnya kadang-kadang kata bukan kita ni berkemampuan tu. Maknanya benda ada lebih sikit tu. Maknanya contoh macam saya beli dengan online juga kadang-kadang orang bayar sebarang kita. Contoh
0: kita lah. Kita dok kira mana lebih hang tu tak?
2: Harga 10 hiyar tu kan. Harga 10 hiyar kadang-kadang memang segeleng. Suami saya kita dia beri lebih. Saya ke dia beri lebih. Beri lebih dia. Dia beri lebih kan tak apa lah kata. Ambil adik lah awak nak benda pun. Maknanya kita semua kita akan buat cara tu semua-semua.
0: Baik.
2: Sebab ada cara tu lah yang kita boleh ngalir. Sebab niat pun kita niat ke mokpok kita juga tu yang kita.
0: Tu
2: maknanya bahas lembah sebelum ni pun mok saya emak pernah buat dulu. Jadi yang dia buat tu dah meninggal dah masa mokcik tu.
0: Okay.
2: Setiap kali dia keluar nak pergi beli makanan dia akan singgah rumah-rumah mokcik yang memang tak ada kedegak nak pergi beli ni. Dia tanya nak makan benda gini. Itu yang mas saya buat.
0: Dia tolong permudahkan.
2: Dia wajib singgah rumah-rumah orang tu tanya nak makan benda hari ni, nak beli benda. Ada apa kita selalu beli. Kita nak beli akal. Nak makan apa. Kenapa gini je. Maknanya siapa tahap kita gastol lah. Kecuali kalau mas saya ada mustakoh lain lah. Kadang dia sendiri tanya. Guana dah mari hari ni kita dapat makan kuih hari ni.
0: Menarik. Sangat menarik. Betul kadang-kadang kita tak tahu kata nak naik kang dan sebagainya kang.

0: Okay, ah, masing-masing orang tua kata bukan tak ada anak cucu. Ada masing-masing orang nak kerja sibuk.
1: Baik.
0: Dalam kita keluar, mak keluar, saya keluar.
1: Di situlah maknanya Allah Allah menjentik hati kita sebenarnya. Kita ada terdetik untuk melakukan kebaikan, insyaAllah you eh.
0: Fikir gini je. Kalau akan datang kalau kita tua, bila kita nakkan gini-gini, kata orang dulu. Macam mana kita nak buat? Yeah. Tapi hari ni, mungkin hari ni masa dia dulu. Kita tak tahu lagi pengakhiran kita macam mana.
1: Terbaik you. Baik-baik.
2: Okay, terima kasih you.
1: Terima kasih you.
0: Ya, sama. Okay.
1: Assalamualaikum. Menjemput rezeki dengan memberi. Sebenarnya wang, dia memberi ini tak mestinya kewangan, memberi tenaga dan sebagainya wang. Tapi Kak Cik benar juga hari tu lawang wang, umun akam dia wang. Tapi awak dah nyawak Kak Cik tadi gitu je lah. Tapi awak bukan orang tua. Tapi Kak Cik lawang juga. Tiga kali lama dah jawab aku kia wang. Oh, main lagu ke?
2: Rezeki ha, main lagu dah Kak Cik. Oh,
1: tapi macam Ayu kata tadi kan, dia lawang Kak Cik. Tak tolong dia awang. Tapi awang ada kudrat lagi kan.
2: Wan.
1: Tiga kali je.
2: Ambil wang.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan peletapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Kak Cik
0: dan
1: tadi saya minyak, nak bayar ke duit ke 50 tu isi minyak. Tapi dia kena dulu kan. Dan tak ada duit kasi.
2: Oh, itu kita boleh buat situasi tu.
1: Kita nak ambil dong, berbanding air minyak sikit lagi. Habis.
2: Mana?
1: Mana agak-agak. Boleh hutang. Kalau jawab ni sebenarnya ni nak saya kot Kak Cik je.
2: Tapi tak apa bang. Sebab Kak Cik kenal kerja saya minyak tu.
1: Kenal?
2: Dekat kaunter tu Kak Cik kenal dia.
1: Tu Kak Cik kenal?
2: Kak Cik kenal pada hari tu lah. Dia pun ada banyak cara juga.
0: 2 hingga 6 petang
1: eksklusif
0: di Terengganu FM.
1: Okey, ini pukul 3.15 dah ni. Terima kasih
2: sesuai
1: kita. Okay, masih baik, lagi wang. Dengar ni. Boleh keluar-keluar lagi
2: boleh,
1: ni?
2: Boleh, tapi Kak Cik baca dekat live TikTok boleh, Wang? Okay, okay. Sebab takut dok dang. Wan, dia kata Wan ni, dia kata sedih teringat isu cerita pasal hari ni. Menjemput rezeki dengan memberi ni. Sebab arwah mak suka sangat bersedekah. Sampai dia nak makan pun dok kisah. So, ini ada dia rasa satu kebahagiaan dengan memberi ni. Wah, okey, lagi kita ada air besuk. Bila kita berkongsi rezeki, barakah membuat kita rasa mencukupi dengan apa yang ada. Betul? Kadang-kadang bukan banyak pun, tapi rasa cukup je kahi. Okey, lagi kita ada siapa? Kak Cik baca mi sama Amba nak we nak we PT tak berapa nak ada. Cuma Amba boleh sumbang kederak join game plastik hijau kutik-kutik siapa. Itu juga sebenarnya. Kan? Sebab kita memudahkan urusan orang lain. Betul tak, Mi?
1: Ya. Yeah.
2: Okey. Okay. Lepas tu, Pak Lee kata, kalau kita bayar COD barang bini, kita pesang, kira mana tu, Kak Cik? Infal. Pak Lee kita, Pak Lee. Bini Pak Lee.
1: Okey, kita ada Mezi di Pasir Panjang ni, Kak Cik. Infak ataupun sedekah, dua perkara berbeza. Dia malah lain pulak katanya. Itu kita orang Muslim ni kena faham katanya. Berhati-hatilah dalam cara kita mengulurkan harta benda ke jalan Allah SWT katanya.
2: Okey, baik. Okay. Suazah kata, saya biasa kalau pergi kedai makan pagi, saya bayar dengan pitih lah. Tapi saya dah ambil balance. Itu pun kira juga, bang. Kadang-kadang orang negerok. Kadang-kadang walaupun nampak 10% je. Tapi untuk orang neger ni, dia bermakna untuk dia, bang. Betul tak, bang? Walaupun 10%. Kalau ketua kedai belanja ke siapa-siapa, memang saya dah ambil balance tu. Itu cara juga, bang.
1: Okay. Orang pembeli ke dia penjual?
2: Pembeli. Macam you beli, contohnya katakanlah katakanlah harga dia RM10.50. You beli sebelah hiyar. Dia ambil lah 5%. Dia sengaja buat gitu. Sebab saya malu nak pergi depan-depan nak susu perbuatan kita untuk kutip pahala.
1: Kadang-kadang tu bagus juga. Macam kedai-kedai atau kedai-kedai mana-mana ke, bila katanya kira-kira macam ke RM10.40 katakan tau. Okey, RM10 dah. Okay. Itu ada cukup, Kak Cik dah.
2: Tapi itulah, tapi Kak Cik nak mencontohi awang lah, awang. Kak Cik nak mencontohi awang. Ada orang kabur, tapi awak tak kabur ke Kak Cik. Tapi bagus, awak rahsiakan. Tapi Kak Cik tahu juga akhirnya, awang.
1: Yang kabur apa kenapa, Kak Cik?
2: Dok, awang nampak gini. Mana masuk sebenarnya awang ni? Hari tu, walaupun awak bihung je, awang. Tengok ni, kena kabur, awang. Kang, apa gini yang baik dia? Waktu budak-budak ramah berkumur mari rumah dia. Tengok bola baru ni, tak? Dia buat packing, masuk. Dia masuk dengan air tangan dia. Perlu kejap pakai kaki, pakai tengok.
1: Allah.
2: Dia masuk, dia packing. Dia bubuh air-air, Kang. Dia bagi je mana-mana orang lalu. Nampak gitu je. Dengan kederak dia lagi, Wang. Betul tak, Wang? Baik. Betul, Wah, Kak Cik dapat saya macam Wang.
1: Okey.
2: Anak pia gini,
1: Jangan lupa panjangkan, Kak Cik, Okey, kita ada apa ni?
2: Siapa? Polly 913. Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Macam Kak Cik dengan Awang contoh. Nak kali senyum bersatu hati kongsi ilmu dan siapa apa tu? Dan siapa pendengar sebenarnya tengah kumpul pahala sedekah. Murah rezeki bila wajah sentiasa manis. Okay. Sedekah tak semestinya guna pitih. Senyuman manis Kak Cik dan DJ Awang bila kongsi ilmu pun satu sedekah yang besar nilainya.
1: Bagi love kiss kat dia.
2: Terbaik. Okay. Terima kasih, Polly.
1: Kita ada nota suara Cik Ana ni, kita dengar eh.
2: Boleh.
1: Cik Ana.
3: Assalamualaikum Kak Cik.
2: Salam Cik Ana.
3: Cakap pasal apa yang kita impak untuk orang lain kan. Macam kita Cik Ana bercakap bukan nak kata nak menunjukkan kita ni. Bila kita cakap ke orang ingat kita riak kan. Tapi sebagai apa ni, contoh pengajaran untuk dibuat pengajaran apa ni, contohlah pada orang lain lah. Seperti mana dulu macam arwah mak ada kan, dia suka buat bagi budak-budak apa, macam sebulan kali ke dua kali ke, arwah mak dulu dia suka bagi buat kenduri kat rumah bagi budak-budak makan. Dulu Cak Nah, masa Cak Nah masa mata nampak lagi pas buat kan, Cak Nah lagilah ikut macam arwah mak buat. Ikut cara dia. Lagi pun Cak Nah berniaga makanan di kantin sekolah kan. Hari Cak Nah ni macam makanan yang kita packing kan, kita lebihkan sikit lah, macam yang ada timbangan macam ke 200 gram, bagilah 250 gram. Yang tu sedekah bagi orang, yang lebih-lebih tu insyaAllah kalau Allah nak bagi pahala, Allah bagi di situ lah. Macam Cak Nah jual makanan kan,
2: Kak Cak Nah lebih
3: yang tak mampu beli kan. Bukan semua budak-budak senang boleh beli air-air kan. Ada budak yang tak ada duit, dia akan duduk jauh-jauh tu. Tak duduk dekat kita jual ni. Sampai masa dia masuk ke lah. Tapi Cak Nak perhati, ada 2-3 orang budak yang tak mampu beli. Budak-budak macam tu lah, Cak Nak bagi perhatian sikit lah. Bagi je lah makanan.
2: Terbaik.
3: Jangan bagi makanan tu, kita tak susah pun. Allah tolong kot lain
1: pun. Betul.
3: Tak susah, mungkin kita tak akan jadi miskin pun dengan memberi tu. InsyaAllah Allah akan bagi ganjaran lebih pada tu kalau Allah nak bagi. Tapi kita kena ikhlas lah, kita bagi apa-apa ke orang. Satu lagi, macam dulu macam Cak Nah biasa bercakap dengan apa ni, dalam cangang dengan Kak Teh tu. Ada satu buat keluarga kan, dia apa ni, apa ni, dia tak mampu nak beli beras kat Cik Awang. Anak-anak dia tak makan nasi 2 hari, Allah 3 hari. Anak kecil-kecil lagi.
2: Yalah.
3: Kebetulan Allah sampaikan Cik Awang lalu kat rumah dia. Cik Awang dengar, Allah nak bagi kat Cik Awang dengar keluarga dia tak makan 2-3 hari. Keluarga macam tu lah, Cik Awang nak tolong insyaAllah. Kalau Allah bagi kekuatan, Cik Awang nak tolong keluarga tu lah.
2: Betul.
3: Sampai sekarang insyaAllah, kalau Cik Awang ada lebih apa-apa duit ke makanan ke, Cik Awang bagi.
2: Baik.
3: Kalau orang tua pun gitu lah, insyaAllah. Kalau ada rezeki, Cik Awang tolong lah.
2: Amin.
3: Yang mana mampu. Itulah Cik Awang cakap hari ni.
2: Baik, terbaik Cik Awang. Terima kasih
3: Cik Awang. Minta maaf.
2: Dah apa? Yang baik kita contoh, ikut contoh dah apa?
3: Minta maaf semua.
2: Baik Cik Awang.
3: Minta maaf Kak Cik.
2: Ya, baik. Waalaikumsalam.
1: Oh, tersentuh pula Kak Cik.
2: Betul. Sebenarnya, dia sama-sama kita rasa satu, benda tu dah jadi macam rutin kita buat dah, wang. Kalau dok buat tu rasa macam ada benda dok kena je, wang. Kadang-kadang kita agak-agak. Kang, aku dah cukup kang. Kau teragak-agak tu kena mikir balik lah. Kali ni kan macam disejik-sejik kan ada food bank. Robot rezeki, wang. Food bank robot rezeki. Maksudnya macam contoh ada masjid kan, kita boleh letak situ.
1: Ya,
2: kita orang nak ambil tu, siapa dia ambil terpulang lah.
1: Tok gula ke, tok kandung ke, apa-apa rasa gitu.
2: Letak awang tak ada situ tak?
1: Tak ada Kak Cik.
2: Letak awang mahal.
1: Tak siapa pun nak tugas Kak Cik.
2: Letak awang berebut dah siapa dah sehari tak ada dah jumpa awang. Awang tak boleh. Dia tinggal ngata awang. Kak Cik bimbang juga sebab Kak Cik mana-mana orang tanya, Kak Cik nak bawa awang, tak letak awang situ tak? Hak dulu sekali ambil awang tak ada orang lain pun ya.
1: Tapi awak pakai jadi maskot kan?
2: Okey, wang, kita ada Yi. Menarik sekali perkongsian daripada Yi ni, wang. Dia kata program Jom Berkongsi Rezeki, satu niat 1000 manfaat. Bersama-sama kita raikan insan-insan pekerja barisan hadapan yang sentiasa berkhidmat menjaga kebersihan dan keselesaan kawasan kita setiap hari. Terima kasih Yi untuk info yang perkongsian yang sangat baik. Agihan makan pagi kepada pekerja pembersihan kawasan, pemandu lori sampah dan sebagainya. Keperluan sumbangan makanan, nasi lemak, kuih muih, minuman dan sebagainya. Kami memohon sumbangan. Jadi sebenarnya contohnya macam Kak Cik dengan Awang, ataupun kita buat set group je jokey. Kak Cik, Awang, Cik Kak Teh, Cik Heng, Benda
1: Chuaing,
2: Ayotik, kita bergabung ke, kita senyap-senyap je. Kita buat betul gini, wang. Jom program berkongsi rezeki. Kita senyap-senyap. Awang bahagian pegang pitih ke benda. Seorang-seorang tu kan. Kita beli-beli. Kita letak situ. Kita beri. Kang. Kita tak terfikir benda-benda gini, wang, dok.
1: Kang.
2: Maknanya, contohnya idea tu daripada Awang. Maknanya banyak-banyak dah rezeki, wang. Orang yang menyumbang banyak lagi rezeki.
1: Yeah.
2: Terbaik, Yi. Terima kasih, Yi. Yi kata ni start 28 Julai, wang.
1: Kenapa?
2: Program Yi Carbon ni, program Jom Berkongsi Rezeki. Zidang boleh dengan tajuk kita hari ni. Okey, 28 Julai, Selasa 7 pagi, kawasan di Kemamang. Jadi siapa-siapa yang nak menyumbang boleh belaka, wang. Sama ada menyumbang dalam bentuk wang ringgit. Kalau nak beli makanan pun boleh, dalam tenaga pun boleh. Mi, boleh mi. Mi orang kuat, orang muda ni. Dalam bentuk tenaga, mungkin bagus kan? QR. Oh, cuang yang tanya dah QR dia dah. Kenapa dekat situ? Mereka yang mencetuskan idea ni sebenarnya dia dah dapat pahala wang.
1: Ya, betul.
2: Jadi kita fikirkan bersama wang, mungkin kita boleh buat sesuatu wang.
1: Boleh juga lah kan.
2: Okey.
1: Tadi kan, dia panggil
2: menarik, sangat
1: tadi.
2: Menarik. Terbaik. Terima kasih ye kemamang bagi info ni ya.
1: Rasa macam tehmah itu telefon tadi.
2: Ya, walaupun WI kotak je wang. Betul tak? WI putih. Sebab tu dia tak paksa kita WI betul duit. Kalau dalam bentuk makanan minum, tenaga, masa. Mungkin kita boleh kita bahagiankan orang tu bahagian bagi-bagi kalau makanan minuman tu, betul tak bang?
1: Ya.
2: Situ kuih-kuih ke?
1: Kak boleh nasi ayam ke ni?
2: Dan awang tokan minyak urut bang. Makan dah bang.
1: Tak apa.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Tehmah ya.
1: Tehmah.
2: Baik.
1: Tehmah pula kuannya agak-agaknya je
4: lah. Tehmah kalau dulu-dulu lah masa kita bekerja kan. Tehmah suka kat belanja kawan-kawan ni.
2: Okey.
4: Makanan pagi ke tengah hari tak kisah lah maksudnya. Tapi sekarang ni pun masih buat benda yang sama juga, tapi cuma kita dari kedai lah kan.
2: Okey.
4: Kalau dari segi apa-apa tak kisah lah, maknanya Tehmah bagi je lah. Lepas tu pergi jugalah atau kalau setiap malam Jumaat tu atau kat surah.
2: Okey.
4: Ada biasa Yasin lah.
2: Okey.
4: Atau tak kira lah kuih-kuih ke apa saja yang kita ada atau je lah.
2: Okey.
4: Lepas tu kalau orang buat mari mau Tehmah ni Tehmah akan kirim lah apa, maknanya bagilah benda apa ada frozen tu.
2: Tehmah bagi. Okey, baik.
4: Banyak kan kalau ada siapa-siapa bagi kat Tehmah, Tehmah ada makan seorang. Maksudnya Tehmah beri pula dekat orang lain.
2: Okey, baik.
4: Jadi tak kisahlah apa saja kan kita buat kebaikan-kebaikan.
2: Mengikut cara masing-masing, kemampuan masing-masing.
4: Ya, yang penting keikhlasan hati kita.
2: Cantik tu comel tu.
4: Maknanya gitu lah, bukan kata kita nak berniaga sangat.
2: Ya. Dan lagi bagusnya Tehmah kalau kita boleh mengumpul pula orang buat kebaikan tu. Dia punya ada rantai yang pahala tu berjujuk-jujuk tu. Hebat sebenarnya.
4: Itulah hati sebenarnya. Baik. Kita berkongsi apa yang kita ada.
2: InsyaAllah. Betul-betul.
1: Terima kasih.
4: Kalau kita kita pandang ke atas sangat, dah juga kasih. Kita kena tengok ke bawah semua.
2: Betul.
4: Karena kita, walaupun kita kat dang gini, tapi kita boleh pergi ke sana kemari kan. Walaupun kadang kita tak nampak maksudnya kan. Tapi Allah bagi lagi lah, maknanya kita boleh berjalan.
2: Betul.
4: Kita ziarah-meziarah.
2: Betul.
4: Walaupun walaupun kadang kita maknanya nak tengok tu gelak dah semua kan, tapi tu dah mematahkan semangat kita.
2: Tapi hati Tehmah Allah Ta'ala wi celik.
1: Tegang.
2: InsyaAllah. Tegang hatinya tu.
4: Maknanya kita minta supaya kita sehat je kat
2: hati. InsyaAllah. Itulah rezeki Allah Ta'ala ganti ikut tu sebenarnya rezeki tu Tehmah ya.
4: Okey, baik.
2: Terima kasih
1: Tehmah.
2: Okey, waalaikumsalam. Pak yang terbaru abang khabar tadi air tu betul bang? Air dia biasa kalau hari Jumaat terutamanya dia dok infak kan lah. Mungkin dia niat untuk ayah dia ataupun memang dia nak cari pahala je tanpa dia tahu. Maksudnya budak-budak kebayang kalau orang lepas-lepas semayang Jumaat kan, apa kan ada harga kan. Orang nak beli tapi duit saja je setakat habis balang tu lah.
1: Iyalah
2: kan.
1: Okay.
2: Menarik.

0: Maggie pula pergi mana ni? Mana banyak eh?
1: Aku nak pergi atas sejik lah ni.
0: Kau pergi atas sejik. Dah weh aku
2: sejik. Hot jabak ke hot jabak mu eh?
1: Hot jabak aku lah ni.
2: Nak pergi atas mana?
1: Nak pergi atas sejik. Hot jabak pergi gobok-gobok. Nak nak gobok tu.
3: Gobok rezeki.
0: Eh, tapi yuk. Gobok rezeki yuk. Yang masalah dia, orang tulis je dia ambil.
2: Ni robot ke robot?
4: Biarlah rezeki dia.
0: Masalah dia, you what you do.
3: Tapi kalau boleh kita hok ada ada senang ni, you kita orang susah.
2: Full bank
3: inilah, dekat sini. Ini lah, amin amin. Aku orang susah.
2: Tapi
4: sebenarnya, aku boleh buat kita kalau
2: bagus sebenarnya. Macam
3: dia panggil food bank ke
2: food bank. Tapi
1: bank bukan power bank. Food bank.
2: Tapi bila aku tengok, duk perhati lah, ada satu masjid di Bandar Terengganu kita ni, dia buat food bank gini lah. Hok mari ambil orang tula.
0: Gitu lah. Yang sedihnya, dia berarti biasanya argument tengok dia kata Allah, dia apa mari jujur mari Allah bayang amau.
3: Itu kan kedai aku ada juga. Ada juga orang kan letak macam sading, benda-benda tak ada lah. Tepuk-tepuk tak ada.
0: Tak ada orang mobil ni.
3: Apa tak mobil?
0: Baik yang kata yo, orang tulis macam kata cikgu macam ada setiap bandar. Padia dia.
2: Jadi dia malah.
0: Malah dia.
4: Dia senang ambil kesempatan aku situ. Kita tak nak halang juga bayang
3: eh. Kita tawakal lah.
0: Kalau orang lelaki yang menyekan orang lelaki nak kerja dengan awak dalam pijau, ikut kita pasal akak pisang, akak ikan, boleh piti.
3: Tapi aku bukan dia, aku ada baca puan ni kan, bagus dia. Mungkin dia ada sel lebih ke, ada piti lebih sikit guana kan. Dia buat kat rak kat rumah dia.
2: Buat benda?
3: Macam rak lah food bank tau. Dia letak, dia tulis situ.
4: Kat rumah dia? Kat rumah dia?
3: Kat rumah dia kat mana? Dia kata ambil lah seberapa banyak.
0: Buat tu ni kau nak gimau? Macam
3: mana? Dah tahulah aku.
0: Tapi mulia
3: hati dia.
0: Gimau kena gimau.
1: Apa pula aku gini?
2: tapi dia biar gitu je ke?
3: Dia biasa bercuma kau.
2: Tak nak gambarkan orang yang sama.
4: Aku tahu gitu kau orang sama.
2: Kalau dia buat robot gitu, robot tu. Kalau dia buat robot dia letak barang tu. Ya, lepas tengok kalau dia buat gitu sehari habis kejap aje. Orang yang sama ambil.
0: Ingatlah orang dulu sebut robot lau.
3: Tapi inilah macam dia dulu kan dia panggil istilah dia. Cikgu baru ni aku dengar benda free market. Pasal percuma kan, tapi banyakkannya je lambuk baju-baju. Sisa baju-baju comel lagi. Baju-baju ni makan asal. Tapi aku rasa makan asal ni orang cari lagi.
4: Baju kau orang sama juga yang ambil.
3: Tu masalah.
2: Selain ni lah, kita ada masalah daripada segi ni. Tak, kalau masjid buat gitu, kata teman-teman gitu, tak tahu siapa dia mari ambil. Yang orang-orang orang-orang luar daripada Malaysia kita ni.
3: Kita pada datang asyik
0: kaya gini macam
2: lari yang
0: ada belakang. Kita bukan orang nak buat robot lau. Dia panggil dulu robot lau dia panggil. Jadi bagi kita nak buat dan buat sama dua. Tapi yang sedihnya orang kita ni ambil kesempatan.
2: Tu awak kata orang kita orang luar ni.
3: Kita nak elok orang ambil kesempatan tu, kita nak kata guana.
4: Tak boleh buat benda dah.
3: Dia tak ada kesedaran. Common sense. Kita kalau kita rasa kita rumah kita ada gandum, dia buat benda pergi ambil gandum. Bila korang orang tak ada umur di gandum ke
1: guana? Ini jual ramah dah lah.
3: Jual benda?
1: Jual ramah.
3: Ramah. Masih-masih

0: Okey, 3:43 minit pertama ni. Jadi boleh macam-macam biasalah. Kalau nak yang nak kena keluar lagi, kita pun boleh.
1: Baik.
0: Kita nak baca WhatsApp.
1: Terima kasih Rohana Ana. Okey, Kak Cik nak baca Tok Pa. Wah, menarik sekali apa tu perkongsian Tok Pa. Tok Pa di Kemaman. Assalamualaikum. Tok Pa nak kongsi pengalaman nak lakukan kebaikan secara istiqomah ni. Masya Allah, sangatlah susah dan tak mudah. Akan ada je ujian dan juga cobaan. Contoh ya, Tok Pa teringat pesanan untuk guru ngaji. Carilah dan lakukan satu amal yang orang lain dok buat, tapi kita boleh lakukan secara berpanjangan, istiqomah wang. Sebelum ni Tok Pa mesej gupuk dekat tanah perkuburan nak setiap ujung minggu, tapi bertahan sampai 7 bulan je. Mana Tok Pa dah ambil tu pun wang, dah ambil bayaran pun secara percuma je. Lepas beralih ke cuci surah, basuh sejadah dan telekun semayang. Lepas tu Tok Pa beralih ke basuh surah, cuci surah, basuh sejadah, telekun semayang, tu pun bertahan hanya 3 bulan juga Kak Cik Awang. Semua tu disebabkan ada iri hati dan hasad dengki, padahal dok libatkan piti siapa-siapa pun. Tok Pa buat ikhlas. Alhamdulillah 16 tahun dah Tok Pa beralih kepada sediakan intipati khutbah pulak leni. Okey, selama tu juga Tok Pa tak pernah mengharapkan apa-apa balasan melainkan daripada Allah terbaik Tok Pa. Betul, nikmat Allah beri sangat besar. Alhamdulillah 2 kali Tok Pa boleh pergi umrah pada tahun 2016 dan 2017 tanpa bayar 1 sen pun kos dia. Kan, dia kata
0: Tok Pa ni,
1: lebih mana lagi boleh pergi dengan isteri dan bawa ibu Tok Pa sekali. Jika kita ikhlas kerjakan kebajikan dan kebaikan, Allah akan jaga kita terbaik Tok Pa.
0: Dan Tok Pa ni juga ni pendapa ni berkongsi pendapa ni intipati khutbah Jumaat lah, untuk bagi panduan pada DJ yang bertugas tu lah. Sebagai sekurang-kurangnya mempermudahkan pendapa ni usang orang bertugas pada hari tu jugalah. Jadi semua kalau berpandang dia berkongsi intipati khutbah ni, jadi semua orang boleh tahu dalam grup grup tu lah. Grup-grup masjid ke kan. Jadi terima kasih banyak lah sekali lagi untuk Tok Pa memudahkan kerja kami jugalah ni. Kerja DJ kita ni
1: terbaik. Terima kasih Tok Pa.
0: Lagi awak nak baca pendapa ni Oja ni, Oja Batu Buruk ni. Baik. Salam kacik awak, katanya Oja ni, Oja Infak ni tak banyak mana pun, tapi adalah 3 orang yang kurang upaya ataupun kurang upaya pula, kurang normal di kampung Oja ni. Selalu mari rumah ni minta piti kat cik. Kadang-kadang tu minta wokok, kadang tu sekarang ni dah macam mana ada wokok kan. Jadi sekarang ni Oja ni sengeleng panggil dia orang ni, bagilah 2-3 giar. Walaupun kecil nilainya, tapi besar bagi dia orang lah. Jadi
1: kecil bagi kita, besar bagi mereka sebenarnya.
0: Betul. Oja Ifak ni bukan nak nunjuk ni kacik awang air, tapi Oja tahu rasa bila kita dok punya, katakan. Kadang-kadang duit baki orang atau bagi online tu, kadang baki 3%, 5%. Oja dah ambil dah katanya. Bukan piti dah banyak pun, tapi sebagai penghargaan lah. Ada tugas dia ke guna kat cik awang.
1: Betul
0: dok, kadang-kadang tu kita bagi bagi sekurang-kurangnya bagi dia, walaupun
1: nampak sen-sen je wang. Tapi bagi dia sangat berharga sebenarnya. Kita ada seorang di live TikTok kita, Winnie P 999, saya berakhir masuk. Saya suka orang mari di rumah, orang tak mari saya suruh mari, sebab saya suka masuk dan we orang makan. Itu juga cara infak dia, betul tak wang?
0: Kan
1: leloh tak apa, tapi suka. Kuji Aziz kata betul lah ni, banyak orang infak air balang di sejik hari Jumaat, kadang-kadang berebut pulak wang. Yang nak berinfaknya yang, kalau ramah sangat kita buat cara lain pulak.
0: Panggil lah kacik dia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Cik Zakaria. Okey, kalau Cik Zakaria pula, bagaimana caranya?
2: Begini lah, sejak juga masih duit dah tabung masjid lah. Kita mana kalau untuk istri kita, kau untuk ayah, untuk mok kau.
1: Baik.
2: Kalau RM1, kalau RM30, kau tak pernah janji, ikhlas pada hati kita.
1: Istiqomah. Mana buat sokmo, buat sokmo ya. Alhamdulillah. Terbaik. Okey, baik. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Cik Zakaria kita. Dia sebenarnya kaedah masing-masing wang, kita ada glebeknya wang. Assalamualaikum Kak Cik Awang dari Marang, lapor diri.
0: Bukan lapor awi eh.
1: Lapor diri.
0: Lapor diri.
1: Bayu Timur. Lapor diri. Muka awang lapak sebut. Lapor ingat ke guna wang?
0: Sekarang ada kan. Lapor the way
1: Baju,
0: kan,
1: Bayu Timur kata Kak Cik. Ya, Kak Cik dengan awang.
0: Okey. Lagi panggilan lagi ni.
1: Baik.
0: Okay. Halo, assalamualaikum. Hello, ya. Siapa tu?
1: Tok Mah.
0: Tok Mah remang ke Tok Mah?
3: Ha. Tak,
0: Oh.
1: Bapa dengar tu suara Tok Mah dep eh?
0: Suara macam ke?
3: Makan durian.
0: Ada durian dia lagi ke?
1: Bapa tak ada.
3: Sipang
0: lah beti. Oh, sipang lah beti. Baru ni lah, kakcik.
1: Eh, kita sipang dengan buah-buah durian sekali ke? Atau kita kita tu dulu?
0: Sipang kulit-kulit, kakcik. Yang butir sekali tau. Butir sekali lah, kakcik. Bukan yang kulit, butir.
1: Okey, bukan ada mok gitu.
0: Bukan.
1: Tok Mah, untuk Tok Mah pula macam mana kaedah dia kalau Tok Mah rasa? Macam-macam cara. Tapi seronok kita dengar hari ni. Macam-macam kaedah orang pergi,
3: Tok Mah kalau di jalan anak, mesti cari tabung masjid. Tinggal masjid anak-anak. Tabung masjid cari dulu. Gitu je. Sikit gitu pun. Tak kira ni siap tunggu. Nak pergi nak bertabung.
1: Maknanya satu dalam masa sehari tu kita dah lepas kan buat benda buat kebaikan tu kan, insyaAllah.
3: Kalau kita di jalan lana lah. Masjid ni tak kira. Masjid lana pun tinggal kena ubah tabung.
1: Okay.
3: Jangan gisah dia masjid. Ubah
0: kat mana. Ubah kat mana dia.
1: Kita alang-alang tu baik dibuat dalam jumlah yang banyak wang. Dia bagi pula. Nampak dekat situ.
0: Kan. Macam ke kak Lina gitu dia dongong lagi tu kang.
1: Kak Lina.
0: Oh kan dia masuk jepuk kang.
1: Oh patu kan.
0: Patu ada pula saing dia suruh gitu.
1: Dia tak jual cuma maknanya jadi dia rasa satu kepuasan kan.
0: Jadi saing anak dia pula.
1: Kak Citra cukup hari tu wang. Tapi dok bertahan wang. Sebab kak Cik dok dah nak masuk tu wang.
0: Oh, bukan kak Cik selalu masuk jepuk ke?
1: Kak Cik sebab kak Cik memang bergadung sikit masuk. Jadi dok dah wang.
0: Okay.
1: Jadi kak Cik sebenarnya hadiahkan senyumang je.
0: Begitu aja.
1: Okey bang, doa bukan senyumang lah.
0: Senyumang pun saya tidak
1: kau. Cik Zai dari Kemamang, antara infak tersembunyi dikata sipan nombor akaun bila-bila sipan nombor akaun bila-bila letri atau BIA senyap-senyap je bayar time gaji ataupun time ada rezeki lebih. Rumah tok tua sejik surah ke bayar senyap-senyap bang. Sudah-sudah ada orang bayar. Orang tumpang order makanan kita senyap-senyap belanja. Dok pun waklok-lok kabar ada orang lain belanja. Pengalaman abang sepupu saya, dia selalu tinggal sisa makanan di pagar jirang yang bela haiwan ternakan, ayam itik ke. Okay, hayat dia barulah jirang tu bercerita. Okay. Infak hadiah wajib kepada ibu bapa saat gaji landing dalam akaun. Ini lagilah. Kita besok mau kemuk ayo. Kadang dia nak minta apa orang ada. Berkat dia hanya Allah saja yang tahu. Wa'ima kita wis 10 riyal je pun sebenarnya. Betul tak bang? Maknanya kita eceh dah. Kita wet dah sikit. Bahagian gaji kita tu untuk orang tua kita. Pengalaman saya pernah tinggal duit 5 riyal dalam kelepe. Gi usroh. Letak dalam tabung derma 3 riyal. Jadi ada 2 riyal je. Selang 2 hari Allah hantar hamba Allah bayar zakat KWSP. Sebab anak ada belajar hafal Quran. Pengalaman paling ajaib dalam hidup saya. Okay. Menjemput rezeki dengan memberi.
0: Okey, ni kita baca Kak Noh. Kak Noh sahabat Kak Noh. Banyak sangat ni benda apa ni orang hantar ke kita ni. Kena baca sesa. Kak Noh dari Dungu ni. Katanya salam juga. Okey, hujan itik-itik ni.
1: Hujan Kak Noh tu.
0: Ni dekat benda apa ni kat Dungu kot. Okay. Terpanggil juga tang ni masuk kereta dengarlah topik ni pasang-pasang bil kasar-kasang bila Allah mempermudahkan mudah-mudahan kau. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan Kak Noh lah. Jadi Kak Noh ni terfikir jugalah apalah kebaikan yang Kak Noh buat hinggakan semua orang jadi mudah. Lepas tu dengar ustaz ceramah bila dia kata bila kita dok berkira bersedekah belanja orang dan sebagainya mungkin jugalah. Dan banyak lagi lah yang selalu apa Kak Noh lakukan juga ni lah. Antaranya selagi tu zaman zaman kecek-kecek dulu ni
1: anak-anak bukan zaman Kak Noh kecek
0: anak-anak kecek zaman anak-anak kecek Kak Noh we makan budak-budak sokmo
1: kat rumah
0: panggil budak-budak Kak Noh masuk suka sangat lah zaman tu katanya. Budak-budak anak-anak jirang lah.
1: Betul. Kadang-kadang seronok orang. Ada budak-budak dia suka orang. Bicara kelak pun suka dah orang tau. Itu yang budak berhingat pergi rumah orang. apa rahsia? Awang bagu dia. Ha. Awang dia stok. Dia buat stok banyak. Jadi budak-budak dah cukup kan dia mari je. Ah ha. Dia dipanggil abang bang. Kicak ada kicak. Ambil gobok rezeki dia orang.
0: Ha. Nak kenapa ni? Bagus juga kak cik. Kak cik bagi daging awak masuk kan. Kak cik, kegemaran kak cik lagu ni.
1: Benda apa? Lagu benda?
0: Lagu ni. Ha, dengar.
1: Tengok ya. Apa sedih ya? Jangan tinggal aku ke? Wah, ana sedih ya?
0: Ha?
1: Ana sedih kena tinggal siapa dia?
0: Tengok buat lagi dorang kak cik.
1: Ini sebut benda bang?
0: Kembalilah. Tajuk dia Panduan Kasih.
1: Dok Bukti.
0: Dari filem Mak Nolela.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah. Dalam kampung kat atas terbuah. Ha. Apa pokoknya?
2: Terbuah.
3: Ha. Kat atas
1: terguang.
3: Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
3: Terdedah.
0: Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Mari dengar cakap ulu lah dai. Ha, kan.
3: Dan halal dah.
1: Dia Terengganu FM dalam Gigi Okey. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra ceria.
2: Dengar belakang hari.
0: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam kan kali kedua.
3: Yeah. Siapa dia bunyi?
0: Perut siapa bunyi? Wajib bunyi lah ni. Terima kasih.
3: Kita boleh kita... perut bunyi on mic bang. Ha. Apa awang ni? Kebetulan lah bang.
0: Nampak sangat kan cik. Okey, okey. Kita bersama okay. lagi dalam Cakap Ulu
3: cakap
0: hari ni.
3: Cakap Ulu. Kita ada macam biasa. Kita ada Pok Ya. Orang mudi lagi terpanggil Pok Ya ni.
0: Sihat Pok Ya hari ni.
2: Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Kak Cik Ngawang kau ni.
3: Alhamdulillah. Sihat kami Alhamdulillah. Sebab lama kau demam Pok Ya ni.
2: Yelah musim ni tak.
3: Kau demam sakit kepala. Ada sema-sema gitu sikit. Cuaca tak menentu ni kan.
2: Kejap hujan, kejap panas.
3: Kejap gitu kesihatan belakang lah di kakut eh.
0: Betul.
3: Okey, baik. Hari ni macam biasa. Kalau hari kami kita ada cakap ulu Pok Ya dah.
2: Ya, betul.
3: Okey, baik. Jadi kita nak kongsi lagi. Jadi kita suka Pok Ya lah awan eh.
0: Okey.
3: Pok Ya nak tanya khabar. Tapi betul lah hari ni dah kita cakap ha, benda menjemput rezeki dengan memberi. Pok Ya Maya tu aku weh kakak acik sebekah, awang sebekah. Macam
0: terima kasih banyak lah.
2: Ya, sama-sama. Ini adalah sikit-sikit. Kita ni ada ha. Kita tunggu je. Benar tanya kak acik dengan awang kita nak buat kuih.
0: Dalam benda-benda ni sikit sah kedai kopi pun tadi
3: betul lah juga.
0: Betul lah juga.
3: Sebab Pok Ya murah rezeki lah eh. Itu cara kita sebenarnya memberi Pok Ya eh. Dengan cara keadaan masing-masing. Baik. Sila Pok Ya.
2: Okay, assalamualaikum belakai semua lah. Okay, hari kami hari kita cakap ulu. Ha, ini dengan Pok Ya. Okay. Dengan Kacik dan juga Awang. Okay. Okay, kata hang pertama hang Pok Ya baru hari ni. Okay. Nyambi.
3: Nyambi.
2: Ah, ha, nyambi.
0: Nyambi.
2: Nyambi.
0: Mengambil.
2: Okay, Awang kata mengambil. Kalau Kacik wayak
3: ambil. Sambi-sambi.
2: Sambi-sambi. Oh.
0: Nyambi. Ataupun
3: macam
0: menyambau. Sa ambil.
2: Okey macam kacik dia dia dekat-dekat dah sikit macam adil lah dekat-dekat. Ha.
0: Kacik tu pun sambil-sambil.
3: Belang-belang.
2: Ah adil lah sikit-sikit.
3: Ada sikit-sikit.
2: Ha okey. Ijer dia N Y A M B I okay. Nyambi.
3: Nyambi.
2: Okey. Ni dekat nyambi. TikTok ni pi boleh tekan. Okay.
3: Nak tekan dekat WhatsApp pun
2: WhatsApp boleh. Boleh
3: wayak ah. Nyambi. Tadi Pok Ya sekali lagi ajak dia.
2: N Y A M B I. Nyambi.
3: Tak ada L eh. B I je.
2: Nyambi.
0: Nyambi.
3: Ya, bunyi lain sikit nyambi.
0: Okay. Nyambi. Okey. Siapa dia boleh teka ni?
2: Ni ada anak Ismail ni dijawab sambi-sambi.
0: Macam kacik jugalah.
2: Macam kacik jugalah.
0: Dekat apa ni, dekat Facebook pun siapa yang nak neka dia pun boleh.
3: Okey. Mi samak kabar dia kata mi kabar alang-alang betul tak kacik?
2: Alang-alang.
3: Alang-alang ya.
2: Adalah dekat-dekat lah juga.
3: Anak Ismail kata belah-belah laku, belah-belah. Belah-belang ah.
0: Belang-belang.
2: Belang-belang lalu cuik sikit kan dia.
0: Belang-belang mari atau kuih.
3: Rek ulang.
2: Gua ni lapar kan.
3: Okey. Kalau Kak Badung kata nyambi ni benda ni ulu. Ulu dia kata.
0: Ulu?
3: Oh dah tahu.
2: Betul. Kambar wayak je kita.
3: Mak Gandhi kata nyambi nyelang nyambi minum air.
2: Itu nyambi kan ni nyambi.
3: Nyambi.
0: Nyambi.
3: Betul Ismail Mak kata nyambi ni menyampuk.
2: Menyampuk. Okey. Lagi kat cik siapa bawah dekat dia?
3: Syawak Amir kata
2: berlebah.
0: Belebah.
3: Belebah. Belebah bukan belebak orang belebah.
0: Belebah.
3: Jauh belebah ke belebak.
2: Okey, ada lagi kena
3: teka. Lagi, teka cepat,
2: ada lagi dah.
3: Nyambi.
2: Nyambi.
3: Nyambi.
0: Nyambi.
2: Nyambi. Okay. N-Y-A-M-B-I. Nyambi.
3: Okey.
2: Okey. Ada orang lah.
0: Mengambil bukan eh?
2: Ha?
0: Mengambil bukan mengambil.
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Okey.
3: Abang Pak M. Sazali kata nyambi ni macam kerja sampai ingang dia tu Pak Ya.
2: Bukan Pak Ya, saya bukan.
3: Abel kata pelepah.
2: Pelepah.
3: Pelepah. Okey.
2: Okey.
3: Always kata sambil.
2: Okey, always kata sambil.
3: Okey, macam kacik kata tadi sambil-sambillah.
2: Sambil-sambil.
3: Okey.
2: Okey, Pak Ya wayak deh. Nyambi ni maknanya singgah ataupun melencong.
3: Oh.
0: Singgah.
2: Kita singgah.
3: Itu yang kata macam CP-CP kat cik tadi
2: dah. CP-CP lah. Dekat-dekat lah. Ada lah sikit-sikit dia. Mana singgah ataupun melencong.
0: Okey, kalau nak terang lagi ni, mungkin apa ayat dia tu?
2: Okey, ayat dia, ayat cukup ulu dia. Okey. Lepas ngaji tu, dah payah nyambi kelain lah, balik rumah lalu.
3: Ada
2: terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Lepas mengaji tu, tak payah singgah mana-manalah, terus je balik rumah.
0: Okey. Baik. Okey. Okay. Ingatlah tu kalau pergi mana-mana buat ayat gitulah.
3: Nyambi
0: Dengan cik janganlah nyambi-nyambi ni, balik rumah dulu. Gitu.
3: Awak pesan ke marah? Pesan ke marah?
0: Bukan pesan kat cik.
3: Ingat tak? Okey. Baik.
2: Okey, okay. Yang kedua lagi ni. Okey, kalau.
3: Kalau?
2: Kalau.
0: Kalau. Okey.
2: K-K-A-L-A-U-N-G. Kalau.
3: Ada G belakang. Kalau.
2: Dia ada juga sebut kat cik macam kalau. Ada juga. Kalau. Dia lembut sikit.
3: Kalau.
2: Kalau.
0: Kalau.
2: Kalau ataupun kalau. Dia ada yang macam bunyi G tu macam jelah. Ada bunyi tu dok jelah. Okay. Ada kapung jelah. Ada kapung dok jelah.
3: Okey.
2: Kalau ataupun kalau.
3: Kalau kat cik teka. Kalau.
2: Kelong dia?
0: Plekong.
2: Plekong. Awang ayat mana?
0: Kalau berkalau.
3: Dia mudah je. Dia ambil nak bunyi dekat-dekat ayah awang. Senang.
2: Dekat-dekat senang dia. Jawab atuk lah. Okey.
0: Jawab atuk.
2: Kenapa?
3: Ramai sebut plekong gandeng.
2: Okey.
0: Kalau berkalau.
3: Kalau.
0: Kalau.
3: Okey. Baik.
0: Okey. Dekat WhatsApp ni ada orang ke?
3: Banyak kot TikTok ni.
2: Ramai kot TikTok ni.
0: TikTok ramai lagi dia.
3: Okey.
0: WhatsApp ni boleh.
3: Kalau.
2: Kalau.
3: Nama sebut
2: plekong
3: buat ya.
2: Okey. Okey, nama ayat ada. Okey. Kalau ni maknanya dia baling, lempak ataupun plekong.
3: Oh, ya betul. Kalau.
0: Tak cuba jawab eh. Plekong lah.
2: Kalau.
0: Baling. Kelong lah kalau.
3: Mi patung kalau tu muda ke mudik ke hulu ke buang. Ya ke mumi. Betul ya.
2: Betul. Makan ni tu. Okey. Okey, kalau ni maknanya baling, lempar ataupun orang tengah kata plekong aja lah.
3: Plekong.
2: Dia ada kata plekong, ada kata pekong juga. Pekong saja. Pekong. Okey. Okey, ayat uluk dia. Simi kena perambak di samak, awenye kalau buh pelang dengan kayu.
3: Baik.
2: Kena cermai pituk malai rumah dia sapa pecah. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Lemah
0: sangat tu tu. Semik, semik.
2: Simik lah. Simik kena marah samak. Sebab dia kalau ni, kalau dengan kayu nak, kalau buah pelang, kena cermai rumah samak. Pecah lah.
0: Itulah.
2: Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Semik dikejar samak disebabkan dia baling buah mangga dengan kayu. Tapi terkena cermin tingkap rumah samak sampai pecah.
3: Okey.
0: Siapa nak ganti tu?
2: Buat ni dua dulu ke tiga?
3: Kita nak dua ke tiga bang?
0: Kita
3: nak dengar lagu dulu ke kan?
0: Kita dengar lagu dulu lah.
2: Okey.
0: Lepas tu kita sambung. Kita beri rehat dulu. Ambil-ambil nafas dulu deh.
3: Okey.

0: potong dahan dahan kayu aku. Lepas tinggal ganggak aja. Bila kita kerak dahan hok kecil-kecil dah. Lepas tu kita tinggal dahan hok besar je. Jadi tinggal ganggak lah. Mau tutup buat jerai kena lepas tinggal ganggak aja. Tak ada dah tahu. Dia jangan duk mecok lah. Jangan buat mizu.
1: Kena kecil tau. Ini kawan-kawan ni rumah lepak je nak. Nak bangun kek-kek-kek lah jalan betul.
2: Kami makan dulu dari Tegano pergi Melaka. Lepas tu pergi Melaka pergi Singos. Mak mati makan gula sepupu. Melaka jasing. Pertai kakau. Ada atas highway ke Bukit Besi ya.
3: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
4: Mari dengar cakap ulu lah dah. Di Tegano FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
5: Mesra ceria.
3: Dengar belakang ni. Itu dia. Kita jumpa semula lah ni. Masih lagi dalam rancangan Cakap Ulu kita
4: Cakap
3: hari ni.
4: Cakap Ulu lah air kami dah.
3: Terima kasih orang siapa ni tadi Kak Cik. Yang pendapat dekat TikTok ni. Dia kata baru dengar Cakap Ulu ni. Dia kata siapa dia nama-nama tadi?
4: Yang tadi Farizan tu. Farizan tadi. Okay, terima kasih ya. Yang lain. Okay, tadi Pak Yawi dah dua kata.
3: Nyambi dengan Kalong.
4: Kalong. Okay, baik.
6: Okay. Yang ketiga, lusu.
3: Lusu.
6: Lusu.
3: Lusuh.
6: Cepat yang buat IJ dah lagi.
4: Tambah H juga kau. Kasi baik nak kata lusu. Maksudnya nak tambah H je kita. Dia gugah kau.
3: Terus perlu kasi jawab.
6: Takut orang nak indang. Dia buat dulu.
4: Lusu-lusu kan?
6: Okay. Lusu. L-U-S-U. Lusu.
4: Adakah dia benda, sifat, kata kerja ke buat ya?
6: Perbuatan.
3: Perbuatan
4: Perbuatan lusu.
6: Kacik lapuk dah ni.
4: Lusu. Dia lapuk. Dia lapuk. Pakai kacik gabung.
6: Oh gabung lapuk ya.
3: Bukan spek gabung kau.
4: Kalau dia pakai spek gabung.
6: Kalau dia kalau dengan kat team orang itah-itah ketah dia.
4: Oh macam dia okey sih. Lusu makna kata uruk.
6: Okey, makna wayang uruk.
4: Benda Ahmad Nakik kata segebang.
6: Segebang.
4: Segebang benda lusu. Masuk. Oh, Kak Ani kata gelongso. Kalau lusu tu gelongso.
6: Okey.
4: Waromlah kata sorok. Susuk ke?
3: Okay. Lesuh, lesuh.
6: Lesuh.
4: Lesuh ni sifat lesuh macam kulit dia lesuh. Kulit dia halus.
3: Ni perbuatan tau.
4: Misal Mak kata senang kerja orang tambah H di belakang. Dia memang gitu.
6: Okey, macam Kak Ani wayang macam gelongso tau. Tak ada juga orang ayat lagi macam gelusu ni kan. Kalau macam lokak uluk
3: boleh jadi gelusu.
4: Mizi masih panjang lah, kata
6: gelusu. Ataupun gelesu.
4: Gelesu.
6: Gelesu ataupun gelusu. Kalau gelongso tu. Tapi lusu ni bukan benda lain.
4: Ni Mizi masih panjang kabur lah. Dia kata dok urut buat ya.
3: Itu pergi mengayak dia.
6: Mana?
3: Alik Ismail.
4: Merayap
3: Merayap.
6: Okay, dia ingat lesu kot Kakcik. Ingat lesu kot kata dorok kan.
4: Tapi Pak Yah kata tadi kata kerja betul.
6: Kata kerja.
4: Kata kerja.
6: Perbuatan.
4: Syawal kata letih. Nak kait dengan lesu ni pasal ngai.
6: Tapi dah ramai-ramai ni dia lah dekat-dekat ah. Ada dah boleh jawab seorang dekat-dekat lah kita wayak.
4: Kakcik rasa ni kok glosor tadi kok.
6: Glosor
3: kok rasanya.
4: Bak dia macam kata
3: lesu. Jangan kau kan glosu kan. Saja wayak jawab ni.
6: Okay. L-U-S-U. Lusu. Lusu ni maknanya dia sapu.
4: Sapu.
6: Macam dekat lah dengan makna awak dia kabur uruk kan. Biasa orang ayak sapu minyak lah. Lusu lah minyak tangan tu.
3: Lomo sapu. Comor.
4: Oh jauh lusu jauh.
6: Tu lusu.
3: Ingat putih lesuh gitu.
6: Bukan.
4: Lusu ni sapu ni. Sapu untuk sapu mana untuk semua benda lah.
6: Biasa minyak kata.
4: Minyak. Okay. Lomo
6: lah kita kata. Okay. Yang uluk dia. Okay. Lusu lah minyak toh betih. Lepas toh uruk lah selu-selu. Kuknyu suruk bekok toh.
4: Okay,
6: terjemahan dia. Sapulah minyak tu kat betis. Lepas tu urut perlahan-lahan supaya bengkak tu surut.
3: Kacik ni orang kata sebut lusu-lusu ni. Tapi tak tahu.
4: Dia sebut kan. Dia jadi sebut lusu.
6: Lepah. Kau ingin lepah tak? Cakap-cakap lepah.
4: Baik.
3: Kuat pulut lusu dia ke.
4: Tak orang kata sebut gitu awang.
3: Awak ingat ke kuih kusu?
6: Kacik macam kusu kasui ni sama tak?
4: Kuih kusu kasui ni Lain rasa.
6: Lain ya.
4: Kasui ni macam dia, kasui, kasui ni bukan kacang, hak kacang
3: ke? Kacang hijau kan dia kalau macam ke.
4: Tapi ya bukan hak kasui gedik tu, bukan kasui juga.
6: Oh ya. Tu kasui juga.
4: Oh kacang ni.
6: Ada kasui pandang, kasui gula Melaka kan dia ada kan.
4: Kan baru ni kan viral hak kasui gedik-gedik kan. Tapi tepung kusu lah, kusu lain tepung kan.
6: Lain
4: nak, nak makan tepung kusu biasa dia.
6: Biasa kau tu lah suka suka makan kusu kan.
3: Oh tu kopi dengan kasui.
4: Suwi semua ni. Dah
6: okey, kita ke yang keempat pula lah.
3: Keempat.
6: Okey, yang keempat, terputing.
4: Ha?
6: Terputing.
3: Terputing.
6: Ah, ha, terputing.
4: Terpelanting bukan?
3: Tak sengaja ke benda-benda ni?
6: Ha?
3: Tak sengaja ke
6: benda-benda ni? Bukan, tak.
4: Sebab itu depan kan?
6: Terputing. T-E-P-U T-I-N-G.
3: Terpelanting.
4: Oh, kata sebut tu tadi.
6: Bukan.
4: Terputing. Me.
6: Siapa boleh jawab? Cepat.
3: Hai, payuh kot ni.
6: Terputing.
3: Terputing ni.
4: Terputing.
3: Terputar.
6: T-E-P-U-T-I-N-G. Terputing.
4: Terputing. Dia maksudnya terputing eh.
6: Dia macam perbuatan lah.
4: Perbuatan.
6: Okay. Mi sama dia pun. Kena teka dulu Mi. Teka-teka.
4: Terputing eh. Waromlah kata terkejut. Mizi pasal panjang kata baji. Baji boleh? Baji.
3: Neting. Mak gani tu.
4: Tok Umi kata putuh. Nothing kok dia kata.
3: Terpegung.
4: Anak Ismail kata terpusing. Syawal pun kata pusing.
6: Pusing.
4: Ismail kata terletang. Okay. Teka-teka lagi dia.
6: Teka lagi.
4: Farah Fahana kata tercampak.
6: Oh ramai eh. Teka ni. Bagus.
4: Ada kemajuan. Ini yang kita nak kita cari eh.
6: Ya, makin ramai yang menonton kita sekarang di TikTok.
4: Okay.
6: Kurang ramai kita.
4: Alhamdulillah.
6: Okay kan, nak jawab dah ke?
4: Nak jawab ke? Terpelanting, ramai lagi. Okay, jawab dulu boleh. Kita terlalu tuka-tuka dulu ke ada.
6: Warung belah minggu ni tak ada lagi. Betul.
4: Mi sama kata kehel tau. Benda terpelahak kaki.
6: Terpelahak.
4: Terpelahak kaki. Okay, baik.
6: Okay, boleh jawab tak? Okay. Terputing ni maknanya lari dengan bersungguh-sungguh.
4: Oh, jauh dah.
3: Lari
4: dia lari jauh dia punya makna.
3: Ni kampung wayar ke?
4: Maksudnya lari dengan bersungguh-sungguh.
6: Ni kampung katih.
3: Oh, kampung katih.
6: Ni kampung katih.
4: Katih dah je sebut ke terputing. Kaki kata bapa adik kusuh aku nak sebut lagi. Mau belajar mana kat cik? Kata wayar je.
3: Buat sekali. Kak cik, katih.
4: Cuma lagi, cuma terputing sekali.
6: Okey, terputing maknanya lari bersungguh-sungguh.
4: Maksudnya lagi bersungguh-sungguh tu maksudnya kan tepuk ya?
6: Lagi sungguh-sungguh lah.
3: Jangan lambat lah. Lagi bersungguh. Contoh ayat dia.
6: Okey, contoh ayat uluk dia. Okey. Siapa terputing yang lari takut tang? Awai kena kejar dia kerir.
4: Lagi lagi tapukang.
6: Tapukang lah kita bayar.
4: Baik.
3: Tapukang kot lah.
6: Terjemahan dalam bahasa standard. Bersungguh-sungguh ataupun lintang pukang dia lari ketakutan akibat dikejar kera. Dan ni bukan anjing yang ambak orang. Kerik pun ambak orang juga.
3: Kerik-kerik ni jangan main-main.
6: Jangan main kerik ni.
4: Biasa awang kejar kera tak?
3: Awang kejar kera.
4: Kerik ni kejar awang dah?
3: Sekarang dia awang kejar kera, lepas tu kejar awang, lepas tu awang kejar balik.
4: Dia main gitu lah. Sehati sejiwa awang dengan
6: kera. Mau sampai nyanyi lagu Hindi.
4: Boleh kena lagi? Dosa
6: awak. Okay, kan ni? Say lagi kan?
3: Say lagi tak?
6: Say lagi. Ni senang je. Okay. Gembau.
3: Gembau.
6: Gembau.
3: Ajanya?
6: G-E-M-B-A-U-N-G. Gembau.
4: Menghebahkan? Bukan?
6: Menghebahkan? Okay. Sebab apa kak cik kata menghebahkan?
4: Gembau.
3: Tak boleh korang aku je.
6: Awak apa jawab anda?
3: Gembau.
4: Kembang kau. Gembau tak orang gembau.
6: Gana?
3: Kembang kau.
6: Kembang? Okey. Kita tengok ada kau jawab lagi.
4: Penuh poket je kata buat ya.
6: Pernah poket?
3: Gelembung lah.
6: Poket gembau. Okey.
4: Mena kata gembur tanah. Lepas tu Ismail kata bekok ke bekok?
6: bekok lah. Okey, ada lagi nak teka?
4: Ni di live, di WhatsApp kita, Cikgu Zuan kata dia tergelembung.
6: Okey.
4: Orang Melayu kata war-warkan.
6: War-warkan.
4: War-warkan.
3: Gembar-gembur lah kan.
6: Okey. Umi kat ni Haji kata gemuk, dia kata.
4: Okey. Ada lagi ke?
6: Ada lagi nak teka?
4: Ni kat Ahong ngelah dah ni.
6: Ngelah dah ni. Pertama ni kita. Pia lagi nak teka.
4: Ada gambar-gambar ni?
3: Kat Bahok tadi ni. Kat Bahok
4: CPC. Pia ada dekat-dekat.
6: Banyak kan ada lah dekat-dekat.
4: Ada. Okey. Bekok-bekok. Ini nak kaitan dengan macam cabi-cabi besar ke? Bengkak, Warna Melah kata. Okey. Yaya Syawal kata benda tu
6: kelu-kelu.
4: Nak suwi kelu dah sekarang.
6: Nak Yoha senang dia kelu ni.
4: Gembar ke gemuk atau berisi?
6: Okey, kembung, kembang. Penuh Tok Umi kata.
3: Gembong kan Cik Bang? Gembong.
6: Gembang. Okey, zaman ni Mamat kata kembang. Anak Ismail kata gelembung. Okey, kita jawab lah Cik dah.
4: Okey, jawab lah.
6: Okay. Gembang ni macam mengembung.
3: Mengembung lah.
6: Biasa pipik lah, pipi.
3: Pipi.
6: Biasa kita guna untuk pipi lah.
3: Oh, panggil pipi, panggil pipi.
6: Pipi, pipik.
3: Oh, pipik. Pipik kat Cik, pipi.
4: Pipi?
3: Pipi sebut pipik lah.
6: Pipik.
4: Pipi jadi pipik?
6: Macam orang bulan senaga ni.
4: Kalau pipik? Kalau pipik? Pipi juga. Pipi pula.
6: Bukan pipik.
4: Bukan pipik.
6: Sebab biasa macam orang belah jenaga ni macam ngujau dia akhir yang perkataan urut K. Kalau macam mari kan. Mari lah sini. Mari.
3: Pipi.
4: Dia ada tambah macam K belakang
3: kan. Gembau ni macam ke bengkok lah.
6: Mengembung.
3: Mengembung.
6: Dia buka macam kembung lah kata-kata kan. Tapi bila Pak Yaya cari, biasa untuk pipi ni mengembung kata. Dia kata banyak kecil.
3: Awak sebut ni kenapa dia?
4: Tu Farizah kata pipi kembung.
6: Lebih kurang lah. Kalau macam kita kembung lah ketika ada.
4: Dia memang untuk pipi saja ke?
6: Pipi je.
4: Untuk pipi je.
6: Pipi je. Gembau ni.
4: Untuk lain-lain pula. Banyak sangat kata dia.
6: Siapa gembau ni pipi. Contoh dia. Okey, ni ayat uluk dia. Okey. Ni sumbat ke makanan dalam mulut tu. Siapa gembau pipi. Kau lekat lasau.
3: Gembung.
6: Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Disuapnya makanan dalam mulut tu sampai mengembung pipi. Kalau tercekik baru tahu.
4: Okey. Jadi hanya untuk pipi saja.
6: Gembung ni untuk pipi saja.
4: Pipi saja. Lesung pipi di pipi. Nyawak gitu. Payah pulak tu.
6: Lesung pipi di pipi.
4: Kalau dalam luar ulu kan ni. Lesung pipi di pipi.
6: Okey. Lesau.
3: Lesau.
4: Lesau.
6: Lesau pipi.
4: Pipi.
6: Di pipi.
4: Sebut laju-laju bang.
3: Kecil sebut.
4: Lesau.
3: Lesau pipi di pipi.
4: Lesau pipi di pipi. Sudah.
6: Lesau pipi.
3: Di pipi.
6: Di pipi.
3: Lesau pipi di pipi. Lesau pipi di pipi. Abang boleh dah kat cik. Lesau pipi di pipi. Pukul 5:30 orang sebut pula. Sebelum lapor dah weh.
4: Tak wang,
6: okay,
4: nak tunggu lah.
6: Okay, ni Farizan kata macam pipi monyet tu ke? Betul.
3: Itu salah satu eh. Dia tahu je.
6: Dia orang ulu. Duduk luar kan dia kata.
3: Yelah. Jadi 5 ayat ni kita rasa dah lho kat Cik.
6: Dah kata.
3: Agak lepas asur kat agak lepas asur kan. Sebab kita ada berapa banyak lagi ni.
4: Tapi dah aku rasa. Sebab asur hari ni. Asur awal dah sikit je.
3: 39.
4: Boleh rasa.
3: 39
4: lepas asur kita siur Rakalamu Robi. Kita dengar kita bersama-sama dengan Pak Yah balik.
3: Sebelum tu awak nak cover jugalah solat fardu asur kita ni. Bagi daerah dinding kita kanu hari ni kami dah. Kuala Terengganu barang dan juga Kuala Neru. Asur kita 439. Besok setiu 441. Begitu juga dengan Hulu Terengganu 441. Dan Kemamang dan Dungung solat fardu asur kita pada pukul 4:40 minit petang. Jadi kita tahu aku dulu lah. Untuk petang ni, untuk ni sekarang ada masa kita sambung-sambung lagi lah.
4: Okay.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Kita duduk renung gitu, duduk tengok, Allah lah, kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dah sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah. Tak, ya dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita nak tengok, ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia wih duit ke mak dia. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan dan wih semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan wang semata-mata jadi bahagia dok. Bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak je sekali pun. Kadang-kadang kita kata dah wis omongkan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, kau semua kau dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, singung-singung bawa kereta, orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang kata lama tu 2 bulan dah, kadang-kadang 2 minggu tu lama dah, kadang-kadang bagi mak seminggu tu lah lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia, tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia, cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah alik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arit kali depan dia, dia tanya, tok, tok, tok, buat benda tok, tok ki, tok ki, tok ki, buat benda tok ki. Hak tu pun tak cakap nak gembira dah dia. Aku lu kau lihat dah. Astagfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Mari cakap ulu.
3: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah.
2: Terbuah.
3: Kalau kenapa kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah. Ha.
3: Buka hati?
4: Terguang.
3: Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
3: Terdedah.
2: Jadi, kita pakat mari dengar cakap ulu.
4: Mari dengar cakap ulu lah, Nay. Ha, kan?
3: Don't handle dah.
4: Di Terengganu FM, dalam Gigi OK. Setiap hari kami, pukul 4 petang.
2: Terengganu FM,
5: Mesra Ceria.
2: Dengar belah kiri.
6: Ha, dengar belah kiri. Didi.
3: Didi. Okey.
6: Kaji mana yang ini Didi mana ni?
3: Didi.
6: Didi.
3: Atau Didi tu panggil Didi.
6: Ah, Didi.
3: Panggil itik ah.
6: Ha. Okey, kita sambung lagi lah Pak Yar eh.
3: Okey.
6: Okay. Ada kataan tadi tu 5
3: kata ulang balik eh.
6: Ulang balik tadi.
2: Okey, kita ulang mulalah 5 kataan cakap ulu kita hari ni. Okey. Yang pertama tadi tu nyambi maknanya singgah ataupun melencong.
6: Mm-hmm.
2: Okey, yang kedua kalau maknanya baling, lempar ataupun pelekong.
3: Mm-hmm.
2: Ada juga wayang pekong.
3: Ah.
2: Okey, yang ketiga lusu maknanya sapuk ataupun sapu. Yang keempat terputing maknanya lari bersungguh-sungguh ataupun lari di tampukang lah.
6: Mm.
2: Okey. Yang kelima gembau maknanya mengembung pipi. Gelembung lah kita wayang ah.
3: Tapi memang untuk pipi saja
2: ya. Ya.
6: Pipik. Pipik saja.
2: Pipik.
6: Let's pipik di pipik.
2: Let's pipik di pipik. Lesau pipik di pipik. Lesau pipik di pipik.
6: Mana tukar tu?
3: Bimbo sekali tau. Jagolah.
6: Well, pening eh. Sebelum tu Pak Ya dan juga Kak Cik eh.
3: Yeah.
6: Di Facebook ni terima kasih kita ucapkan pada Mi Kusina. Assalamualaikum.
3: Okay.
6: Lepas tu Mei Sarah pun ada katanya untuk DJ ketiga orang tu.
3: Pak Su Umar pun terima kasih Pak Su Umar
6: ya. Terima kasih. Jadi itulah untuk hari ni dalam apa ni cakap ulu dan insya-Allah minggu hadapan sama dengan Kak Tih dengan Cik Hinglah pula insya-Allah deh. Kalau ada pertemuan tu kita jumpa lagi lah ni lain dan juga di lain masa ni. Tapi jangan lupa yang baru saja tengok dekat TikTok ni kita ada setiap hari apa?
3: Start kami.
6: Cakap ulu deh.
3: Okey.
6: Selamat Pak Ya, terima kasih banyak Pak Ya.
3: Terima kasih
6: Pak Ya bagi rezeki ke kita hari ni.
3: Semoga dimurahkan rezeki ya.
2: Insya-Allah.
6: Jumpa lagi Pak Ya deh.
2: Yeah.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: perjalanan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, jadi okey, Gua Negamo Orang Kita. Ini pukul 5.18 minit petang hari ni, Kak Cik.
2: Ya, bang.
1: Okey, kita nak baca lagi hot WhatsApp yang ada ni. Kita awak nak baca hot khabar lah, eh.
2: Ha, memang awak megang kat khabar ni, awak.
1: Salam untuk Kak Cik, awak di je berdua tu. Katanya, guruh di dang, katanya. Di dungu jangan mau tertang ni, Kak Cik.
2: Kat dungu je, bang. Kat lain-lain pun ada juga.
1: Ada juga ada dungu, ada kemamang tu tau.
2: Ya.
1: Okey, tadi kita cakap kenapa hot rezeki tadi ni jemput rezeki dengan memberi tau.
2: Okey, baik, kita ada Norfa Parker, bang.
1: Eh, dapat
2: nak baca lagi. Dapat baca lagi khabar. Dia baca dong.
1: Lepas tu dia katanya, khabar setakat ni ada jugalah kongsi rezeki. Kalau tu big di menjek-menjek ni ulu setakat awak ada lah.
2: Tak apalah.
1: Okey. Kalau anak pergi solat jemaah tu, khabar bagi dia bubuh dalam tabung masjid tu lah.
2: Okay. Bahagian tangan, kita ada situ.
1: Tangan tak? Yang memberi lebih baik tangan yang menadoh katanya.
2: Menerima kan?
1: Menadoh.
2: Menadoh tu. Menerima. Menadoh ni banyak asuk.
1: Rare ya kata.
2: Khabar.
1: Okay. Benda apa ni? Patung. Kita baca patung.
2: Khabar. Sekejap.
1: Naik motor dengan toki tu.
2: Berani gendong tok ki yo. Ki boleh lagi abang mutu boleh. Mana khabar ajak bang? Mana khabar? Ni. Naik gendong pula. Naik mutu dengan tok ki hajak nak beli sayur cambo. Jom kita kongsi rezeki. Insya-Allah rezeki kita Allah akan tambah pandang khabar. Ni anda kalau buat patung ni spontan khabar.
1: Baguslah.
2: Insya-Allah jom kita kongsi rezeki
1: Okey.
2: Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain ya dok.
1: Okey. Kita dengar lagu kecil
2: Tapi sebelum tu kak cik baca sikit ya.
1: Pak
2: Norfa Parker ni, dia kata amalan membantu bersedekah ni pupuklah dari kecil. Orang kata melentur bulu biarlah dari rebungnya. Macam saya nak kali lagi pasal minggu bawa anak, ada tabung bina sejik rumah anak yatim. Saya minta duit dengan suami, suruh anak pergi letak dalam tabung tu. Ada satu hari tu saya pergi dengan anak je, tiba-tiba anak minta duit dengan saya untuk letak dalam tabung tu. Anak baru umur 4 tahun. Sebab anak ni dia tengok kebiasaan mak dia, bang. Cantik sekali amalan
1: dah suruh
2: tu.
1: Pun kadang dia tahu dah.
2: Dia tahu. Kan maknanya kita dok cover pun dia tahu kan. Nurfa terbaik. Nurfa okey. Terbaik. Okey.
1: Dedek kang bagus tu.
2: Ya, comel.
1: Okey. Kita nak dengar lagu pilihan kita. Pilihan kita ni.
2: Pilihan.
1: Antaranya kita
2: bukan
1: akan dengar
2: pilihan
1: sayang kita lah.
2: Kita.
1: Mizi di Pasir Panjang.
2: Mitok lagu Rahim Ma'ruf Istana Menanti.
1: Okey. Ayeh Prodo Ayeng Tinta lah.
2: Ayeng Tinta. Mitok lagu Memory Rockers. Okey.
1: Tapi sebelum tu kecik kita nak dengar lagu pilihan dari Zahra Dungu lah.
2: Zahra. Zahra Dungu mitok lagu Bukanku Tak Sudi Iklim.

0: to Gunma FM.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
2: Laju tu. Lapor biasanya dah. Abang pun main.
3: Gimana tu?
2: Awak nak cakap nasi dagang petang-petang ada nasi dagang, bang?
3: Nasi dagang tahu lah. Pasal minggu lah, kakcik.
2: Ada cakap nasi minggu dengan nasi dagang?
3: Ada.
2: Kan, bang? Kakcik tak tahu Yong Tong Fu je dapat balik kalau seminggu.
3: Ada. Kena cari, kakcik.
2: Cari, bang, eh?
3: Cari, memang ada.
2: Hari ni kita nak pergi. Ini antara kata-kata kedai ataupun restoran kegemaran kakcik. Sebab memang tak tahulah dia punya, dia tak tahu mungkin kena dengan selera lah kot.
3: Lauk dia memang sedap. Restoran
2: Mak Binja lah. Lama ni, legend ni. Restoran Mak Binja di Kuala Terengganu. Lokasi dia di Jalan Sultan Sulaiman lah. Dekat dengan bangunan Eco Shop Ladang tu. Biar jalan je, mudah kalau kita nak cari. Kalau kita nak aplikasi Google ke apa kan, type je restoran Mak Binja lah.
3: Memang kakcik, memang kalau tak Google tu memang senang lalu.
2: Senang. Takut kan tu Binja Gendoh ke mendedak?
3: Tak ada.
2: Taik je restoran Mak Kedai Binja. Restoran Mak Kedai Binja. Bukan kedai Mak Binja, restoran Kedai Mak Binja, bang.
3: Sama je. Jadi ada kedai Binja tu lah. Tapi kalau nak tahu juga menu-menu yang ada dekat kedai apa ni, restoran Mak Kedai Binja ni.
2: Kedai Mak Binja lah.
3: Kedai Mak Binja
2: lah. Biasa orang tengah panggil Kedai Mak Binja.
3: Okay, ada nasi putih bersama dengan ikan singgang. Ni kemungkinan awang ni. Ada lagi ikan gula kuning, ada asam pedas tepoyok ikan baung. Lagi soto bakar ada, singgah tulang ada, ayam kapung gula ada. Kemana kakcik ni tau. Ikan bekor homemade.
2: Buat sendiri rumah.
3: Lepas tu aneka macam ulang-ulang lah. Yang suka-suka ulang-ulang ni, macam-macam ada ulang-ulang ni. Sama dengan budu pun ada. Dan dia macam ke, dia waktu pagi turut juga disediakan macam menu macam roti canai.
2: Bulan pagi ada roti canai lah. Bukan roti canai, cuma budu pulak. Bulan pagi
3: kakcik.
2: Okay, tapi itulah keistimewaan restoran Mak Binja ni, bang. Dia sebab dia menyajikan pelbagai saja masakan Melayu tradisional lah. Berasaskan kata-kata tu, memanglah kalau kita pergi Mak Binja ni, dia memang kalau kata-kata tu lauk pauk Terengganu. Kalau orang luar pun memang dia cari sini lauk pauk Terengganu ada sini lah, bang, eh.
3: Okay.
2: Dan dia mengamalkan konsep hidang dan layan diri.
3: Konsep
2: dia, yeah. Maknanya pelbagai lauk akan dihidangkan atas meja dan pelanggan boleh pilih hidangan yang mereka nak lah, bang. Dan sebelum pagi pun ada, macam 8 pagi tadi dia masakkan kapung untuk makan tengah hari. Belum pagi macam awak kapung tadi ada roti canai. Kalau tengah hari masakkan kapung.
3: Macam kalau nak pagi nak tanya juga tentang kemudahan yang kenapa-napa ni, kemudahan dia boleh makan situ dan juga boleh buku. Jangan kata terpaham pun melalui WhatsApp pun boleh.
2: Boleh juga dah.
3: Perkhidmatan pengantaran yang melalui macam ke hak yang macam biasa ni lah. Pengantar makanan tu kan.
2: Boleh juga, eh.
3: Boleh juga. Waktu macam ke dibuka ni pukul 8 pagi sampai lah ke pukul 6 petang. Tapi tutup air maaf lah, kakcik.
2: Baru kakcik kedai ni baru ni, bang. Baru lagi, bang. Jadi restoran Mak Binja ni antara lokasi yang disenaraikan oleh Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT sebagai destinasi menikmati masakan tradisional Terengganu di pusat bandar. Kalau orang luar daripada Terengganu, kalau mereka ni cari masakan Terengganu, biasa restoran ni antara destinasi pilihan. Lokasi dia dekat dengan beberapa mercu tanda lah. Antaranya dekat Jabatan Angkat Drawbridge, Patah Batu Buruk, gitulah, bang. Jadi mudah nak cari, mudah kata orang tu, dia sebab dia dalam bandar, bang. Dia senang sangat.
3: Jadi mari-mari pun boleh bersia-sia katanya jalan-jalan. Boleh jumpalah.
2: Esok tutup lah hari Jumaat. Esok tu buka balik. Jadi itulah lapor dawe hari ni, restoran Mak Binja.
1: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dawe.

Assalamualaikum. Saya Muhammad Khairul Azhar dari Warung Ain Deramang di Flat Sri Kolang. Kedai saya beroperasi selama 15 tahun. Saya menjual nasi ayam cicang dan pelbagai lauk lain sekarang ni. Antaranya ikan keli belada, keli goreng, talapia, kerisi dan bermacam-macam telur lah. Telur dadar, ada telur masin, telur masak merah. Pelanggan kita ni memang dari dulu lah, pelanggan tetap lah ada. Walaupun banyak kedai-kedai persaingan sekarang ni, kedai kita alhamdulillah pelanggan tetap ada lah, pelanggan tetap kita. Kedai kami beroperasi dari pukul 12 tengah hari sampai 4:30 petang. Setiap hari Ahad sampai kami Jumaat satu tutup. Kedai kita start beroperasi pukul 12 tengah hari, tapi pelanggan kami dalam pukul 11 tengah tu dah mula beratur lah. Sepanjang buka ni alhamdulillah setakat ni tak ada lah, cuma barang mentah biasa lah, naik turun naik turun. Tapi kita stay dengan harga biasa-biasa je. Kita bermula dengan harga sekarang ni nasi ayam biasa RM7, ayam lebih RM8. Starting harga kita lah. Lepas tu lauk ikan pun sama RM7 juga. Ikan keli belada, keli goreng. Talapia kita jual RM12. Jadi siapa-siapa yang nak mari sini, kedai kita berdekatan dengan Flat Sri Kolang. Jalan tengah ni nak ke Mayamo. Abang lalu je jalan tengah ni, jalan tepi Flat Kolang ni, straight ke tepi Flat Mayamo. Abang boleh je call kita atau WhatsApp di nombor 010-310-1110 ataupun abang wish je Warung Ain Deramang. Yang mana dah support warung kami ni selama ni atau yang baru nak support, terima kasih. Harap-harap datang lagi lah.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, GG OK, Rujung-Jung. Semua gitu. Ingatkan lagu Sheila Majid tadi, Memory. Lagu tu lagu lain ke tak? Okey, mungkin tiba-tiba saya sayang kita.
2: Terima kasih, Cikgu CKY79. Pukul 3.44 di WhatsApp dia, bang. Dia kata, baru sampai rumah makan nasi goreng khas dah. Cikgu, daripada sekolah lagi tu lawan, ada kerja duduk selesai lagi deh. Baik-baik. Okay. Terima kasih, Mak Wang pun.
1: Terima kasih. Mak
2: Wang kalam berangang.
1: Suria Pagi pun terima kasih. Cuna Cung ni kabur benda apa kata?
2: Cuna Cung dia kata, bila, Assalamualaikum, bila kita buat sesuatu kebaikan dalam hati, kembang berbunga-bunga sepanjang hari. Dan kadang tu Allah balas balik, datang rezeki tiba-tiba. Lagilah kita berbunga hati. Paling gembira, bila tengok makcik, pakcik beli kuih, kita pergi dekat, selit piti dalam tangan dia. Lepas tu dia tengok ke kita klik-klik terkejut. Masa, rasa nak nitik air mata, teringat ke arwah mak ayah kita. Rasa macam, buat baik dengan mak ayah sendiri je, Kak. Sedih pula. Yelah, Kak, maknanya kita hadiahkan juga pahala tu untuk mak ayah kita di sana tau. Baik, Cuna Cun, terima kasih.
1: Lagi kita ada Mak Anggung pun terima kasih. Lagi yang minta lagu tau, Azman Ngecang, terima kasih. Ni dia tahu pasal kita buat benda panggil Lapor Dawis tadi ni. Macam pesaingan biasa gi kok.
2: Biasa gi kedai ni Mak Anggung, terima kasih Mak Anggung Singapura Kimi segi bang. Kimi ada atas juga tu. Kak Cik baca deh. Kak Cik baca. Assalamualaikum. Kak Cik abang awang. Baru ada masa nak join apa tu GJOK tajuk petang ni. Sibuk sangat hari ni. Maklumlah esok lusa kan cuti 2 hari. Jadinya hari ni bonok semua selesai lah. Sebelum tinggalkan pejabat dan tempat kerja ni. Kalau macam Kimi sendiri, ni kerana Allah untuk arwah mak ayah dan adik, Kimi buat potongan gaji. Sebab di tempat kerja Kimi ni ada jabatan wakaf. Untuk staff buat potongan gaji. Pihak kita potong bulan-bulan tu akan diagih pada yang memerlukan. Selain tu, kalau makan di kedai dengan saing-saing, pakak belanja lah. Pakak belanja nak bayar. Tapi, apa tu? Benda ni. Tapi skill Kimi nak bayar untuk kawan-kawan, supaya diorang tak tahu Kimi buat lolok pergi basuh tangan. Padahal pergi queue up bayar untuk meja tu hok kami lepak tu kata. Kalau dok berebut nak pakat bayar dok langkah kita. Selagi kalau kita pergi sejik ataupun surah, dok letak piti dalam tabung, wasa dok lengkap ya. Kecil ke besar ke nilai tak penting. Janji ada sokmo sedekah letak dalam tabung lepas semayang di surah ataupun sejik. Last gi pasal malang nampak tabung ataupun orang minta sedekah, automatik rasa nak ui je kata. Alhamdulillah, dengan Kimi amal yang dengan Kimi amalkan yang di atas tu, alhamdulillah rezeki rasa murah. Cukup je bulan-bulan nak jumpa gaji, ada lebih hang pulak. Lagi ada lebih pulak lagi dapat dua gaji, jadi tambah sokmo. Piti syukur dengan rezeki Allah, dalam rezeki kita pada rezeki orang lain, dia akan jadi berkat rezeki tu orang deh.
1: Insyaallah amin. Pasti
2: cukup je. Amin, alhamdulillah.
1: Okay, terima kasih. Okey, berkenang lagi kita dengar buletin petang kita. Lepas tu akan terus bersama dengan ayati kita ataupun Rizalimi lagi
2: dalam Nurani.
1: Malang Karam bersama dengan Cuain Malang.
2: Cuain Malang ni bersama dengan DJ Ain dalam curhat okey, baik. Okey, jadi gitulah. Kata-kata menjemput rezeki dengan memberi. Dalam apa jua keadaan, dalam cara apa sekalipun, yang penting ikhlas ya. Okey, baik bang.
1: Okey, kita nak dengar lagu. Sebelum tu terima kasih ada orang yang dodang lagu ni, macam Oja dodang dah Bukan dodang sebab kita bak ramai sangat minta dengan lagu ni. Lagi Kaabah pun gitu juga. Lagi siapa ni? Makcik pula usia dia tu ujang ke ni? Dia tu ada atur
2: kamu. 12. Nampak sini cerah dah.
1: Cerah ha.
2: Tak tahu ujang kat pula usia ujang.
1: Ya kok. Lagi Cik Noh Geliga pun Dok Dang Noh dah ni. Lepas tu Ngepoklong Kijar.
2: Okay.
1: Polo Kijar dok. Minta maaf banyak deh. Esok-esok ada lagi deh.
2: Dia pilihan retro ni nak air dia.
1: Okay, kita nak dengar lagu pilihan dari saya-saya kita. Antaranya Pak Zali nak dengar lagunya. Lagu ni Kaci kata sedap lagu.
2: Mula-mula Kaci dah, tapi Kaci dengar mana gitu Rebutan Aceh.
1: Tapi
2: bila dengar lama-lama dia galik pula.
1: Sedap pula
2: Okay.
1: Lagu pilihan dari Pak Zali kita.
2: Pak Zali dah minta hari tu bang.
1: Pak Zali.
2: Rasa Pak Zali juga ke siapa dia yang pernah minta pilihan retro. Sedap pula lagu ni. Baik, terima kasih. Okay.
1: Satunya lagu permintaan daripada Ejeguana ke Ejeguana nak sebutkan ni B-O-Z-O-K Bozok B-O-Z-O-K
2: Bloza
1: Bozok
2: Bozong ke bolok ah?
1: Bozong ni kata.
2: Oh.
1: Bozong bolok.
2: Orang mana?
1: Orang mana cik?
2: Ha?
1: Mana?
2: Orang mana?
1: Mana?
2: Bozong.
1: B-O-Z-O-K.
2: Oh. Bozong eh?
1: Bozong.
2: Mungkin dia gabung kot nama kan. Yeah. Bozong eh?
1: Okey, seterusnya nak lagu tadi.
2: Ya, lagu dia Bozong.
1: Sembilu.
2: Okey, baik.
1: Kacik pun yang sebut kacik sembilu ialah kacik eh. Okey, seterusnya Adan Cha. C-H-A. Cha punya.
2: Oh.
1: Adan Cha.
2: Okey.
1: Cha ke Cha?
2: Cha-cha-cha.
1: Adan Cha. Okay. Kapur ni kacik?
2: Mana? Ah, kapur Baluh bang?
1: Baluh.
2: Baluh eh?
1: Dia nak lagu Fahrenheit.
2: Kasih orang muda.
1: Bukan.
2: Betul?
1: Dia nak lagu Ana.
2: Ana. Nak ada Kolupu.
1: Nak Kolupu. Balik dah bila tau. Itulah antaranya. Lagu-lagu yang kita kalau dah down ni. InsyaAllah. Kita tengok-tengok semula lah Kak Cik.
2: Baik.
1: Okay.
2: InsyaAllah.
1: Lagi jumpa Kak Cik bila?
2: Kak Cik jumpa Kak Cik semula hari Sabtu ni. Dalam Anggun Inspirasi.
1: Kita jumpa awan dalam Namaste. Hari Sabtu ni.
2: Okay.
1: Lepas tu kita akan jumpa semula kalau untuk dua orang ni hari Selasa Kak Cik dah.
2: Selasa eh. InsyaAllah.
1: Baik. Okay.
2: Jumpa semula dah. Salam Cici Okey. Selamat berhujung minggu.
1: Mm-hmm.
2: Jumaat Sabtu dah. Salam Cici Okey daripada awang.
1: Dan juga Kak Cik.
2: Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Cengkari FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, lebih 6 juta pelancong direkodkan hadir ke Terengganu pada 6 bulan pertama tahun ini. Dan warga emas hilang di Kemaman ditemui meninggal. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama Nora Zila Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM.

Terengganu merekodkan kehadiran 6.5 juta pelancong dengan penjanaan pendapatan antara 1.4 hingga 1.5 bilion ringgit bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Negeri, Datuk Razali Idris, prestasi itu memberi keyakinan sasaran 9 juta pelancong menjelang akhir tahun ini mampu dicapai. Selain itu, kerjasama dengan platform tiket bas dalam talian, Red Bus, dilihat mampu memperluaskan lagi promosi serta meningkatkan daya saing industri pelancongan Terengganu. Misteri kehilangan seorang warga emas sejak Ahad lalu di Kampung Baru Felda Neram 1 Kemaman terjawab apabila mayatnya ditemukan pagi tadi. Mangsa Abdullah Besar, 70 tahun, ditemui pukul 11.15 pagi sekitar 600 meter dari pos kawalan bomba. Menurut Komandan

0: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.
1: Niza dari Parker. Lah, aku ingat ke pomo dah saat ni. Erik jugalah aku tangan ya. Bukan datang. Awak jaga awak gitu, Zah. Saya ada kawan saya. Dia sudah kebit pada bank. Kereta sama dia kurang belakang depan. Dia pun pergi duduk. Duduk. Laki dia di belakang. Laki dia ping, ping, ping. Oh, jadi orang sebelah dia masuk. Dia kata, bapak awak eh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Norani 6 petang 9 malam. Sudah pun memula 6 petang ini sampailah 9 malam. Bertemankan saya Rizal Imi Haji Muhammad ataupun Rizal. Terima kasih kepada dua rakan saya yang telah temani kita dalam GGOK sebentar tadi, Kak Chi dan juga Awang Rohani Hussein dan juga Zulkifli Yusof. Terima kasih banyak-banyak kepada dua rakan saya tadi dan izinkan saya dari sekarang sampai pukul 9 malam menemani rakan-rakan kita sampai 9 malam. InsyaAllah saya Rizal akan terus temani rakan-rakan kita. Petang ni cuaca di luar sana di Bandaraya Kuala Terengganu cukup baik sekali. Orang panggil Terengganu panggil pada tengah hari tadi sampai lebih kurang lah pukul 1 sampai pukul 4 tadi. Jo'ong molek tadi. Tapi tak hujan pun tak apalah. Okey, dari sekarang sampai ke 7 malam saya akan temani. Pukul 7 pula. Sampai pukul 7 malam saya Rizal akan terus temani kita dengan lagu-lagu yang orang kata mungkin menggamit kenangan kita, insyaAllah. Kita dengar tadi ada lepas saja habis berakhirnya Piala Dunia 2026, kembali ada pula sukan. Itu sukan Commonwealth. Tak lama lagi ada lagi di akan berlangsung di Glasgow, di Scotland. Glasgow, Scotland. Tapi yang paling yang tak bestnya, badminton tidak ada di situ. Bermakna pingat emas untuk negara kita Malaysia memang situ tak ada, memang tak ada dah badminton. Sebab badminton merupakan lubuk emas kepada negara kita Malaysia dalam sukan Commonwealth. Jadi jangan terus, jangan ke mana-mana, teruskan sini anda bersama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

kita masih lagi dalam segmen Nurani 69. Kita dapat pukul 6.25, maksudnya 6.26 ini petang. Jadi teruskan bersama kami dengan FM Malaysia Ceria.

Kita dah pun 6.30 petang pada mereka yang menghantar menerusi WhatsApp dengan FM. Terima kasih. Katanya kenapa rancangan tidak ada rancangan petang ni. Memang kalau hari Khamis memang tidak ada rancangan agama petang ni. Yang ada setiap hari Ahad, 6 petang tu, 6.10 minit petang, Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu sahaja. InsyaAllah akan ada penambahan baik. Tak lama lagi. Baik, cuaca Alhamdulillah di Bandaraya Kuala Terengganu ni mungkin ada sedang berkira agaknya malam ni nak ke mana. Malumlah baru dapat gaji, fikir-fikirlah tu. Bawalah anak-anak kita ke, keluarga kita ke untuk keluar makan malam ni. Apa salahnya kan, sekali-sekala, sebulan sekali. Duduk masak kat rumah je, tengok suami isteri kita masak. Apa salahnya kita bawa anak-anak keluarga kita keluar makan malam ni. Kita rasa makanan yang best-best, bawa anak kita makan kat luar. Okey, kepada mereka yang sedang bersenam, mengeluarkan peluh, cari-cari peluh petang ni, Alhamdulillah, saya nak ambil kesempatan ni, kalau ada masa saya pun nak juga cari kesempatan ni. Kalau dah makin meningkat usia ni, kenalah selalu keluarkan peluh, jangan duduk kat rumah je. Penyakit, orang kata penyakit nak mari. Okey, kita dah pun 6.32 minit petang, masih lagi menerusi Terengganu FM, mesra ceria dalam nurani 6 petang hingga 9 malam.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Ha, kita duduk renung gitu, duduk tengok, Allah lah, kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Ha, Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, eh umur saya 60 tahun dah, ustaz, ya dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Nah, jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia beri duit ke mak dia. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan dan beri semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan wang semata-mata jadi bahagia dok. Bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak je sekali pun. Kadang-kadang kita kata, dah wis omong kan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, kau semua dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau, lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, singung-singung bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang orang kata lama tu dua bulan dah, kadang-kadang dua minggu tu lama dah, kadang-kadang bagi mak seminggu tu dah lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia, tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia, cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah alik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arit kali depan dia, dia tanya, tok tok tok buat benda tok, tok ki tok ki tok ki buat benda tok ki. Hak tu pun dah cakap nak gembira dah dia. Aku lu qawli hadha astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita dah pun 7.36 minit malam. Dan sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Dan malam ini bacaan surah Yasin yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Encik Nur Hisham Ibrahim. Jadi kita ikuti bacaan Yasin.

dengan bantuan Allah. Bila kita gunakan masa yang ada dengan membuat bakti, kebaktian, maka sedikit masa yang kita gunakan untuk keperluan sendiri jadi waktu yang barakah. Kalau kita kerja sekadar 12 jam, meniaga 12 jam, tapi masanya barakah. Ada masa untuk kerja, ada masa untuk keluarga, ada masa untuk solat, ada masa baca Quran, ada masa ziarah orang sakit, ada masa pergi kenduri, ada masa sembahyang berjamaah di masjid. Saya yakin 12 jam kita berniaga jauh lebih barakah daripada 24 jam buka restoran yang tak ada masa nak pergi masjid, jumpa orang, bermasyarakat dan sebagainya. Nurani.

0: Kali FM, saya Ceria, dah pun 8.15 minit malam. Sebenarnya dengan janjikan, kita ikuti hidayah ulangan yang disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Syafie Hamzah yang bertajuk balasan orang yang tidak sembahyang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sembahyanglah untuk mengingatiku. Jadi kita ni sembahyang ni lalah. Jadi kita kena buat renung tengok. Kita ni sembahyang ni lalah dah. Awak tu tengok. Kadang-kadang yalah sibuk, banyak benda sibuk. Nak sembahyang tu juga banyak benda terjah di fikiran kita, ninglah tu lah. Padahal masa lain dah. So kita tengok masa kita tengok TV. Duk perhati ke TV. Tak ada mari lalah pun. Duk tengok ke cerita TV, duk semangat tengok. Siapa boleh sebut sesa pula lepas tu. Sebab benda tengok tu tanpa lalah tengok TV. Orang sembahyang akak je takbir, lalah lalu. Lalah mari hok tu, mari hok ni. Sebab tu bila kita sembahyang, kita kena jaga. Kena jaga. Jangan sekali-kali sembahyang kita tu menjadi penuh dengan kelalaian. Ha. Sebab tu kena buat jaga molek supaya kita ni tak lalah. Ada orang dia sembahyang, tapi dia sembahyang dalam keadaan malah-malah. Ada. Allah Ta'ala khabar dalam surah An-Nisa, wa idza qamu ila solah qamu kusala. Apabila dia bangun nak sembahyang, dia bangun malah-malah. Dalam keadaan malah-malah tu yura'unan nas, sebab mereka nak beri riak ataupun tunjuk kepada manusia. Nah, manusia wala yadhkurunallaha illa qalila, yang mana dia tak ingat Allah kecuali sikit sangat. Ani orang ni dalam firman Allah SWT ni, Allah Taala merujuk kepada orang munafik. Bimbang kok kita, jangan kita tambuh. Ya Allah, tambuh dengan munafik tak sedap dah. Dengan munafik tu sebut tak sedap dah. Kita kalau kata beriman tak beriman, sejati tak sejati kita beriman. Kita tambuh kalau panggil kita munafik, marah kita. Tapi bertahun sembahyang, Allah Ta'ala sifatkan orang munafik itu bila dia sembahyang, dia dah kadang malah-malah nak tunjuk-tunjuk ke orang. Dah ingat Allah kecuali sedikit. Kita tak boleh jadi orang munafik. Kita nak jadi mukmin berjaya. Yang Allah Ta'ala kata, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah atau beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladhinahum fi salatihim khashi'un, yang mana dalam solat mereka itu, mereka khosyok. Kita nak gitu. Kita nak kita ni jadi khosyok. Bila dah kita khosyok tu kot, baru molek. Sebab tu kita kena jaga molek. Jangan lalah. Jangan lalah. Ha. Mayang lalah ni letih. Jadi letih semayang. Allah, tu dah habis semua. Allah, guana semayang kita. Tuhan terima dok semayang kita ni. Banyak mana dapat dari semayang kita ni. Sebab daripada awal tadi sampai ke diang tu, dok lalah semua ada. Lepas lalah-lalah, dok ingat. Oh, rakaat berapa tau. Oh. Tambah pula rakaat. Tengah tambah tu dah ingat pula. Tambah pula. Allah, letih tengok semayang. Bila semayang tu lalah. Berbeza dengan semayang yang khusyuk. Kita tengok di semayang tu tenang sekali. Setiap rokoknya, setiap sujudnya comel dia tu. Heninglah semayang yang mana ada kualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tambah semayang kita ni tak ada kualiti. Kalau kita nak molek. Jangan lalah nak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita jaga diri kita, berawaslah kita supaya jangan kita ni mari lalah. Mari lalah. Kalau mari tu buang dekat-dekat. Rambut-rambut nak ingat Allah. Sebab semayang ni nak abdikan diri pada Allah, tak nak ingat Allah, nak ingat Allah. InsyaAllah semayang kita makin berkualiti. Solat ni dalam kehidupan kita memainkan peranan yang cukup penting. Sebab ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada berlaku fahsyak dan munkar. Saya nak sebutkan di sini tentang pentingnya solat ni. Sebab solat ni kalau dah molek solat, dia jadi molek. Sebab solat ni perbuatan. Walaupun dalamnya ada qalbi, ada hati, tenang, khusyuk. Dan dia juga ada perbuatan. Ha, dia gitu. Bila ada perbuatan tu, bila dang perbuatan kaki, tangan, mata, semua ni tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan seluruh kehidupan dia ni tunduk pada Allah. Sebab tu sembahyang ni, dia tidak hati saja. Dia dengan perbuatan juga. Kalau setakat hati saja perbuatan tak buat, setakat sebut dalam hati saja tak sampai perbuatan. Tapi solat ni dia merakumi, dia ada hatinya, dia ada lidahnya, dia ada pergerakannya, ada belaka dalam solat ni. Nak menunjukkan semua dalam tubuh kita ni mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh jasad kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya abdi diri pada Allah. Jasadnya abdi diri pada Allah. Kata-kata dia, dia mengabdikan diri pada Allah. Semua yang adanya, jasad dan rohaninya, semuanya mengabdikan diri pada Allah. Bila dan solat tu semuanya tunduk pada Allah. Daripada hujung rambut dia sampai hujung kakinya, semuanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ditundukkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kalau semuanya tunduk pada Allah, sebab itulah kehidupan dia akan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tunduk tu bukan sekadar tunduk, tidak, disertai dengan tunduknya hati, disertai dengan tunduknya segala anggotanya, dan lidah dia memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Tu perbuatan terpuji yang mana seorang itu menghubungkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hamba tu dia pun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau orang yang solat, melazimi solat, sentiasa bersolat, segala anggota dia tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila solat dengan sebenar-benar solat, orang sebut sama, ulama sebut sama, solat dengan sebenar-benar solat, maknanya solat yang datang daripada hatinya, datang daripada pergerakan anggotanya dan juga lidahnya memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala, solat yang sebegini akan mencegah pelaku dia, orang yang buat tu, daripada perbuatan keji dan perkara-perkara mungkar. Sebab tu penting untuk kita bila solat tu kita hadirkan semuanya. Sebab tu bila nak solat, kita nak suasana tenang. Jangan solat masa anak-anak duk bising. Kadang-kadang dia solat TV bising, kadang-kadang dia solat anak duk main nyonya-nyonya. Dia jadi nak khosyok guana, anak khosyok guana. Dan bagaimana nak hadir hati? Sebab tu orang tua dulu duk jaga sangat. Bila dah semayang tu, suruh anak cucu dia yang belaka senyap. Kita tak berani nak ketek. Kalau ketek dia marah. Sebab toki ni tengah semayang ni, nak mengadap Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kalau dah bising, kita nak semayang guana, nak ambil khosyok guana kita ni. Sebab tu suasana semayang kena ambil kira, tempat sembahyang kena ambil kira, semua ambil kira. Sebab nak menjadikan solat tu boleh halang daripada fahsyat dan mungkar. Dan kita dan hening, molek, comel, semuanya tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat disertai oleh semua anggota badan kita. Baru betul solat itu menunjukkan sekujur tubuh kita ni betul-betul mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu comel. Sebab tu bila dah semayang dengan molek tu gak, dia akan jadi dirinya merasakan dirinya hamba. Ada orang solat tapi hatinya penuh takbur, tak jadi. Orang solat tapi hati tu takbur. Sebab tu dalam sembahyang dia nak hati tu juga tunduk pada Allah. Baru hati comel. Sembahyang tu comel, anggota tu comel, hati pun tunduk. Ada orang sembahyang-sembahyang tapi cakapnya takabur. Jangan. Orang yang sembahyang, hatinya perlu tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati itu tunduk kok, bila dah rokok, dia rokok. Bila dah sujud, dia sujud. Mana besar lagi? Besarlah Allah. Dan kalau besar Allah, dah apa buat maksiat? Ada buat maksiat, ada dia tahu dah. Allah Subhanahu Wa Taala tu besar. Sentiasalah dia beribadat pada Allah Taala. Kan betul? As-salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan betul sesungguhnya solat itu mencegah daripada fahsyat dan mungkar. Betul. Apabila solat tu disertai oleh semua anggotanya. Sebab tu kita sedih kalau kita tengok sembahyang totang. Apa jadi gitu sembahyang? Sebab kalau sembahyang yang tidak sempurna, rokoknya, sujudnya, bagaimana nak memberi kesan kepada hatinya? Manusia ni dah hati comel. Dan hati tu comel-comel. Sebab tu solat yang bagus ialah solat yang sampai ke hati dia. Dan solat tu sampai ke hati dia, insyaAllah boleh solat tu, boleh kehidupan dia. Nampak tak? Bagaimana solat tu membentuk kita ni, boleh keseluruhan jiwa kita sehingga kan menjauhkan dari diri kita fahsyat dan mungkar. Mailah kita solat dengan penuh kejiwaan. Kita menghayati solat kita dengan penuh penghayatan, insya-Allah solat kita tadi akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Perkara yang penting dalam solat biasanya disebut orang ialah khusyuk, adalah bila orang kata tentang kualiti solat, dak lagi dah berkaitan sangat dengan khusyuk solat. Lagi khusyuk solat tu, lagi berkualitilah solat akan jadinya. Sebab tu ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza qama ahadukum fi shalah falyusakkin atrafahu la yatamayyalu tamayyul al-yahud fa inna sukun al-atrafi fi salati min tamami salah." Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu berdiri untuk mengerjakan solat, maka hendaklah menetapkan setiap anggotanya dengan tenang. Jangan condong ke sana ke sini seperti orang Yahudi, kerana tenang dan tetapnya anggota dalam solat itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita solat tu, hendaklah sentiasa kita tenang, dan tenang kita ni berkait rapat dengan pergerakan kita dalam solat. Jadi ada orang dia dalam solat dia garu-garu hidung, ada dalam solat banyak pergerakan dia kita tengok. Kadang-kadang bila habis jadi baca Fatihah, oh, dia pun bunyi belakang. Kadang-kadang gitu. Dia jadi automatik jadi gitu. Kadang-kadang dia senyap molek, dia comel, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang dia mari batuk lah. Kadang-kadang jadi tabiat. Kalau orang betul, tak ada masalah. Kadang-kadang dia jadi orang Terengganu kata lekat tabiat dia. Jadi, kita kena jaga supaya pergerakan itu paling sikit, paling minimum. Hok sikit kali. Janganlah pergerakan tu menjadikan gerok situ, gerok sini. Banyak sangat pergerakan yang mana pergerakan ini menunjukkan dok tenangnya kita solat. Nah, sebab tu khusyuk ni dia berkait rapat sangat dengan pergerakan-pergerakan ni. Rasulullah kata, bagaimana dia tu solat kalaulah tangannya, anggotanya bergerak-gerak? Macam mana dia tu boleh khusyuk dalam solat kalaulah tangannya bergerak-gerak? Jadi hadirin hadirat nanti Allah Subhanahu wa taala, kita kena jaga. Kita kena jaga diri kita, iaitu kita berawas-awasi atau semua kita jaga supaya jangan bergerak banyak. Yalah, kalau kita duduk dalam perbarisan, ada orang nak cek perbarisan tu, gerak tak berani. Kalau lalat duduk atas hidung, duduk situ hidung nak tepi, tak berani nak gerak ni. Nak lalu seorang duduk tengok, masa lalu ada kan. Kalau pemeriksaan barisan tu duduk tegak gitu bukan main, nak bergerak gata hidung bukan main, duduk kenyai-kenyai boleh. Tapi bila orang lalu jaga, sebab benda bergerak tu salah. Bergerak salah, kena marah hanya kita lagi. Kalau bergerak duduk keras itu, kalau ikut kegeli hidung ke benda. Tapi duk jaga tu baru manusia cek. Manusia cek. Kita sembahyang pun dalam keadaan bersoh, dalam soh, sepatutnya tegak molek, duduk molek, jangan nak bergerak banyak-banyak. Ingat gerak kita sembahyang. Ni dok masa tu nak gerak situ, nak gerak sini, nak gerak. Padahal masa duduk biasa tak ada garu-garu. Duduk biasa gini, tak ada garu-garu, tak ada. Tapi dah masuk solat tu kok, dia mari lalu gata hidung. Kadang-kadang lepas hidung letak ke tangan atas perut balik, gata hidung balik. Lepas tu gerok atas dahi, macam-macam gerok. Jadi tak boleh tenang. Sepatutnya orang yang sedar dia sembahyang, dia jaga pergerakan dia. Jaga biar tangan tu molek, kaki tu molek, berdirinya tegak, tidaklah terhuyung hayang. Rasulullah kata janganlah tubuhnya gi sini gi situ macam semacam orang Yahudi. Orang Yahudi duk gerak tengok, dia duk baca Quran ingguk. Kalau tengoklah, kalau orang tengok ada dia tadi nampak guan orang dia duk ingguk. Rasulullah kata tenang, duduk molek. Maka tenanglah segala anggotamu. Sebab Rasulullah kata orang yang tenang tu baru khusyuk sembahyang. Jadi kita ni tak tenang semayang, gaduh semayang, guana. Bergerak-bergerak kita kena jaga diri kita. Nak? Akad takbir Allah akbar kejap molek. Rokok kejap molek. Sami Allah liman hamidah kejap molek. Jangan duk berayung, jangan. Jaga molek. Kita kena jaga molek sebab kita tengah semayang. Kan kita akad ada Allah akbar tadi, tanda bermulanya semayang kita. Sehinggalah kita beri salam tu. Lepas tu nak gerak-gerak, nak garu-garu lah lepas tu. Ini kena jaga. Kalau tak boleh hangat, maknanya garu dalam keadaan beradab, comel. Dalam keadaan yang kita nampak kita jaga semayang kita tu.
2: baru comel ni tidak nampak ilah ilah ilah. Rasulullah khabar hendaklah kita ni jaga, jangan bergerak banyak, jangan jaga molek, barulah khusyuk solat kita ha. Sebab tu kita kena jaga molek. Saya duk tengok gitulah, kadang-kadang pergerakan tu banyak, kadang-kadang dia jadi duk menapakkan solat tu dia ni gerak banyak. Sepatutnya bila tenang anggota dia lebih ke arah khusyuk dia tu, lagi tenang lagi khusyuk ha, dia keadaan dia sebegitu. Sebab tu hadirin-hadirat, mari kita terah tengok balik, kaji balik, tengok renung. Oh sungguh banyak sungguh gerak lama ni. Lepas ni sikit lah, sikit lah duk perhati molek mana, barulah kita tahu solat kita tu nanti insyaAllah makin berkualiti dengan masuk khusyuk. Dan khusyuk insyaAllah solat tu memberi kesan besar dalam kehidupan kita, tenang insyaAllah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Kita duduk renung gitu, duduk tengok, Allah lah, kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah, kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah, ustaz. Ya, dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia beri duit ke mak ya. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan nawi semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan wang semata-mata jadi bahagia. Tak. Bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak je sekali pun. Kadang-kadang kita kata, dah besok mau kan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, kau semua kau dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau, lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, singung-singung bawa kereta, orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab duk pernah mari jenguk kita ni. Lama dah duk balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang orang kata lama tu 2 bulan dah, kadang-kadang 2 minggu tu lama dah, kadang-kadang bagi mak seminggu tu lah lamanya duk balik. Tengok kesesuaian dia. Tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia, cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah alik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arek kali depan dia, dia tanya, tok tok tok buat benda tok, tok ki tok ki tok ki buat benda tok ki. Hak tu pun dah cakap nak gembira dah dia. Aku lu qawli hadha astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bagai ayam bertelur di atas padi. Maksudnya, hidup senang dan mewah. Contoh ayat, Hanizah, anak orang kaya itu, bagai ayam bertelur di atas padi. Tidak pernah kenal erti kemiskinan.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Kerana FM Suria Ceria 8.50 minit malam, 9 malam, kita akan ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam dan malam nanti insyaAllah dalam Selekta 9.12 akan bertemankan rakan saya Cik Ain hingga pukul 12 malam.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kita dah di penghujung dalam ruangan Nurani 6 hingga 9 malam. Dan jangan lupa selepas berita nanti temani rakan saya Cik Ain malam nanti dalam Selekta. Dan malam ni kita ada curhat curahan hati. Jadi izinkan saya Rizal Imi Haji Muhammad Rizal setakat ini sahaja bertugas dalam Nurani. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi petang esok juga dalam Nurani. Salam ceria, salam hormat dari saya Rizal. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ikuti lagu terbaru dari Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma.

0: pengalaman kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

kadang-kadang sakit kan bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

belum waktunya lagi untuk kita berpisah. Baru saja bermula pertemuan ini untuk edisi hari Khamis 23 Julai 2026 memasuki 9 Safar 1448 Juli. Assalamualaikum. Awak okey? Semoga semuanya okey-okey sahaja malam ni. Tenang-tenang sahaja, dipermudahkan segala urusan. Awal lagi untuk kita berpisah di awal pertemuan untuk edisi curahan hati ataupun curhat pada malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja, tenang-tenang sahaja, dilapangkan hati, diberikan satu rasa untuk kita kuat meneruskan apa yang perlu kita teruskan dan meninggalkan apa yang perlu kita tinggalkan. Kadang-kadang benda yang tak perlu kita fikir, kita sibuk fikir, kan? Benda yang tak perlu ada, kita sibuk nak adakan. Benda yang kita dah cuba, kita dah usaha, tetapi benda tu tidak berpihak pada kita, kita paksa diri untuk berada dalam situasi tu. Situasi tu bukan perlu ada, tetapi kita paksa. Itulah kita. Kita yang tidak boleh menerima. Dan menerima ni bukan satu benda yang mudah. Tapi kalau kita cuba untuk faham kenapa Allah izinkan benda tu berlaku, InsyaAllah benda itu akan dipermudahkan. Salam curhat untuk semua untuk edisi Khamis malam ini. Seperti biasa, 1 jam 45 minit ini saya cuba untuk menjadi mata anda, menjadi telinga anda, menjadi bahu anda, berkongsi cerita bersama kami untuk malam ini. Yang nak menghantarkan curhat boleh sahaja menerusi ruangan WhatsApp kami di 0103446632. Terima kasih untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang berada di live kita Sungai FM. Saya nampak di sini kita ada Izimak Ruzairi Reed, Tok Dalang, kita ada Sofian Rani, kita ada Madulabah Idris Nordin dari Kota Tinggi Johor. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kita ada juga Magna. Okay, kita ada Magna Kiha, Madulabah, terima kasih. Dan juga rakan-rakan kita Muhammad Haikal. Saya nak sebut satu persatu ni, mungkin ada yang terlepas pandang. Si Pitong, ya, yeah. Waalaikumsalam Kak Mona, Kuchen. Dan juga rakan-rakan kita yang lain. Selepas ini saya akan bacakan penulisan dari rakan-rakan kita bersama dengan kami di ruangan curhat di Terengganu FM. Dan untuk yang termenung malam ni, kenapa? Bertanya pada diri sendiri, kan? Dah nak masuk bulan 8, tapi sakit itu masih lagi digenggam, sakit itu masih lagi rasa, dan dia tetap berada dalam ingatan dan juga angan kita. Melepaskan bukan sesuatu yang mudah, tetapi kalau benda tu, benda yang ada dalam genggaman kita itu menyakitkan, lepaskanlah. Saya tahu tak mudah, tapi kita minta Allah mudahkan. Awak okey?

Kata tak di dalam angan Kul Aziz yang membawa kita ke pukul 9.30 minit malam, walaupun kisah tu dah 20 tahun berlalu, tetapi bila tiba-tiba rasa sakit tu datang kan, dia seperti satu renjatan pada diri kita. Sebab apa? Sebab pernah sesayang itu, pernah secinta itu, tetapi perjalanan itu sampai di situ sahaja. Memaafkan itu mudah, tetapi tidak melupakan. Ada orang kata seronoknya kalau sakit itu hilang seperti air sungai mengalir. Ada yang kata pula, saya kalau dah berhenti pada titik itu, start masuk gear pergi tanpa tengok ke belakang lagi. Masing-masing punya cara, masing-masing punya kehendak masing-masing lah. Ada yang kata saya kena ambil masa untuk move on. Ayat-ayat budak sekarang kan. Ada yang kata saya bila dah orang tak nak, saya pergi je lah. Ada yang kata saya ambil masa yang sangat lama untuk melupakan. Saya tak pernah lupa, tapi saya maafkan keadaan itu. Dia sebenarnya berdamai dengan diri sendiri. Tidak semudah apa yang saya lisankan pada malam ini. Tetapi kita perlu lakukan. Kerana apa? Kalau kita ikut sakit itu, kalau kita ikut rasa kecewa itu, dia seperti kita memakan diri sendiri, kita menghiris diri sendiri. Sebab kita yang membawa diri kita dalam keadaan itu, kita yang membuat diri kita berada dalam situasi itu. Benda tu sakit, saya faham. Sakit ini dia bergantung pada individu. Senang kata kalau putus cinta ataupun putus kasih, bercerai hidup, benda tu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kalau kita terus hidup, kita terus hanyut dengan rasa kecewa, dan kita terus hidup dengan rasa sakit itu, sampai bila? Tak kesian kepada diri kita. Sebab perjalanan ini kalau Allah izinkan sangat panjang. Kalau Allah izinkan 20 tahun lagi kita hidup, ataupun 30 tahun lagi kita hidup, adakah kita nak hidup dalam keadaan kecewa? Kita nak hidup dalam keadaan sedih? Kita nak terus hidup dalam keadaan tak seronok untuk diri kita? Sebab hidup ini perlu kita hargai. Hidup ini perlu kita nikmati. Bukan hidup ini kita kena ratapi dengan kesedihan itu. Boleh sedih, tapi jangan terlalu lama. Sedih tu boleh, tapi jangan terlalu lama sangat. Sebab Allah tahu apa yang baik untuk kita. Allah tahu apa yang kita perlu. Ya muqallibal qulub, Allah yang pegang hati kita, Allah yang jaga hati kita, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Hari ini sayang, tapi mungkin esok tidak lagi. Hari ini katanya cinta, tapi mungkin tidak. Esok, lusa bagaimana? Hari ini sepenuh hati kita sayangkan seseorang, sepenuh hati kita cintakan seseorang, tapi esok Allah yang membolak-balikkan hati kita, ia tidak berlaku seperti itu. Baik, selamat malam untuk rakan-rakan kita yang bersama dengan kami pada malam ini. Selamat malam kepada sahabat yang jauh di mata tapi selalu dalam hati kami, sahabat-sahabat curhat. Bang Roller dalam lagu Ada Kenangan Amba mula-mula dengar dulu 2004, nak nangis berasa ingat semula. Kenangan yang tetap hidup dalam hati kita. Baik, kita mulakan untuk curhat kita pada malam ini seperti biasa kat Sri Ria kita yang berada di Temerloh, Pahang. Terima kasih banyak-banyak. Hati manusia Tuhan yang pegang. Ya muqallibal qulub. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Meski dua hati seia sekata, saat mengikat janji kadang-kadang kita alpa. Tentang restu keluarga itu penting. Perih bila cinta tidak direstui. Tidak direstu, dilempar pula dengan hinaan. Terlupa yang dihina itu manusia, bukan patung tanpa perasaan. Mencaci tanpa belas simpati. Tidak suka, jangan sampai menghina mencaci. Betul, orang berada nak taraf yang sama, tapi manusia memang mudah lupa. Di sisi Tuhan, manusia semuanya sama. Hati manusia bukan manusia yang pegang. Gerak hati Tuhan yang memegang. Bukan sengaja mahu jatuh cinta. Jatuh cinta itu Tuhan yang dorong. Ketika dihina, aku telan kepahitan. Jika hati boleh bersuara, bercinta dengannya akan menyakitkan.
aku akan sekat hati dari jatuh cinta dengan kalangan orang berada. Tapi siapa aku untuk menepis aturan Tuhan? Aturan yang menguji seorang hambanya tanpa mengira ujian itu berakhir sedih atau berakhir penuh gembira. Aku memilih untuk mengundur diri dari cinta tanpa restu kerana taraf. Aku cukup sedar diri tanpa perlu disuruh bercermin. Aku akur enggan layak terbang bersama enggang. Pipit terbang bersama pipit. Aku bukan sejenis manusia ingin menumpang di atas kesenangan orang lain. Aku bersyukur dilahirkan dari keluarga tidak berada tetapi terdidik dengan adab. Itu rahmat yang sangat aku syukuri. Kerana adab membentuk seseorang menjadi manusia yang berakhlak. Akhlak tidak mampu dibeli di mana-mana. Ia cuma tertanam dalam diri yang diasuh berakhlak. Tak perlu sesal cinta tidak menjadi. Tak perlu lama tangisi kesedihan. Cukup bersedih sekadarnya, lalu meneruskan hidup dengan tenang tanpa perlu menagih kasih manusia. Biar Tuhan yang tentukan andai ada cinta lagi atau tidak. Di masa akan datang, andai tiada lagi cinta manusia, sudah cukup cinta kita hanya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Orang datang, kita hargai. Orang pergi, kita tak pernah suruh. Terima kasih Kak Sri Riyata Berlopahang.

Hok Niza dari Paka. Lah, aku ingat ke pokmu dah saat ni. Erik jugalah aku tangan you. Bukan nak tangan. Awak jaga awak gitu, Zah. Saya ada kawan saya. Dia sudah kebit pada bank. Kereta sama dia kurang belakang depan. Dia pun pergi duduk. Duduk. Laki dia di belakang. Laki dia ping, ping, ping. Oh, jadi orang sebelah dia masuk. Dia kata, Pak, awak.

malam untuk semua. 9.46 minit malam. Okey, diharapkan semua okey, semua tenang-tenang sahaja. 7 bulan sudah kita berjalan daripada tahun 2026. Banyaknya kisah, banyaknya cerita, banyaknya kenangan, banyaknya air mata, banyaknya pengorbanan, banyaknya yang perlu kita telan, banyaknya yang perlu kita hadap. Kadang-kadang rasa, ya Allah, tak kuatnya aku untuk melalui kehidupan ini. Ya Allah, tak kuatnya untuk aku melalui ujian ini. Tapi hidup perlu diteruskan, kan? Tidak ada apa yang kekal dalam kehidupan kita. Semuanya akan berlalu pergi, macam sakit kita, macam ujian. Satu masa, kalau kita kuat, kalau kita sabar, insyaAllah, benda itu akan berlalu pergi dan pergi dalam keadaan yang Allah izinkan dengan cara yang paling baik. Allah izinkan pada waktu yang paling tepat. Allah izinkan dalam keadaan dan juga situasi, kita dapat menerima benda itu dengan berlapang dada. Nak berlapang dada ni bukan sesuatu yang mudah, tetapi Allah akan mudahkan jika kita letakkan syukur di hadapan. Selamat malam untuk rakan-rakan kita. Ada yang tersenyum pada tahun ini. Alhamdulillah, setelah sekian lama, bukan menunggu, bukan menanti, tapi Allah hadirkan pada waktu yang tepat. Jom.

Jodoh ni kan bukan sesuatu yang mudah, sebab kita nak terima orang berada dalam kehidupan kita bukan benda tu benda yang mudah. Nak sayang orang ni, ya Allah, bukan sesuatu yang mudah. Nak jatuh cinta bukan sesuatu yang mudah. Nak beri hati kita pada orang tu, ya Allah, bukan sesuatu yang mudah. Nak pilih pasangan bukan sama seperti kita berada di pasar raya nak beli kan. Boleh pilih-pilih-pilih beli. Rasa macam sesuai untuk kita pakai. Sebab hati ni adalah sesuatu yang sangat unik, sangat subjektif. Macam kita tengok, orang kata, eh cantiknya cuain. Orang kata, eh tidak pada B, tidak pada C. Begitulah juga hati kita, perasaan kita. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Live Detak Cungan FM yang menghadiahkan saya dengan hadiah-hadiah. Semoga Allah pemudahkan segala urusan kalian. Kalau ada yang berat itu, Allah ringankan. Kalau ada yang sempit, Allah lapangkan. Malam minggu banyak aktiviti, malam minggu banyak cerita kan? Baik, dari Kuala Ibai, terima kasih untuk kiriman ceritanya pada malam ini. Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak pernah merancang untuk jatuh hati. Malah, ada suatu ketika dahulu aku begitu selesa menjalani hidup tanpa memikirkan tentang CINTA cinta. Bagiku, semua itu akan hadir pada waktunya, tidak perlu dikejar, tidak perlu dipaksa. Namun, hidup sering membawa sesuatu yang tidak pernah kita jangkakan. Dan begitulah engkau hadir dalam hidupku. Bukan dengan cara yang luar biasa. Bukan juga dengan kisah yang penuh drama. Engkau hadir seperti hujan yang turun perlahan-lahan. Tanpa disedari, membasahi seluruh ruang hatiku. Pada awalnya aku menganggap semuanya biasa, sekadar perkenalan, sekadar perbualan, sekadar insan yang hadir lalu seperti orang lain berlalu pergi. Tetapi semakin hari berlalu, semakin aku sedar tentang sesuatu. Ada namamu dalam fikiranku yang sebelum aku lelapkan mata. Ada doaku untukmu tanpa aku sedar. Dan ada rasa rindu yang hadir walaupun kita tidak pernah benar-benar memiliki antara satu sama lain. Saat itu aku mula faham. Kadang-kadang hati memilih sebelum akal sempat memberikan alasan. Aku cuba mencari jawapan. Mengapa engkau? Daripada begitu ramai manusia yang pernah hadir dalam hidupku, mengapa hatiku memilih untuk mengenali dirimu dengan lebih dalam? Namun, semakin aku mencari jawapan, semakin aku sedar bahawa tidak semua perlu difahami. Ada hal yang cukup untuk kita rasa sahaja. Lalu aku berhenti bertanya. Aku berhenti memaksa takdir untuk memberikan jawapan dengan segera. Sebaliknya aku memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Kerana aku percaya jika pertemuan ini adalah sebahagian daripada ketentuannya, maka tiada siapa yang mampu menghalangnya. Jika suatu hari nanti jalan kita terpisah, aku tetap bersyukur kerana pernah mengenali dirimu. Kerana kehadiranmu telah mengajar aku bahawa cinta tidak semestinya dicari. Kadang-kadang ia hadir ketika kita sedang sibuk menjalani kehidupan. Kadang-kadang ia tidak dirancang. Dan kadang-kadang saat kita berhenti mencari, disitulah Allah mempertemukan kita dengan seseorang yang tak pernah kita sangka. Aku tidak pernah mencarimu, namun aku menemui dirimu. Dan yang paling indah adalah aku menemui dirimu. Hadi, Kuala Terengganu.

0: Terengganu.
1: Nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan Ahmad.
2: Di Pasar Raya Desa Segar, pengadang baru.
3: 24 dan 25 hari bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
4: Ya, daripada beras, telur, lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
5: Jangan lepaskan peluang emas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
2: Jumpa anda di Desa Segar, pengadang baru.
6: Berkongsi suka duka, kisah pahit dan manis, sebuah bingkisan rasa, segalanya dalam curahan hati.
7: Masa pantas berlalu dan segala suka duka kami redah bersama. Syukur aku panjatkan ke hadrat Ilahi apabila kami berdua akhirnya berjaya menamatkan pengajian biarpun terpaksa bergolok bergadai.
6: Curhat terbaik setiap minggu berpeluang menerima hadiah berupa wang tunai sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
8: Perasaan gugup dan berdebar semakin kencang. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kerana selepas ini aku akan bersalam dan mengucup tangan Abah. Aku tak tahu bagaimana reaksi Abah.
6: Pastikan curhat curahan hati anda tidak melebihi 150 patah perkataan. Hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 010-3444-6632, Messenger Terengganu FM atau boleh emailkan ke terengganufm@rtm.gov.my atau hubungi talian mesra kami 0962353030-6238-330. Curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam.
9: Ya, itu pandara untuk anda bersama-sama dengan kami yang berada di sini. Terima kasih yang menghantarkan WhatsApp yang walaupun hanya beberapa baris ayat, tetapi mungkin itu boleh membuatkan ada hati yang terbuka. Aku kena ke arah ini, aku kena buat itu, aku kena buat ini. Dia boleh membuka hati. Itu antara mungkin rezeki yang tak sedar kita berkongsi dengan orang lain, kan? Rezeki ni bukan pada harta, wang ringgit, tetapi dengan senyuman. Kalau kita senyum pada seseorang dan orang itu boleh jadi tenang tengok senyuman kita, itu antara rezeki yang kita kongsikan. Atau ada patah kata yang kita keluarkan yang membuatkan orang itu boleh jadi tenang, orang itu boleh jadi dari resah gelisah hatinya tapi boleh berubah jadi sedikit tenang, sedikit orang kata boleh senyum. Itu pun di antara rezeki yang kita kongsikan dengan orang yang berada di sekeliling kita. Baik, untuk minggu lepas pemenang untuk curhat, tanya kepada Udeng, U-D-E-N-G, Udeng 81. Betul, Udeng 81 yang telah pun dipilih oleh pihak DBP Wilayah Timur untuk memenangi curhat pada minggu lepas. Tahniah untuk penulisannya, untuk ceritanya. Minggu ini siapakah yang akan dipilih oleh pihak DBP? Itu kita akan umumkan pada minggu hadapan. Baik, 10 malam untuk rakan kita. Ini antara orang saya rasa orang, bukan saya rasa lah, memang orang kuat curhat. Terima kasih untuk Pok Lee yang berada di Nilai Negeri 9. Walaupun baru kehilangan arwah ibu mertua yang tersayang, tetapi Allah izinkan untuk berkarya bersama-sama dengan kami. Itu di antara rezeki juga bila Allah kurniakan kelebihan untuk menulis, untuk berkongsi cerita. Pak Lee menyapa saya dengan Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam Warahmatullah. Kadang-kadang bukan senang nak sebut perkataan aku maafkan. Bukan kerana kita berdendam sangat, tapi sebab luka itu pernah terlalu dalam. Orang kata, selalu maafkanlah, nanti hati tenang. Ya, betul. Tapi mereka tak rasa apa yang kita rasa. Mereka tak tahu berapa malam kita menangis sendirian. Berapa kali kita cuba bangun walaupun hati masih retak. Hakikatnya hati ini bukan mesin. Bila rosak, tak boleh terus hidupkan semula dengan satu swiss. Hati perlukan masa, perlukan ruang, perlukan doa, perlukan air mata yang akhirnya menjadi penawar. Tak salah kalau hari ini kita masih belum mampu untuk memaafkan. Yang salah kalau kita terus membiarkan kebencian mengikat seluruh hidup kita. Sebenarnya kemaafan bukan hadiah untuk orang yang melukai kita. Kemaafan adalah hadiah untuk diri sendiri. Saat kita memilih untuk melepaskan, bukan berarti kita lupa. Bukan juga kita menghalalkan apa yang pernah berlaku. Tetapi kita memilih untuk tidak lagi memikul beban yang semakin menghimpit dada. Saya setuju. Biarlah waktu menjadi tugasnya. Hari ini mungkin masih pedih. Esok mungkin masih berbekas. Namun, suatu hari nanti tanpa kita sedari, luka itu sudah tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Ketika itulah kita akan tersenyum dan berkata dengan hati yang benar-benar kita redha, "Aku maafkan. Bukan kerana kau layak, tetapi kerana aku berhak untuk hidup dengan hati yang lebih tenang." Semoga sesiapa yang sedang terluka pada malam ini diberikan kekuatan, dipermudahkan jalan untuk sembuh dan dikurniakan hati yang akhir.

dan setiap hati berhak untuk kembali bahagia. Salam curhat, Potli 913. Sampai pada satu tahap, sakit macam mana pun kita, kecewa macam mana pun kita dengan keadaan, yang dulunya air mata ini senang untuk tumpah, tetapi tidak lagi pada hari ini, kerana sakit itu sudah terbiasa dengan kita.

Sedara mana pun kita pada seseorang, kalau dia memilih untuk pergi, kalau dia memilih untuk berada dengan orang lain, apa kemampuan kita, apa yang mampu kita lakukan, apa yang mampu kita katakan selain dari kata terpulang pada awak untuk memilih untuk hidup dengan siapa. Kita cuba untuk yang terbaik lah kan dalam hidup kita. Apa-apa pun yang kita buat, kita cuba

cuba sedaya upayalah untuk kita lakukan yang paling baik, paling paling berpuas hati sebelum kita melangkah pergi dari kehidupan seseorang. Untuk saya lah, sebelum saya melangkah pergi, tak kisahlah, semua orang pernah melalui fasa perpisahan. Kita akan buat yang terbaik. Dan pada satu masa, kalau kita dah pergi, kita dah keluar dari radar perhubungan itu, pastinya kita akan tersenyum. Kenapa? Kerana kita dah berikan yang terbaik. Tetapi sampai di situ sahaja, Allah izinkan hal itu untuk berada dengan kita, hal itu bersama-sama dengan kita, hal itu boleh kita lalui, hal itu boleh kita genggam, dan akhirnya kita perlu lepaskan untuk kebaikan semua orang. Khamis 23 Julai 2026. Selamat malam untuk semua, salam curhat yang bersama-sama dengan saya pada malam ini. Tenang-tenang sahaja, baik-baik sahaja pada malam ini. Itu doa saya pada anda semua yang menyokong kami. Curahan hati ataupun curhat. Terima kasih untuk penulisan yang anda kongsikan bersama-sama kami. Kalau saya seorang, mungkin tidak seperti ini perjalanan curhat. Perihal perjalanan, ada yang kata saya hampir putus asa, saya hampir berhenti, saya hampir menolak apa yang ada. Tetapi bila Allah hadirkan seseorang yang boleh menerima kurangnya kita, bukan lebihnya kita, tetapi kurangnya kita, orang yang boleh angkat kita waktu kita jatuh, Allah, orang yang boleh pimpin tangan kita waktu kita tidak terdaya untuk meneruskan perjalanan, orang yang boleh berada di sisi kita saat kita jatuh, orang yang boleh berada di sisi kita saat kita tidak mampu untuk berjalan sendiri. Sebab biasanya orang akan ada dengan kita waktu kita senang, bukan waktu kita jatuh. Dan kita boleh lihat siapa yang ada dengan kita waktu kita jatuh, waktu kita susah, waktu kita tidak punya apa-apa. Saya tahu awak kuat. Kenapa saya kuat? Kerana awak ada dengan saya. Itu jawapannya. Hakikatnya kita manusianya, kita memerlukan di antara satu sama lain, bukan? Saling, orang kata, memerlukan di antara satu sama lain. Cuba yang ada dengan kita itu untuk kita jaga baik-baik, untuk kita hargai, menghargai dan juga dihargai. Itu yang paling mahal sebenarnya dalam hidup kita. Kita lakukan sesuatu benda itu sebab kita ada target. Ada orang dia nak kaya raya, ada orang dia nak ada keturunan, ada orang dia nak ketenangan, ada orang dia nak sederhana, tetapi sederhana yang boleh membahagiakan. Bahagia ini tidak diukur dengan wang ringgit, tetapi bahagia ini diukur dengan apa yang kita hargai, apa yang ada dengan kita. Bila tak ada baru cari, itu lumrah. Bila dah hilang baru mencari. Baik, selamat malam untuk rakan kita. Selamat malam untuk rakan-rakan sahabat yang berada di live di Tajungan FM. Maaf kalau sedikit beremosi, tetapi itulah manusia kan. Dia beri sekeping hati untuk saling cinta, saling sayang, saling menghargai. Kalau awak sayang saya, awak jaga baik-baik saya. Macam itulah biasa ayat kita dengar. Kalau awak cintakan saya, jaga saya baik-baik. Kalau awak nak saya sentiasa ada, awak hargai saya. Yang paling susah adalah kita nak jaga hati manusia. Itu paling susah. Baik, selamat malam untuk rakan kita. Selamat malam. Assalamualaikum, Chu. Awak okey? Selamat malam. Salam curhat. Sekadar coretan dan juga monolog dari diri sendiri. Nak awak sihat, doakan saya. Terima kasih. Mentari hari ini cukup cerah, menyapa hati yang ditimpa kesedihan dengan kehangatan yang tidak pernah boleh senja lakukan padanya. Namun, jiwa ini selalu mengagumi keindahanmu, jingga. Ia
seperti minat saya senja. Pernah aku terfikir bahawa hidup akan lebih tenang tanpamu. Tapi sayang, tetaplah kamu yang menjadi tujuan untuk jiwa ini. Jiwa ini pernah berbisik, menuntut pertemuan pada semesta, bahawa di antara seruan-seruan jiwaku hanya tidak memiliki telinga untuk mendengar dan hanya yang bukan manusia mengerti. Gemuruh yang diciptakan oleh jiwaku tidak pernah diterima oleh angin, sebab pesan yang dibawanya bukan hanya kesoalan cinta, melainkan kerana kerinduan. Coretan dari Kuala Terengganu Drawbridge. Terima kasih, Chu. Ada yang kata, bila saya lihat langit senja, saya ingatkan awak. Terima kasih. Senja ni dia ada setiap hari. Tetapi cantiknya berbeza-beza. Dan cantik senja tidak pernah kekal, tetapi melekat di hati kita. Senja yang hadir hanya seketika, tetapi terus melekat di hati sampai bila-bila. Selamat malam untuk semua.

memilih harta sebagai ukuran untuk menilai status kebahagiaan kan? Ada orang kata saya tak kisah pun perihal duit. Saya hanya nakkan kebahagiaan. Duit tu penting, tetapi kadang-kadang bila duit banyak, kalau tak bahagia macam mana? Datang bila belakang tak ada taduh. Kalau tanya saya, saya tidak mengukur kebahagiaan itu dengan wang ringgit. Wang ringgit itu penting, tetapi kalau seseorang yang hadir dalam kehidupan saya memberikan secukup rasa, tidak berlebih-lebihan, saling memahami, saling menghormati, saling menjaga, saling kata memberikan rasa yang sama, itu sudah memadai. Sebabnya kita nak cari orang yang sanggup susah dengan kita, bukan orang yang boleh hidup dengan kita waktu senang sahaja. Kalau kita membina kehidupan dengan seseorang itu dari kata bawah, dari susah, sampailah Allah izinkan untuk kita senang sama-sama, untuk kita lalui susah itu sama-sama, dan akhirnya Allah izinkan untuk senang, itu satu nikmat yang kita terlepas pandang. Nikmat di mana kita boleh melalui proses hidup ini dengan orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, dalam keadaan bukan senang sahaja. Terima kasih yang hadir dalam susahnya saya dan sanggup bersusah-susah dengan saya. Okey, 10:21 minit malam. Banyak sedih pula malam ni. Bukanlah sedih, tetapi begitulah hidup kan. Hidup yang kadang-kadang tak tahulah nak cerita. Darah daging sendiri tidak boleh menghargai kita, tapi orang luar lagi menghargai kita. Assalamualaikum. Ya, waalaikum. Awal-awal pula Desa Cain. Semoga selalu diberkati. Ya, terima kasih. Wawa Desa Blue Gading. Ya Allah, aku tak tahu dengan takdirku ini yang akan aku jalani. Aku harap ia sesuai dengan kemampuan diriku. Walaupun aku tak tahu harus bagaimana cara aku memulainya. Walaupun banyak kesalahanku dan dosa, dan juga dosa-dosaku, tapi aku yakin kepadamu, ya Allah, Engkau akan memberikan yang terbaik untukku. Ya Allah, tolong hilangkan segala kesulitan, sihatkan tubuh badanku dan mudahkan segala urusanku. Lancarkanlah rezekiku seluas-luasnya, berkati kehidupanku, dan aku akan terus mengingatimu, ya Allah. Terima kasih untuk awal desa di Bulu Gading. Baik, terima kasih juga untuk rakan kita. Terima kasih banyak-banyak untuk pengirimnya 2689. Tiada kata secantik bahasa untuk kepujimu Adinda. Siapakah Adinda awak? Semoga Adinda awak berada dalam keadaan sihat. Allah jaga kalian bersama-sama, okey? Terima kasih untuk Syah Ibra dari Pengkanan Nyeri Besut. Hai Kak Nita, selamat malam. Penulisannya akan saya bacakan selepas ini. Tetapi untuk semua, tetapi untuk yang paling saya sayang, aku menamakanmu cinta. Siapa cinta itu? Dia yang ada di depan mata. Dia yang ada dalam doa. Dia yang selalu ada dalam susah dan juga senang saya.

0: Terima kasih yang meletakkan diri kita dalam doa. Bukan senang nak letakkan orang dalam doa. Nak letak dalam hati tu mudah, tapi nak letak dalam doa tu bukan mudah. Ada waktu dalam hidup ini ego cuba meyakinkan kita bahawa diri kita sentiasa benar. Dan kalau kita sayangkan seseorang, percaya tak kita sanggup rendahkan ego kita? Kita yang dulu degil, dulu yang kita keras kepala bila kita dah ada dengan orang yang kita sayang, cinta, dia boleh jadi patah. Dia boleh ikut segala benda yang orang tu kata. Namamu sentiasa dalam doa. Ya Allah, beruntungnya pada si dia. Baik, terima kasih untuk sahabat kita yang berada di Pengkalan Nyirih Jarate. Assalamualaikum. Fitrah alam, hidup gandengannya adalah mati. Hidup adalah kenyataan yang mesti diterima, biarpun kadang-kadang ia tak seindah seperti yang kita impikan. Saya setuju. Hidup ini diwarnai dengan ujian, pengharapan dan penantian. Hidup perlukan teman. Tapi kadang-kala pernah kita rasa senang bila keseorangan. Namun, tanpa kita sedari, saat keseorangan sebenarnya kita sedang bertemankan dengan perasaan. Mungkin air mata teman hidup yang paling setia. Sentiasa ada ketika kita sakit, bahagia dan sedih. Malah air mata tetap mengiringi setiap pertawaan. Kita ketawa sampai menitis air mata. Kata orang, hidup ibarat roda, berpusing dengan pusingan yang tepat dan bulat. Tepat pada jangka waktunya, bulat pada kepasrahannya. Roda kehidupan ini berpusing meredah perjalanan ujian, menuruni lurah kepincangan, melangkaui denai yang penuh duri kesedihan dan kesakitan. Roda kehidupan ini akan berhenti pada perhentian terakhir bernama kematian. Mati itu pasti. Mati tak ada syarat, tak ada asbab. Ada saat kita berbisik, ya Allah, aku rasa macam nak mati. Ada ketika kita merintih, ya Allah, jangan matikan aku. Ada detik kita merayu, ya Allah, matikan aku. Ada detik kita berbicara, ya Allah, akhirkan kehidupan ini dengan kematian yang syahid. Semua bisikan, rintihan, rayuan dan bicara itu adalah gambaran bahawa kita teramat faham erti kematian. Mati akan menghantar kita ke daerah yang terlalu asing. Mati akan menyedarkan kita bahawa hidup ini teramat singkat. Cuma ada 2 detik sahaja. Semalam dan hari ini, esok belum tentu akan jadi milik kita. Bersediakah kita untuk mati? Cuitlah hati, tanyalah iman, bisik rasa, bisik bicara. Syah Ibra, Pengkalan Nyirih, Besut Terengganu.
1: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba.
2: Ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Curhat.
0: Tahniah kepada pemenang minggu lepas, Udang 81 yang telah pun dipilih oleh pihak DBP. Minggu ini siapa? Kena tunggu minggu hadapan. Saya Johan, selamat malam. Di Rahman, ini kirimannya untuk saya bacakan yang akan didengari oleh rakan-rakan kita. Terima kasih Di Rahman pada malam ini. Assalamualaikum Syuai, apa khabar? Moga baik-baik selalu. Terima kasih. Hari ini, waktu tengah hari di pejabat, aku membuka sebungkus nasi ayam kunyit. Sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aroma rempah yang hangat, nasi yang masih berwap dan perut yang sejak pagi menagih isi. Semuanya seakan berpakat menghadiahkan sedikit ketenangan di celah kesibukan kerja. Namun belum sempat suapkan ketika mencamah mulut, pandanganku terhenti pada sesuatu yang kecil. Seekor lalat sudah tidak bernyawa terbaring di celah lauk. Sekelip mata, selera yang tadinya membuat terus lenyap. Apa yang sebenarnya tadi tak nampak? Apa yang sebentar tadi nampak menyelerakan, kini sekadar menjadi bungkusan yang sukar disentuh lagi. Aneh benar sifat manusia, kan? Kadang-kadang kita kehilangan selera hanya kerana seekor lalat. Sedangkan di sudut dunia lain, ada insan yang tidak mempunyai kemewahan untuk memilih. Mereka tidak bertanya sama ada lauk itu ayam, ikan atau sekadar garam. Mereka hanya bertanya satu perkara, adakah hari ini ada makanan untuk mengelas perut? Ilmu psikologi menjelaskan bahawa rasa jijik adalah mekanisme pertahanan semula jadi tubuh manusia. Ia melindungi kita daripada sesuatu yang mungkin membawa mudarat. Namun di sisi sosiologi, kemiskinan mengajar manusia satu hakikat yang jauh lebih besar. Apabila lapar menjadi teman setia, naluri untuk terus hidup sering mengatasi rasa jijik, selera bahkan pilihan. Di situ aku termenung lama. Seekor lalat yang mati telah merampas seleraku, tetapi kemiskinan telah merampas pilihan hidup jutaan manusia. Ada yang terpaksa mengutip lebihan makanan, ada yang terpaksa menahan lapar supaya anak-anak boleh makan dahulu, dan ada yang tidur hanya membekalkan air kosong agar esok masih mampu meneruskan kehidupan. Aku akhirnya sedar, bukan lalat itu yang sedang mengajarku sesuatu. Sebaliknya, ia menjadi cermin kecil yang memantulkan betapa mudahnya aku mensia-siakan nikmat yang selama ini hadir tanpa banyak soal. Barangkali syukur bukan sekadar mengucapkan alhamdulillah ketika rezeki melimpah. Syukur yang sebenar ialah apabila kita menyedari bahawa nikmat paling besar bukanlah makanan yang sempurna, tetapi peluang untuk masih mempunyai makanan. Kerana bagi mereka hidup dengan pepatah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, seekor lalat, mungkin hanya seekor lalat. Yang lebih menakutkan ialah apabila tiada langsung nasi untuk dipandang, apatah lagi untuk dimakan. Hari ini, seekor lalat telah mematikan seleraku. Tetapi ia menghidupkan semula kesedaranku bahawa di sebalik setiap suapan yang sering kita anggap biasa, tersembunyi satu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tidak dimiliki oleh semua manusia. Pernah kita terfikir bagaimana kita meletakkan rasa syukur dalam diri kita?

Kita menyakitkan dalam terang ia sembunyikan. Kita hanyalah mutawif di lorong waktu, meniti hari membawa tekad dan juga rindu. Siapa yang ada dalam doa dan juga rindu kalian, cuba komen-komen dengan saya di live TikTok Terengganu FM. Rindu tapi tak boleh nak buat apa kan? Sayang tapi tak boleh nak buat apa. Nak buat macam mana? Terima kasih Neil Marang pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak untuk coretan yang telah ditulis pada malam ini. Kehidupan lalu, aku diuji dengan air mata. Aku mohon Allah keluarkan aku dari kehidupan yang penuh dengan cabaran. Berat bahuku memikul derita, aku pendam. Hanya Allah yang tahu betapa beratnya fikiranku. Berkat doa orang yang menyayangiku, aku berdiri di atas kakiku sendiri tanpa bergantung hidup pada sesiapa. Alhamdulillah, kini aku lebih kuat melalui liku-liku kehidupan. Terima kasih Allah kerana permudahkan segalanya buat diriku. Sebab tu saya kata tadi di awal pertemuan kita, kalau Allah bagi kita sesuatu dengan mudah, kita takkan ada rasa syukur dalam hidup kita. Tapi kalau Allah sulitkan jalan kita untuk memberikan satu kemanisan, kita akan lebih menghargai dan letakkan rasa syukur tu di hadapan. Air mata yang menitis dari retaknya itu masih mampu menyiram benih bunga. Betul, saya setuju. Baik, terima kasih untuk rakan kita juga. Kita ada Mi Samad dari Jongok Batu. Selamat malam Mi. Memori Bukit Besi, terima kasih untuk penulisannya. Hari esok masih menjadi misteri dan rahsia Tuhan. Hari ini adalah sebuah hadiah dan peluang yang diberikan oleh Yang Maha Esa untuk merubah hidup saya supaya lebih indah dari semalam. Dan semalam adalah sejarah yang menjadi memori yang harus dikenang menjadi bukan sekadar ingatan, tapi sebuah pedoman untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Coretan kali ini aku kongsikan sedikit pengalaman diri sendiri. Bagaimana aku mula meminati membaca novel dan juga menulis. Aku ingat benar pada hari itu, pada awalnya bukanlah seorang yang rajin membaca. Namun aku suka mendengar cerita daripada mulut orang yang berpengalaman. Antara topik yang meraih perhatian aku adalah kisah-kisah sejarah. Antara kisah yang aku gemari adalah kisah mengenai zaman kegemilangan Bukit Besi. Aku selalu mendengar ayahku bercerita mengenai kereta api Bukit Besi, tentang pengalaman beliau naik kereta api itu. Namun beliau hanya berhenti di stesen Padang Pulut untuk menanam padi. Sungguh berharga pengalaman itu. Aku selalu membayangkan bagaimana keadaan masa itu, keadaan suasana Bandar Dungun ketika itu di era puncak kegemilangan Bukit Besi yang menjadi lumbung biji besi antara yang terbesar di dunia ketika itu. Dan impian aku untuk mengenal lebih lanjut mengenai Bukit Besi menjadi kenyataan apabila ayahku membawa pulang novel Cereka terbitan Dewa Bahasa dan Pustaka yang berjudul Memori Bukit Besi yang ditulis oleh Awang Abdullah. Plot cerita yang berlatar belakangkan kehidupan anak-anak pekerja Bukit Besi yang membesar di daerah berbukitan itu sedikit sebanyak membantu aku memahami dan mengenali lebih dekat kehidupan dan sejarah di Bukit Besi yang tentunya sangat berbeza dengan sekarang. Aku membaca novel itu bab demi bab, helai demi helai. Pelbagai plot yang berubah memainkan emosi sehingga tanpa sedar aku mengalirkan air mata. Begitu hebat penulisan Awang Abdullah yang membuatkan aku kagum dan terfikir. Hanya dengan sebatang pena, tapi mampu memainkan pelbagai emosi. Begitu hebatnya apa yang dipanggil penulisan. Di zaman ini, penulisan menjadi medium menyebarkan fitnah dan berita-berita palsu. Sungguh menyakitkan otak dan juga minda. Melalui novel Memori Bukit Besi, aku belajar minat membaca novel
belajar menulis dan belajar setiap perkara di dunia. Dan saat gemilang akan ada pengakhiran. Sehebat lombong biji Bukit Besi yang kah dan menjadi primadona satu ketika dulu, kini sepi dari keriuhan. Begitu juga kita sebagai manusia. Ada saat di atas dan ada sampai masa kita akan meninggalkan bumi yang fana ini, meninggalkan segala kemegahan dan kemewahan dunia. Memori Bukit Besi, Miss Samad. Tetapi untuk saya, memori ini akan mendewasakan kita. Apa yang kita lalui, apa yang kita alami, ini yang akan menjadi kenangan. Kenangan yang manis untuk kita kenang. Dan akhirnya kita boleh senyum seorang-seorang.

0: harapnya mimpi yang kita angankan itu akan menjadi kenyataan, tapi dengan usaha lah. Tak ada yang datang itu datang begitu sahaja. Semua benda dengan kena dengan usaha. Usaha untuk kita dapatkan sesuatu. Baik, Kim Batu Rakit, terima kasih. Assalamualaikum, Ain. Curhat berkenaan dengan erti syukur. Susah kan kita nak bersyukur ni? Aku bersyukur, ya Allah. Alhamdulillah, aku bersyukur dengan setiap rezeki dan peluang Allah berikan hingga ke hari ini. Apa yang aku kecapi sekarang bukan datang dengan mudah. Di sebalik kejayaan yang orang lihat, ada pelbagai cabaran, pengorbanan, keletihan dan doa yang tidak pernah putus. Perjalanan ini bukan semudah ABC. Ada saat aku hampir berputus asa, tetapi aku percaya setiap ujian pasti ada hikmahnya. Semua yang berlaku mengajak aku untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar dan lebih menghargai setiap langkah yang telah dilalui. Aku sedar kejayaan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun jalannya sukar. Terima kasih kepada semua yang sentiasa mendoakan dan memberi sokongan sepanjang perjalanan ini. Semoga sekali usaha yang dilakukan mendapat keberkatan daripada Allah, dan semoga aku terus merendah diri, tidak lupa asal usulku serta mampu memberi manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah atas segala nikmat yang tidak pernah putus. Terima kasih Kimi Batu Rakit, dan selamat berehat untuk semua. Malam dicipta untuk merehatkan badan, dan doa dicipta untuk menenangkan jiwa yang syukur.
1: Di malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabus lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku. Seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terucap.

Di akhir pertemuan untuk ruangan curhat pada malam ini, terima kasih untuk karya-karya telah pun dihantar kepada Ain untuk edisi hari Khamis 23 Julai 2026, dan pihak DBP akan menilai siapakah yang akan memenangi curhat untuk minggu ini. Terima kasih untuk perkongsian anda semua. Semoga cerita-cerita, kisah-kisah dikongsikan boleh membuka mata kita, hati kita. Hidup ini terlalu singkat untuk kita ratapi. Hidup ini terlalu pendek untuk kita tangisi. Hidup ini terlalu singkat untuk kita terus bersedih. Walaupun pada akhir cerita mungkin sampai satu masa kita akan menjalani kehidupan masing-masing. Sayang macam mana pun kita pada seseorang itu, kalau kata dia bukan milik kita, kita sayang bagi nak mati pun dia takkan jadi milik kita lah. Kita usaha macam mana pun benda tu takkan jadi milik kita. Dan macam mana saya nak cakap kalau kata Allah izinkan benda tu ada bersama-sama dengan kita waktu ini, jaga elok-elok, hargai, sayangi, dan cuba untuk kita pertahankan rasa itu selagi mana Allah izinkan. Dan cuba untuk kita jaga hubungan itu dengan sebaik hati kita, semampu kita, dan juga seikhlas hati kita. Ada yang tanya saya, apa yang awak nak dalam hidup saya sekarang? Saya nak apa tak terkata dengan kata-kata, tapi Allah tahu apa yang saya nak. Saya nak bintang itu hanya satu sahaja. Saya tak nak bintang yang banyak-banyak. Saya nak bintang itu sahaja yang menghargai saya, yang sayang saya sampai bila-bila. Surhat Syungan FM.

0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
1: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan pada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membanteras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguasaan di pintu masuk utama negara serta menjalankan pemeriksaan bersepadu di premis yang disyaki menjual produk tidak mematuhi piawaian. Pada masa sama, memperketat pematuhan terhadap isyarat import serta meningkatkan kerjasama dengan platform Form e-dagang. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, 226 permit kempen diluluskan dengan 7 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya dari 18 hingga 22 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, sepanjang proses serta kempen pilihan raya pula, situasi keselamatan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Tambah beliau, PDRM akan terus mempertingkat kesiapsiagaan dan penguasaan sepanjang tempoh berkenaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan penyebaran maklumat di media sosial sepanjang tempoh berkempen masih terkawal. Tambahnya, MCMC menerima 16 aduan sejak kempen bermula dengan 14 aduan daripadanya berkaitan rangkaian telekomunikasi, manakala 2 lagi mabitkan akaun palsu. Kesemua aduan sedang diuruskan MCMC. Pada masa sama, PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada 3 keutamaan dalam manifesto bagi PRN kali ini. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, ia merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
2: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: 2 lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mempemilik serta pemerkasaan skim sejahtera rakyat. Luar negara, 2 maut manakala 11 yang lain cedera dalam serangan Amerika Syarikat yang menyasarkan lintasan sempadan antara Iran dan Iraq. Timbalan Gubernur bagi Keselamatan dan Penguasaan Undang-Undang di wilayah Khuzestan, Valiola Hayati mengesahkan lokasi sekitar terminal penumpang di lintasan sempadan berkenaan menjadi sasaran serangan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika menyatakan operasi diteruskan bagi melemahkan keupayaan Iran di perairan serantau. Dalam pada itu, Iran memberi amaran sedia melaksanakan strategi baharu sekiranya Amerika terus melancarkan serangan infrastruktur di selatan negara itu. Jurucakap tentera Iran menegaskan tindakan berkenaan akan diambil bagi memastikan pasukan penceroboh tidak dapat meneruskan peperangan. Sementara itu, tentera laut Korea Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa Selat Hormuz yang kini berada di bawah kawalannya ditutup sepenuhnya selagi tindakan ketenteraan Amerika Syarikat berterusan. Sukan, Barcelona berjaya mendapatkan himat penyerang Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dengan nilai perpindahan dilaporkan mencecah 29 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain kedua dibawa masuk ke Camp Nou selepas kelab itu berjaya mendapatkan pemain antarabangsa England Anthony Gordon dari Newcastle United. Hajime Moriyasu telah menandatangani kontrak baharu untuk mengemudi Jepun mengharungi kejohanan Piala Asia

0: seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
2: Lagu-lagu yang pastinya menyentuh jiwa, memberi keinsafan dan mengusir.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Kembali bersama-sama kami untuk jam yang terakhir edisi hari Khamis hari ini. Sebiasa sebelum kita melangkah ke hari baru, jam baharu Mutiara Kalbu bersama-sama dengan anda dengan himpunan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid saya akan putarkan bersama-sama dengan anda pada malam. Terima kasih untuk rakan-rakan kita berada di live di Tajungan FM. Kita ada rakan-rakan kita Kak Zu, selamat malam Mak Ruzal. Kita ada juga siapa ni, kawan-kawan kita Kak Goh Dungun yang sedang tap-tap screen, Pok Li, Doraemon Kurus. Kita ada Udeng, kita ada Aswan Hassan, kita ada Saifu Jalil dan juga rakan-rakan kita yang lain, Zuraida Muhammad. Ya, saya Kak Zu, selamat malam. Ok, Madu Lebah, terima kasih. Sebelum saya mulakan untuk Mutiara Kalbu pada malam ini, semua orang ada impian, semua orang ada harapan, semua orang ada tujuan perjalanan. Dan ada yang tercapai, ada yang hanya di pertengahan jalan, ada yang sedang berusaha, ada yang sedang berusaha melepaskan, ada yang sedang berusaha untuk melangkah dengan lebih jauh. Semua itu impian kita. Doa, usaha, tawakal, selebihnya kita serahkan pada Allah. Buka tirai untuk malam ini, impian kasih intim di Terengganu FM.

0: ada jodoh, apa yang kita nak buat? Terima je lah. Terima dengan berlapang dada. Ada yang kata, apa ni, nak pergi dari perjalanan tu, nak pergi dari kehidupan tu, tapi tak boleh. Dia pergi, lepas tu dia kembali balik. Dia pergi, dia kembali balik. Usaha-usaha untuk orang kata jodoh itu untuk disatukan. Tetapi kalau Allah kata kun fayakun, bukan jodoh, kita usaha macam mana pun tak jadi. Tapi kalau kita tak bertemu di sini, insyaAllah di syurga nanti saya harapkan awak adalah bidadari syurga saya, yang saya nanti-nantikan di dunia tapi tidak ditemukan di dunia. Tetapi insyaAllah di syurga nanti awak carilah saya, kan. Dan apapun, jodoh tu kan Allah dah tetapkan, kita usaha. Tetapi kalau dah tak boleh, nak buat macam mana, lepaskanlah. Walaupun lepaskan itu bukan sesuatu yang mudah. Lepas tarik, tapi tak jadi juga. Macam mana tu? Okey, 6235-330-6238-330. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, saya orang jauh.
1: Nuraini.
0: Ya, saya Zulalif. Alhamdulillah.
1: Cuaca kat sana macam mana?
0: Orang kata hujan, tapi saya tak nampak. Saya macam hujan juga aku kat luar sana tu.
1: Kalau dekat sini, tadi dekat-dekat nak maghrib dia ada hujan.
0: Ya, waktu ni tidak lah.
1: Waktu ni tidak, alhamdulillah.
0: Okey, awak ingat siapa malam ni untuk 5 orang?
1: Okey, terima kasih Ain.
0: Sama. Okay,
1: malam ni pada Pakcik Osman Kubai, pada Abang Fadil Fadil Kemasa Pahang, Kak Ida di Kampung Raja, Mami Harun, dan seterusnya terakhir sekali buat Pak Zali di Kertih. Pada semua yang mendengarkan Terengganu FM, terus bertemankan Nurani Sulung sehingga ke pukul 12 malam nanti untuk Ain. Hati-hati balik nanti, dan selamat tugas kembali pada Ain di Konti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia dari Kedah, dari utara. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, orang utara je, orang Penang.
2: Pening pula.
0: Ingat kat siapa malam ni? Ingat kat siapa?
2: Ingat kat DJ Aina, yang apa nama orang kata, DJ Aina bintang hati pendengar Terengganu. Wow.
0: Bintang hati kau main hang no? Jiwang ni ada macam malam ni.
2: Jiwang.
0: Okey.
2: Sekali sekarang.
0: Jangan banyak kali. Cek putak pula hang ni.
2: Pening kepala.
0: Pening kepala. Okey lah untuk yang diganti pada malam ni. Silakan.
2: Untuk Aina sama bertugas juga, untuk Hajarijah Rubi Ahmad, Abang Fazil Kamasul, juga Pak Maksud Dengka Rudin, Siti Kemal, Linda Sarawak, Abang Amir Harun, Zul Alif, Mas Perumah 14 sekarang, Dengka Rudin, Zizi ya. Dan besar harapanlah semoga Ain balik nanti dengan selamat sampai rumah.
0: Besar ke besar?
2: Besar.
0: Bukan besar, no? Pelik benar. Besar. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, DJ Ain. Goodbye.
0: Okay, selamat malam.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya Ustazah. Lagi dok telipung lagi tu, dok boleh tidur.
3: Datang kat situ.
0: Nak kena pinyak kakak kita ni apa ni?
3: Dia
0: selain dak balik dak
3: yang tidur.
0: Bekengnya. Ambil yang tidur. Ya. Ramai orang sayang ai rupanya.
3: Yelah.
0: Ah ya.
3: Sayang apa?
0: Ayang ya, ayang. Ayah kita. Okeylah, Mas, untuk 5 orang silakan.
3: Okey, terdulu buat air kat kau itu. Sama menjalankan tugas sampai dulu malam. Balik lagi, hati-hati. Jangan pandang belakang, pandang depan.
0: Kalau pandang belakang, nak siapa gana rumah? Duk tengok ke belakang ai. Gong langgo.
3: Mana tahu kukuk angin pandang belakang kan.
0: Ya, tak boleh kalau pandang belakang. Macam mana nak tengok yang depan? Jodohnya di depan, wak. Apa yang belakang tu kita tinggalkan, yang dah lepas kita tinggalkan. Yelah, kita tengok jodoh yang depan. Terima kasih, Mas. Gura-gura, maaf ya.
3: Ya, apa.
0: Assalamualaikum.
3: Eh, kejap lah.
0: Ya Allah. Minta ampun.
3: Waktu buat Cik Mi sentiasa ada, buat ayam long liga, kibur terakhir sampai gading, buat suami tu tidur lah.
0: Wah, kata kau orang ni ya tu tidur.
3: lepas tu selagi buat Usman goodbye.
0: Alright. Okey, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Okey, kita nak dengarkan juga suara Surya pada malam ni. Surya nak kabom dia, Surya. Surya ada apa? Dokkan nak nak nyanyi lagu tak di. Duk mana-mana nak Surya tak? Sila, Surya.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
4: Selamat malam. Kak Andi Binja. tak ke chat me apa sedia tak pergi lepa apa ramai kabar dah kakcik balik kakcik hati-hati.
0: Tak apalah, suara saya lebih kurang kakcik dah tu kot ya. Seorang lagi, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Salam, siapa tu?
5: Saya.
0: Saya tu nama apa?
5: Abi.
0: Abi.
5: Rezeki.
0: Rezeki, alhamdulillah. Petang tadi pun dengar juga. Pagi tadi pun macam dengar juga suara Abi ya.
5: Bila pun duduk pagi.
0: Saja je, jangan marah ni terkesu lah.
5: Pandangan dia suka dengar.
0: Dah. Okeylah Abi, Abi kat siapa malam ni?
5: Okey, 5 orang. Yang sama untuk Anandela lah dia di konti.
0: Terima kasih.
5: Lepas tu, yang ada tu tengok sini ramai kat Nina Johor ada. Johor ada. Zuraida Pakai ada. Dan semualah yang kenal Abi ni. Dan juga terima kasih yang follow-follow TikTok Abi. Untuk kuliah Satak Parahani tiap-tiap hari tu.
0: Abi, yeah. Sikit-sikit nasihat sikit je peringatan sebelum tidur. 2-3 patah je, jangan berpatah-patah.
5: Apa benda peringatan?
0: Peringatan sebelum kita tidur.
5: Yang pertama, kita maafkan kesalahan orang lain. Kemudian kita minta maaf dengan Allah Ta'ala untuk diri sendiri.
0: Okey, itu eh. Itu pegang. Yeah. Minta maaf untuk diri sendiri dan juga maafkan semua orang.
5: Ya, yeah, betul.
0: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Salam.
0: Okey, perjalanan hidup kita tak lama. Kalau kata Allah bagi kita 20 tahun lagi untuk hidup, apa yang kita nak? Apa yang kita nak? Cuba tanya diri kita. Kalau saya, saya nak tenang, bahagia dan bersederhana dalam segala hal. Kalau saya dapat apa yang saya dapat, alhamdulillah. Kalau saya tak dapat apa yang saya nak, ada yang Allah nak bagi lebih baik lagi, insyaAllah.

0: harapnya Allah memudahkan segala perjalanan kita. Allah tetapkan iman kita. Allah berikan yang terbaik untuk kehidupan kita seiring dengan kemampuan kita sebenarnya. Allah izinkan pada waktu yang tepat. Allah izinkan pada masa yang tepat. Allah izinkan pada ruang yang tepat. Kalau ada perancangan yang tidak boleh kita kita tetapkan, semoga ada yang lebih baik daripada itu. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan kita, Uncle T. Siantan. Thank you so much untuk pada malam ini. Dia katanya untuk Anita Ismail, Azati Awam, Mekna Bukit Diman, Halipas Atas Tol, Zapaka, Amy Pengho, Lina Johor, Ayu Kali Ibai, Maungoh, Umum Fatih, Arina Kemaman dan Kemaman, dan semua rakan-rakan di Serangan FM. Dan untuk rakan kita Kimi Batu Rakit pada malam ini, katanya untuk isteri Nur Apiza. Kita ada juga untuk Cik Mi Dengkidal, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nur Dungun, Pak Mak Basuk, Kak Mapaka, Kak Puteri Kaimar dan juga Kak Su Shambulo Gading, Zee Bukit Payung, Mas 14, Kak Nik Su, Kak Zapaka, Ayu Long Liga, Mak Ngos, semua yang kenal dengan Kimi. Untuk Ain, balik nanti hati-hati. Terima kasih. Baik, Puteri Kaimar pada malam ini, terima kasih ucapannya pada malam ini. Kita katanya untuk suami Din Khairuddin, Kak Nik Su, Kemaman, Matahari Bersinar Kedah, Kim Batu Rakit, Ayu Rohayu, dan juga untuk Ati Ariati, Tepuk Osman Goodbye, Kak Zurada Parker, dan untuk Ain bahagia selalu. Kalau ada Puteri Khaimah, pasti ada Din Khairuddin juga, iaitu ucapannya pada malam ini.
1: Assalamualaikum DJ Ain dan semua pendengar Terengganu FM. Nah, di sini Din Khairuddin ingin sampaikan ucapan untuk Zee Sweet Maneh, Ani Nazriani Kedah, Kimi Batu Rakit, Pok Mak Besut, Osman Goodbye, Hajah Halijah Sungkai, Kak Zulpaka, Salskati, dan terakhir sekali untuk Puteri Khaimah. Semoga berbahagia bersama keluarga tersayang. Juga untuk Cuk Ain, semoga berbahagia di Konti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita ada Kak Zupaka pada malam ini. Selamat malam untuk Mekna Tiketik, Geng Kelaut, Kimatu Rakit, Abang Musa, Kak Ruh, I Love You, Zahara Ichula, Deng Karudin, Puteri Khaimah, Pak Bed, Doraemon, Pak Lee, Pak Kak Niksu, Ika Rosa, Abi Zarpaka, Dr. Soho Juli, Pak Mak Ilham, Mi Samad dan juga Dirahman, Abang Camah, Kak Ani, Yokalan Syuk, Tok Dalam, Isa Dungun, Zana dan juga semua. Semoga ceria bersama-sama dengan Ain. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada juga Pak Lee katanya, sekepal garam yang dicampak ke dalam cawan air akan membuatkan seluruh air itu rasa terlalu masin dan pahit untuk diminum. Tapi sekepal garam yang sama jika dicampak ke dalam sebuah telaga yang dalam, langsung tidak mengubah kemanisan airnya. Rasa sakit, kekecewaan dan kata-kata nista orang lain ibarat garam luaskan telaga jiwa dengan sabar, keredaan dan juga kemaafan. Apabila jiwa kita cukup luas dan dalam, tiada sebarang kepahitan dunia yang mampu merosakkan ketenangan di dalamnya. Betul sama sekali. Ikut corak kita, jangan ikut corak orang. Orang dengan cara orang, kita dengan cara kita.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Terima kasih bersama-sama kami untuk Mutiara Kalbu. Kita ada Kak Roh Dungun pada malam ini. Apa yang Kak Roh nak katakan?
2: Assalamualaikum Cuain, selamat malam, selamat bertugas. Malam ni Kak Roh nak ucapkan kepada Zu Alih, Ayah Long, Mokno, Suya, Zu Paka, Mah 14, Mah 10, mengucapkan selamat malam dengan Cuain. Kak Roh doa selamat sampai kat rumah. Assalamualaikum Cuain.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Kak Roh dari Dungun. Kita ada Kak Nik Suka Mamam pada malam ini untuk Puteri Khaima, Sis Nora Dungun, Sis Nor Dungun, Z75 Camar Laut, Magnum Kek Liman, Kak Anik Aji, Kak Dun dan juga anak dibesuk Mi Samad, Ika Rosa, Isa Dungun dan semua yang memantau Cungan FM pada malam ini. Seterusnya selamat malam. Assalamualaikum. Ya, saya Kak Leha. Kat mana tu? Ha? Kat mana tu?
3: Kat rumah.
1: Allah, makan benda dah malam ni?
3: Nak makan rojok.
1: Rojok?
3: Rojok tu lah, rojok
1: ambil bayang. Rojok keling? Allah akbar. Lewatnya. Sebab apa dia rojok kat malam ni?
3: Nasi cuan ni, habis cuan ni. Budak-budak sekali aduk lah, mak-mak baru makan.
1: Dah pilih nak belanja cuan ni makan rojok? Dua ni dok rojok kat malam ni kat Leha?
3: Saja
1: je. Okeylah Kak Lahan.
3: Tengok tu mana ni. Duk negak.
1: Duk negak. Malam-malam duk negak.
3: Guli-guli menjaga telefon kerjaan.
1: Ah, yelah. Okeylah Kak Lahan untuk yang diingati lima orang. Duk negak lah Kak Lahan.
3: Sayang. Islam bulu radi. Ini dan isteri. Lepas tu untuk Mah dengar Ji. Ada
1: dong gila. Jangan ikut. Baik. Terima kasih. Jangan duduk nengak malam-malam kat Lehan eh. Duduk molek sikit
3: eh. Seorang
1: dia umum Johor kan. Yelah. Orang suruh duduk molek.
3: Hati-hati.
1: Ya saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey deh malam-malam duduk nengak joli dia. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Siapa dia tu Tony?
4: Tony
1: dah ada negak tau.
4: Negak
1: juga. Ya Allah. Ni wagam-wagamah ni bahagian negak ke?
4: Negak.
1: Allah pada duk negak belaka. Dia
4: congok
1: dah. Lepas congok negak. Lepas congok negak. Lepas congok. Yelah. Jangan duk terletang sudah eh.
4: Tukar lagu.
1: Ini. Allahuakbar. Yelah. Okeylah Tok Ni untuk lima orang malam ni silakan.
4: Untuk Jain kat kau tidur. Lepas tu untuk Johor, Kak Ni Aje, Hatas tu. Lepas tu Mah Kulo. Lepas tu Kak Rohu.
1: Baik.
4: Lepas tu
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Ni yang tak akhir yang agak-agaknya dok negak lah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Hello. Dok negak baru kali. Dok jawab telefon ni. Selamat malam.
5: Hello.
1: Ya.
5: Kuai.
1: Ya, saya. Awak Suria pun dok negak tak, Suria? Ya,
5: nak netang. Duk netang.
1: Oh, tu duk tengok ni, duk netang pula eh.
5: Kalau tengok, dengar lagu lah.
1: Oh, tengok dengar lagu, netang nak tidur. Yelah. Okey lah, untuk lima orang mana di sini, kau tengok netang ikut lah.
5: Kak Ni Minja, Kak Ra, Cik Mi, Tik Karudin, Abang Setia, ada berkira pun mah.
1: Ya, ni mama cukup. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Okey, ni paling akhir pada mana ni. Assalamualaikum.
6: Halo. Assalamualaikum, Cik Ain.
1: Ya, saya. Kak Mah dah pelik-pelik malam ni. Tak ada nenek kat awak.
6: Kak Mah duduk biasa, ya.
1: Congok, ya.
6: Tegolek-golek
1: pula. Ya Allah. Okeylah. Untuk lima orang silakan.
6: Yang lain tak ada negak lah. Apa lah.
7: Hello.
1: Ya saya, sila.
7: Buat ucapan lah dah.
1: Ya, sila.
7: Pertama untuk Cik Ain lah, balik sekali hati-hati. Ini batu rakit. Kak isteri dia, Kak Nodungu, Kak Nisa, Kak Penyo, Kak Rosuga, Tima, Keseh. Dan Abang Zah kan ada, Pak Zali Keseh. Dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat belakang. Ain tu balik hati-hati. Jangan pandang belakang balik.
1: Ya, kena pandang depan. Pandang belakang tak sama ada rumah. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Okey, ucapan yang paling-paling akhir pada malam ini, terima kasih untuk kita ada orang Kedah, Hafiz Nur Hafaz katanya, untuk Abel dengar cakap dengan lama tak dengar Ain cakap Kedah. Okey, Kak Bah dengar, jangan Kak Bah dia malam-malam, malam ni Kak Bah dia katanya Kak Bah nak lelak, kohon-kohon nak lelak dah. Oh, Kak Bah kohon-kohon nak lelak dah ni. Selamat malam untuk anak-anak Natu, cucu-cucu kesayangan jauh dan dekat. Untuk kakak sulung di Parker, untuk Kak Roh, Tema, Cik Mi, di Masjid Haji Kadir, dan untuk semua pendengar Radio Terengganu. Untuk Ain, balik hati. Okeylah, bye katanya. Terima kasih. Okey, kita ada yang paling akhir, Pak Otai. Selamat malam pada anak kanda Nur Syazira Izzati. Oh, comel kat nama. Dan juga suami, dan juga Nur Syahila Izzani dan suami. Untuk Pak Mak Uden, Pak Li, Pak Tin dan semua pendengar Serangan FM, tak lupa untuk Ain. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Amin. Terima kasih untuk semua yang bersama-sama dengan Ain pada malam ini, 11:47 malam. Sampai di sini saja pertemuan kita malam ini. Kita jumpa esok JJ OK Kuan dan Kamu Orang kita. Saya minta maaf kalau ada salah dan juga silap saya, tutur bicara saya yang mungkin ada yang mengguris rasa. Minta maaf banyak-banyak. Mungkin ada sapaan saya yang mungkin mengguris rasa. Kadang-kadang kehidupan kita ni, lisan ini lebih tajam dari pisau kan. Pisau tu kalau dihiris pada kulit pedih, tapi lisan itu bila terkena pada hati, lagilah pedih dan juga rasa tu tak boleh nak digambarkan dengan kata-kata. Dan kalau ada yang kita rasa tak puas hati, bincang baik-baik, bincang elok-elok. Dan kalau apa yang kita nak itu Allah tak turut, Allah tak ikut, Allah bagi pada apa yang kita perlu, bukan apa yang kehendak kita. Semoga apa yang kita doa, kalau benar itu adalah kemampuan untuk kita bawa, Allah akan permudahkan, Allah akan izinkan ia berlaku. Dan kalau ia sebaliknya, kita cuba lapangkan hati dan kita berbaik sangka dengan apa yang Allah aturkan untuk kita. Seperti biasa, sebelum tidur maafkan semua orang. Al-Fatihah jangan kita lupakan dan jangan Al-Mut jangan kita tinggalkan. Okey, Assalamualaikum. Dan sesungguhnya perjalanan ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu singkat. Jangan bersedih terlalu lama dan jangan terlalu gembira dengan apa yang kita ada. Semua hanya pinjaman sahaja. Apa yang kita genggam akan terlecut juga pada satu masa. Walaupun mungkin kita tidak sehaluan lagi, tetapi rasa yang ada dalam diri ini mungkin sama seperti dulu ataupun telah berakhir. Tetapi terima kasih pernah hadir dalam kehidupan. Terima kasih kerana telah memberi pengalaman dan juga pengajaran yang sangat luar biasa. Assalamualaikum, sayang semua. Bye-bye.

itu. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda Nasional Malam bersama dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Aizat. Ada juga lagu yang tak sempat ditunaikan, jangan risau. Setiap hari pilihan bersama 2.0 bermula 9 malam hingga 12 malam. Jadi boleh minta lagu di Facebook rasmi Nasional FM setiap hari. Eksklusifnya kami bawakan kepada anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 24 Julai 2026 9 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, sihat-sihat dan tenang. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Ada juga yang belum dapatkan rawatan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan ya. Periksa badan anda. Itu Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Termasuklah dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro 869, RTM Click di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Untuk tengah malam ini, manakah geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu telah pun bersiap sedia belum? Nanti kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil itu saya memberikan informasi dari semasa ke semasa, informasi yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Dan pastinya informasi itu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami kongsikan untuk anda. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti bertemankan dengan saya ya. Okey semua, kita doakan juga, sebelum itu kita doakan juga untuk atlet-atlet negara kita yang akan bertanding menyertai Sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow bermulanya hari ini, bermulanya semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa seberapa banyak pingat, dan semoga lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow. Kita doakan sama-sama. Dan seperti biasa, RTM Radio Televisyen Malaysia menjadi penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsungnya pada semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Dan ini sebenarnya menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tamat Isnin yang lalu ya. Dia nak bagi semangat dekat atlet-atlet negara kita. Mana tahu dia mendengarkan menerusi RTM Klik kan. Semangat dengan lagu apa? Dengan lagu ini, persembahan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penerima langsung di RTM Klik.

Engkau boleh. Pastinya kita boleh kan. Boleh apa saja. Kita boleh menghadapi cabaran dengan lebih berani. Kena beranilah. Kena berani melangkah. Kerana setiap langkah anda ke hadapan akan membawa lebih dekat kepada kejayaan. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM terus berjaya dalam hidup. Tak kira walau apa situasinya, kita kena berani menghadapinya ya. Yang sedang mencari kejayaan, mudah-mudahan berjaya. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Mudah-mudahan kerja keikhlasan anda dalam tugasan anda membawa kejayaan kepada kerjaya anda, career anda. Galas amanah dan juga tanggungjawab dengan penuh integriti. Laksanakan kerja. Jangan main-main ya. Yang paling penting, jangan mengular. Siapa yang mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya tengok dalam mangkuk ajaib nanti. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia juga, sering kita ingatkan. Saya akan terus sering mengingatkan kepada pemandu-pemandu, terus ikut peraturan jalan raya. Saya tahu, saya nampak tu ada yang sedang memecut dengan laju tu. Ya, saya tahu. Lebuh raya, lebuh raya utama di seluruh negara agak lancar ketika ini. Tapi itu bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Oh, laju sangat tu bang. Ui, 180 km sejam macam nak terbang kereta. Nak ke mana tu? Slow sikit lah, slow. Ikutlah peraturan jalan raya. Senang. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, kita percaya dan kita yakin kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan. Saya tak boleh katakan tak ada kemalangan, kerana malang itu tidak berbau. Tapi kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Okey. 12.29 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda. Dekat mana? Dekat Facebook, dekat live TikTok. Saya nak tengok berapa ramai geng-geng buruhantu yang hadir. Saya percaya jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia. Tapi yang lapor pada diri saya, oh tak ramai pun. Belum ramai lagi. Tak apa, belum ramai. Kita terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Rusty Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Bumi Putera Rockers dengan Dajjal. Dajjal. Dari segi bahasa bermaksud penipu ataupun pembohong ya, yang menutup kebenaran. Itu dari segi istilah agama Islam pula, Dajjal ialah seorang lelaki cacat sebelah mata yang mengaku Tuhan. Dan beliau akan muncul pada akhir zaman membawa fitnah besar dan juga menyesatkan manusia sebelum kiamat. Jadi berhati-hatilah eh. Kita pun takut juga bila Dajjal muncul. Takut keimanan kita terpesong. Selama ini kita jaga keimanan kita. Tapi apabila Dajjal muncul, kita takut terpesong. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, terima kasih banyak-banyak bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, bagi penumpang-penumpang ataupun yang mahu menggunakan perkhidmatan Air Borneo Airways Senyum Berhad ataupun Air Borneo lah eh, syarikat itu sebenarnya juga mengingatkan orang ramai supaya membuat pembelian tiket penerbangan hanya melalui saluran jualan rasmi saja bagi memastikan urusan tempahan lebih selamat dan juga terjamin. Dan syarikat penerbangan milik Sarawak itu memaklumkan juga sejak beberapa bulan kebelakangan ini pihaknya mengesan kes penjualan semula tiket secara tidak sah oleh pihak tertentu menerusi platform dalam talian. Jadi pembelian tiket sedemikian boleh menyebabkan penumpang berdepan pelbagai kesulitan selepas membuat tempahan, termasuklah dikenakan harga lebih tinggi, cas pentadbiran tidak dibenarkan, kelewatan ataupun kegagalan pengesahan tempatan tempahan, serta kesukaran mendapatkan bayaran balik ataupun bantuan tempahan semula sekiranya berlaku gangguan penerbangan. Jadi jangan beli daripada pihak ketiga. Terus je pergi ke Air Borneo ataupun kalau nak naik Asia, Asia. Naik emas, emas. Dia bukan macam zaman-zaman dulu kan. Kita masih ingat lagi zaman-zaman dulu. Ada pihak ketiga terutamanya yang menggunakan bas ekspres. Siapa masih ingat lagi ulat tiket? Istilah yang kita panggil sebagai ulat tiket. Beli dengan orang ketiga, rupanya tiba-tiba nak naik bas, bas tak ada. Bas tu tak wujud tau. Ataupun bas tu wujud tapi tiket kita tak sah, tak laku. Bukan macam zaman dulu. Zaman ulat tiket sudah pun berlalu. Siapa pernah terkena dengan ulat tiket? Saya pernah terkena tau. Terkena pula tu nak balik raya pula tu. Saya juga pernah terkena. Kita masih ingat lagi kan? Tanyalah orang-orang lama, mereka yang berada dekat Pudu terutamanya, dekat bus stand-bus stand, station-station bus kan, zaman-zaman ulat tiket dahulu. Okey, ramai yang melaporkan diri, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Bancik, Jawa, Alus, Ajib, Ajam dari Kelapa Sawit, Johor. Ada juga Muhammad Yusof hadir dari Terengganu, Abang JJ Gemas, lagi siapa? Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Muhaimin, PKA Amin dari Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang, Anak Anton dari Kudat Sabah, Nenek Ani, Ita Cot dari Ipoh, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Rang Rodong, pasti gudang panas malam ni, tak ada angin. Razak Balangi, Ramli Lee, Tantari Mas Merah, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Jasmina Jonit ataupun Waknah dari Pariyani, Nolia Ramli Lia, hadir dari mana Nolia? Dari Temerloh Pahang, Zainal Marina. Kita ada Princess Su, Nuraini Norjis, Malfua Parlan, Janet Zah, Indra Angkasa, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Ada juga Rosmerah, Nur Isa, Nur Diana, Nur Din dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Nazri Yahya, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak. Zaino Ngah, Kuala Terengganu. Hasna Asrani, Muhammad Jasni Moon, Jama Aloha, Nes Ais pun hadir dari Layang-Layang, Raj Zarina dari Seberang Perai, Dahlan, ada Apu Arminang. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi National FM.
lagu daripada ciptaan Klausman, Rudolf Schenker, Scorpion dengan Blackout. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: ekspedisi dengan senapang patah.
1: Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Waktu sekarang sudah pun 1.05 minit pagi.
0: Tadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu. Luncur terus kita teman berteman sampai pukul 6 pagi.

dia baru bangun tidur. Bangun tidur lapar pula. Macam biasalah, bangun tidur lapar kan. Makan. Ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja tu, bang. Saya baru balik kerja ni, bang. Baru sampai rumah, perut pun lapar. Isi perut dulu. Mulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang paling penting. Terima kasih untuk warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang semua bersama-sama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Sedap makannya. Baik, kita sebenarnya rasa bangga jugalah dengan negara kita. Sebab apa? Sebab Malaysia sebenarnya kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia tau. Apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Tempat pertama Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi. Diikuti Jepun, Korea Selatan, UAE yang berkongsi di tempat yang kedua, manakala Sweden berada di tempat yang ketiga. Ya, kita berada di tempat yang ketujuh. Pemegang-pemegang pasport Malaysia, ada pasport yang dah tamat tempoh ke? Pergi buat pasport baru. Sekarang pasport baru berwajah baru tau. Begitu juga dengan MyCard, juga berwajah baru. Ada yang dah tukar, ada yang belum tukar. Tapi jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru untuk menukar. Sebab kita tak nak kaunter-kaunter jam tau. Ada masa lagi untuk tukar. Relax-relax, tenang-tenang. Mungkin ada yang kehilangan MyCard tu, dah boleh buat dah MyCard yang baru ya. Selamat pagi Ayai PHY Parit Buntar hadir mantap. Azlan Wahid, kita ada Puteri Lilin, ada Yati, ada Manja Itu Setia, Adima Ahmad. Siapa lagi? Visa Riza, Kio Kusanagi, I Am For You, Nolia Ramli, Alifa Imani, Asmadi dari Alu Gajah Perak, Alu Gajah Melaka Perak pula. Kita ada siapa lagi? Nisa Jerantul, Fikri 92, Karamel Lati, Rosnani Ani, Salam Jaafar dari Sabah, Yusran Zainal, Mei Sara, Syira GBH, Cik Sadia, Virginia Vanessa, Syed Azhar, habis berada dekat hospital Kuala Krai katanya. Selamat bertugas Syed. Farah Manih, Azura Bakri, Roslan, Cik Lan kita, Wang Spawi, Rita Razi 84, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Suela 79, Aid Artana, Miss Kayoi, ada juga Street Omamon. Mantap. Terima kasih lah. Dia kalau pilot-pilot darat nampak saya, mesti dia bagi horn punya. Kasih horn pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebab ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Encik Zah, saya baru siap ke master. Ui, mantap. Awak baru siap ke master. Yang saya nak tengok dalam mangkuk ajaib ni, ada yang tengah gosok baju sekolah anak lagi. Loving the girl, Tupai 25. Lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Kak Liza saya nampak tepi-tepi light je. Kasih luncur kalau mereka yang berada dekat live TikTok ni. Tepi-tepi light-nya kasih laju, kasih turbo satu kali. Andi 83, Fisabilillah, Wahab Adam, kasut dah buruk, luncur ke Kuantan. Virus Genki, E-Hailing luncur. Yang tengah bekerja, bekerja juga. Tapi yang duduk rumah tu saya nampak tu tengah termenung jauh. Bukan termenung jauh, tengah berangan-rangan ni bang. Berangan-rangan sebab apa? Cari kejayaan. Atau berangan-rangan nak jadi orang kaya. Bukan bang, berangan-rangan nak cari pasangan. Almaklumlah, bujang dah lama. Ya ke? Carilah, carilah yang sepadan dengan anda ya. Angan-angan tu tak salah. Berangan tu tak salah, tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu inilah. Lagu daripada Persembahan Raja Emma, Angan-angan. Ada yang sedang berangan nak cari pasangan tu. Pasangan macam mana?

Ini lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir. Paduan suara Abhijit bersama dengan Arka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Sapenomen. 1.29 minit pagi. Dia diam tak diam, masa cepat betul berlalu kan. Saya rasa belanjawan 2026 baru macam baru je dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Ogos tahun lepas. Dah nak belanjawan baru lagi bulan Oktober nanti kan. Dan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan peningkatan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan juga pembangunan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan di sini, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani, dan prinsip Malaysia Madani terus menjadi panduan dalam rangka dasar dan juga hal tuju pembangunan negara. Dan belanjawan pertumbuhan ekonomi, strategi semikonduktor, peralihan tenaga dan juga transformasi digital mesti mengembalikan nilai moral dalam tadbir urus. Nilai Madani perlu diterjemahkan melalui dasar institusi dan juga tingkah laku, bukan sekadar slogan saja. Jadi pembangunan mesti seimbang, mampan dan juga inklusif, memelihara alam serta memastikan manfaat untuk generasi akan datang. Dan ramai yang mahu belanjawan secara menyeluruh sebenarnya, dan segala apa cadangan boleh dicadangkan kepada kementerian-kementerian yang berwajib kan. Gunakan saluran yang betul. Jangan pula bawa fitnah, macam-macam fitnah kerajaan, fitnah itu, fitnah ini, di media sosial, di Facebook, di TikTok. Sekarang kecerdasan buatan AI, macam-macam ya, bila saya buka media sosial tu, fitnah-fitnah melalui kecerdasan buatan ataupun AI ni. AI ni bagus sebenarnya kalau kita gunakan perkara yang positif. Tapi sebabkan kita selalu gunakan perkara-perkara yang negatif, itu yang jadi negatif je penerimaan orang. Jadi gunakanlah AI ni untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif. Itu kan lebih baik. Cowboy Melaya Burger. Mantap melaburkan diri ya. Cowboy Remy 78, Nuraini, Cik Ya, Wina Jeb dari Labuan, adakah Haji Ipo, Suhaila, Nizam, Zana, Nusafa Marwah, ada Syarul Ipo, siapa lagi, Gazi Bonegi 9, Rohatun, Pak Tam, Jajah Kiut, Uncle Fadil, Herma Wahid, Zalina Zek, Farid Abdullah, Nur Cahaya Berlis, Jamal Kedah, Tiger Aini, Lady 9577, Aisyah Umairah, ada Nuris 28, Salina Syarif, Rozilah Ramli, Lin GK, Jek Johari, Jek Jam Segar Ahmad, ada siapa lagi? Wagina, Lady Heda, Aman Hashim, ada F, Azaz Noor, Susana Ahmad tengah buat kerja kata ni bang. Ada, ada Haziah juga, Awin juga, Ben, okay. Ramai, Hafizah Ibrahim menghadirkan diri. Bogeyman hadir apa manis. Mantap. Belum laporkan diri bersama dengan saya, tolong laporkan diri. Saya tahu ramai yang sedang mendengar ni tapi tak laporkan diri bersama dengan saya. Linda Kitchen pun hadir, Acik 8189, Gerobok Kak Nga, Koleksi Bar Express Kelantan, Dahan Repot, pam-pam-pam, Uda Apis, KJ Jajah 83, siapa lagi? Caramel Latte, Junaidah Kamarin. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam tadi tau, sampailah lagu Hindustan tu kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita, mood lagu-lagu kenangan anda, lagu terimbau kenangan manis, kenangan pahit yang memberikan pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. Tentunya meninggalkan beribu kenangan. Kenangan menjadi satu pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Kita dah banyak belajar dalam kehidupan. Mudah-mudahan kesilapan semalam, kesilapan yang lalu tidak kita ulangi lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.
Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Ajai, persembahan Ajai dan juga Nurul, menerusi lagu pada tahun 1998, Aku Cinta, Aku Rindu. Terus dengarkan suara gemuruh hantu.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya Zoom.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu. Jangan main-main tau dengan rindu ni. Rindu ni boleh menyeksakan jiwa kita, boleh menyakitkan hati kita. Jangan main-main dengan rindu. Kalau kita sebut pasal rindu saja, nampak macam senang je, nampak macam ringan je perkataan tu kan, bila kita ungkapkan ala rindu gitu kan. Tapi di sebalik itu, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya apa? Ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Dia macam pilot-pilot darat lah, abang-abang lori terutamanya. Berat muatan yang ku bawa, berat lagi rinduku padamu. Gitu. Okey, 21 minit pagi. Kita berada di jam yang ketiga. Kejap je rasa masa berlalu. Dah memasuki jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Mizi85 katanya rindu itu sakit ya. Mr. Lobo katanya sama bertugas abang lori tanker Mambau. Jangan lupa donga GBH, bagi tahu dia orang kena dengar GBH. Diamond85 GBH pam-pam-pam. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lina Marina, Bonda Sejati, Wan Abdul Muiz, Queen of Smoking, Suana Anga dari Terengganu, Kupu-Kupu Beracun Bunga Kebangsaan, Putri Farisha, Malini, Aimi Filani. Kita ada Dan 6979, Nora, Senur Pineng, Fainiza Yayang, Nurahan Awang, Abang Bas Kosmik, Junaida Ilya, Cikgu Ati. Siapa lagi? Atidal, Ati 80. Ada Hida juga. Ada Ma. Ada Mizi85, Maznan646, Nek Tong, Suhaimi, Grab Negeri 9, Indo Yasha, Mr. Lobo, Mr. Sarafa, Mami Jeng, Wawani, Rinova, Su, IT90, Parsi Indah, Mak Tok, Muhammad Nazmi, Lucila Gemilang, Fear of Invisible. Mantap semua. Baik, kita sebuah negara yang berdaulat. Di atas dasar kedaulatan itulah kita hanya mengiktiraf negara yang berdaulat saja. Negara-negara yang haram seperti Israel memang kita tidak akan mengiktirafnya sebagai negara. Pada kita itu adalah penjajah. Dan Malaysia telah pun mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat bahawa pendirian tidak mengiktiraf Israel bukan dasar yang baru. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan menyatakan perkara itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Mohamad Syahrul Ikram Yaakob selepas dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jadi memang menjadi dasar Malaysia, dasar imigresen kita tidak memperakui negara Israel dan juga rejim Zionis. Ini sudah lama, bukan baru kan. Jadi perkara itu sudah pun sedang diuruskan dengan baik oleh Malaysia melalui saluran diplomatik, dan isu berkenaan timbul selepas selepas seorang individu yang mempunyai dua kewarganegaraan memasuki Malaysia menggunakan pasport Amerika Syarikat. Dia asalnya adalah orang Israel kan. Jadi kita memang tak terima pun. Sebab itu kalau kita tengok dekat pasport kita kan, dekat pasport Malaysia, semua negara kita boleh pergi kecuali Israel. Memang kita tak itirah pun. Boya Concok deh. Selamat pagi Boya. Thejuita.com. Siapa lagi yang merupakan diri? Ramai tu. Nah, jangan lupa luncur tepi-tepi lightnya. Kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Kita sambung lagi berhibur melalui lagu ini, lagu persembahan Aisyah. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini kan. Lagu pada tahun 1995. Tajuk lagu ini adalah Cinta Beralih Arah. Tapi cinta anda, sayang anda kepada Nasional FM, jangan beralih pula. Jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun.

lagu lama tapi masih terus diminati. Lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rockers dengan aku Hanya Serangga. 2.30 minit pagi. Baik, bermulanya 1 Ogos nanti. Ini dah 24 Julai kan, kurang lebih seminggu lagi memasuki 1 Ogos. Dan penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari boleh buat BDR ataupun bekerja dari rumah mulai 1 Ogos 2026. Ini menerusi dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam. Jadi pegawai boleh bekerja di rumah ataupun lokasi lain yang telah pun diluluskan oleh ketua jabatan. Tempoh waktu bekerja kekal, masih lagi kekal 9 jam sehari, termasuklah waktu rehat. Jadi pelaksanaan untuk waktu bekerja hybrid ni, hadir ke pejabat 3 hari seminggu, 2 hari boleh bekerja dari rumah. Ini untuk sektor-sektor yang tertentu saja. Macam sektor yang lain, keselamatan, kesihatan, sektor apa lagi yang duduk dekat kaunter-kaunter, itu tak boleh bekerja dari rumah. Dia hanya pegawai yang layak saja yang boleh bekerja dari rumah, yang telah pun diluluskan oleh ketua jabatan. Ini untuk penjawat awam. Tapi saya percaya bekerja dari rumah telah pun banyak juga dilaksanakan oleh bukan sahaja kerajaan tapi swasta. Dalam kita menangani krisis tenaga global pada waktu ini, dan di Asia Barat juga sedang memuncak sebenarnya selepas genjatan senjata berakhir kan. Kini ketegangan kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan Selat Hormuz kembali ditutup sebenarnya. Dan kita mengharapkan semoga segala konflik yang berlaku di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta untuk menjamin keselamatan, keamanan dunia sebenarnya. Fly Sungai Besar, Bang Manis kata dah report. Okay, kita ada Zul Muhammad, ada Ayu, ada NSY, Azkid, Rugila, Business Vario juga hadir menerusi live TikTok. Zam 67, Muhammad Yusof, Zulaika Azurin, Ani Sarbini, ada Syazila, Takdir Ilahi, Suka Tidur, Din dari Batang Kali. Suka Tidur ke? Nama TikTok dia Suka Tidur. Siapa lagi, siapa lagi? Fik Lin, mantap. Mastura, Bad SB, Abang Lori, pam pam pam. So, seronok sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Encik Pun Amin juga terhadir ke air dari geng-geng berhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Dan geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia sangat-sangat ramai sebenarnya. Pak E ataupun Pakcik Donat Gebu hadir. San-san, tawang hujan lebat. Alhamdulillah, Man Legacy, salam host Game Pilot. Nino Melaka hadir. Nino Julina Amali, Abang Rico. Okey, itu antara yang hadir lah yang sempat saya tengok dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Terima kasih banyak kerana terus kekal. Semua geng-geng berhantu setiap malam sebenarnya menantikan detik 12 malam sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selain daripada itu, informasi yang dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini sebuah lagu ciptaan Sari Amri, Kak G ataupun Ziana Zin, melalui lagunya Mada Berhela. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Sukses dengan Kejam. Ada yang kata dengan saya, cinta itu kejam. Cinta itu tidak kejam. Jangan salahkan cinta, salahkan diri kita. Kita yang bermain dengan cinta, kita yang jatuh cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu tak perlu dipaksa sebenarnya. Cinta itu hadir secara tiba-tiba tau. Dia boleh datang secara tiba-tiba, dia boleh pergi juga secara tiba-tiba, secara mengejutnya. Datang membawa bahagia, membawa senyuman, pergi membawa kedukaan, pergi membawa kekecewaan. Dan kalau kita lihatkan hubungan, hubungan itu seperti gelas kaca lah. Kadang-kadang lebih baik, kata orang tu, meninggalkan gelas itu pecah daripada menyakiti diri kita sendiri kerana menyatukannya. Patah tumbuh hilang berganti. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu itu membawa kita ke kita tepat jam 3 pagi. Alhamdulillah dah sampai 3 pagi dah. 24 Julai 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa anda 1000 kebahagiaan. Ada yang bertanya, Abang Manis kan, abang, hari lahir abang bila? Abang lagi 2 hari tau. Ini 24 Julai, abang 26 Julai. Abang Manis 26 Julai. Stand by geng-geng berhantu. Abang Manis nak tuntut hadiah, boleh tak? Baik, kepada pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah, boleh menarik nafas lega ya. Apabila persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah telah pun meluluskan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat pindaan 2026, dan antara lain menaikkan kadar gaji pokok pimpinan itu daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan. Dan pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Dato' Cesa Mandela Malakun menyatakan penyelarasan itu sebenarnya munasabah dan juga tepat pada masanya untuk memandangkan kadar asal yang termaktub dalam enakmen itu tidak pernah disemak sejak 45 tahun yang lepas. Ui, lama tu. Jadi tanggungjawab pemimpin pembangunan masyarakat, kalau kita lihatkan pada ketika ini semakin meluas sebenarnya, dan juga kritikal sebagai nadi utama sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di peringkat akar umbi. Jadi bagi pemimpin-pemimpin masyarakat, pembangunan di Sabah boleh menarik nafas lega. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Azfazullah, siapa lagi yang merapukan diri? Wawa Sharmiza saya nampak tadi. Kita ada Indra Putra, Yong Izzah, Syafiq Tengah juga, Linda Rizkullah, Muhammad Ali, Sweet September, Yuswan Yusof, ada Azhar, ada Wani, Boss Billy, Rasara Rais, Rentap Official, Azila MTJ, Su Azizan, Mael, Rina, ada nama, Siti, Zampilot. Semuanya melaporkan diri. Rin Nohara juga. Saya seronok tau bila ramai-ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Ini bermakna saya tahu saya tidak kesorangan. Saya tidak kesorangan sebab geng-geng berhantu ramai di seluruh negara, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan. Dekat Australia pun ada, dekat Oman pada waktu ini, di kedutaan London juga mendengarkan. Sahabat saya baru menyapa saya, dia kata sedang mendengarkan GBH ni. Alhamdulillah, GBH mendunia namanya. Nasional FM mendunia, next level. Semua okey, geng-geng berhantu. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, ada yang tengah masak nasi lemak, buat kuih kari pam, ada yang tengah buat kuih seri muka, kuih kuoci, kuih apa lagi, kuih apam. Seronok saya tengok orang pandai buat kuih kan. Ada Daddy Key, ada Cek. Terima kasih hadir. Okey, jom terus beribur lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan diri ciptaan Moro, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Ini lagu pada tahun 1990 ya. Tiada tangis lagi. Terus dengarkan Nasional Kimpuran tu di Nasional FM.

Komposernya adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita terima apa saja dalam hidup kita, sama ada kita bersedia ataupun tidak untuk menerimanya. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu perkara yang kita tidak ingini ataupun kita tidak mahu kan, tetapi ianya tetap berlaku, jadi kita kena terima saja. Terima dengan ketentuan ilahi, redha dengan apa yang berlaku, ikhlaskan apa yang terjadi, sabar melalui ujian. Mudah-mudahan hati anda semua bertambah-tambah tenang ya. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud. Ramai yang bangun solat tahajud. Ramai juga yang dah selepas solat tahajud terus layan geng buruh hantu. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Bukan saja mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki kan, tapi dekat rumah pun tengah mencari rezeki. Nak jual kuih pagi-pagi nanti. Siapkan kuih, siapkan tempahan, siapkan nasi lemak, siapkan nasi berlauk. Dia kalau sebelah pantai timur biasanya nasi berlauk kan, nasi dagang. Sedap betul nasi dagang ni. Ui, pagi nanti lepas habis ke udara saya nak pergi cari nasi dagang lah eh. Saya kalau pergi ke mana-mana, kalau pergi ke negeri orang lah, saya tak suka pergi membeli belah. Kalau diri saya tak suka membeli belah. Setengah-setengah orang dia suka shopping kan, suka membeli belah. Saya tak suka membeli belah. Tetapi saya suka mencari makanan-makanan tradisional yang melambangkan negeri itu. Kalau pergi Kedah, apa yang best? Laksa Kedah, kita dapat rasa laksa Kedah eh. Penang, nasi kandar. Kalau di sebelah pantai timur, di Terengganu nasi dagang, nasi berlauk, nasi kerabu di Kelantan, mi kolok di Sarawak. Jangan lupa tau. Jadi jom kita sama-sama kita semarakkan cuti-cuti Malaysia. Kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Tapi yang paling penting, bila anda pergi bercuti ke mana saja, jaga disiplin anda, iaitu apa dia, jangan buang sampah merata-rata ya. Jaga negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga negara kita? Kita nak jadikan negara kita bersih supaya pelancong-pelancong yang datang, dia balik ke negara dia orang, dia nak datang lagi ke Malaysia, ataupun dia cerita dengan kawan-kawan dia, dia cerita dengan saudara mara dia, eh datang Malaysia lah, bagus. Sebab apa bagus? Bersih, rakyatnya peramah, rakyatnya baik-baik. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbagai agama, tapi Malaysia sangat-sangat bagus, sangat-sangat aman, rakyatnya bersatu padu. Itu yang kita mahukan. Selamat pagi untuk Cik Pari-Pari, melaporkan diri bersama dengan saya, Encik Azmi, Aini 67, Liza Duazi, Malah Acik, ada Yusri di Kepong tengah buat kerja waktu ini bang, katanya. Oh, selamat bekerja lah. Jamila Ahmad juga ada. Ada Izan, Mo'iti, Nur Suhaila, Putri Fiona, Wangi, Fauzia Osman. Siapa lagi? Azaila Rose, Norizan Roha, Riza, Najib 77, Zuumi, Purnama Merindu. Ada Lina Adam, Ija, Lina Azlina, Ati Azriati, Iris Chome, Juwita Zaketin, Ejen White Gruta Hoss, dan ramai lagi. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika lah untuk menangis tepi ujung katil, sebab kita nak beri laluan. Ini pun lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu lah. Kerana yang indah itu adalah pertemuan, yang manis itu adalah kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan sebenarnya, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Dan untuk lagu koleksi 80-an, hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Hanan Han, lirik oleh Syed Harun, Wheels, dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Sons of Adam melalui lagunya Memory Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Membawa kita tepat jam 4 pagi pada waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Oh ya, untuk rakyat Malaysia, jangan lupa kita sama-sama doakan kepada siapa? Kepada kontingen Malaysia yang ke temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negara kita, ya. Beliau juga mengharapkan atlet negara akan terus berjuang dengan semangat tinggi, menjunjung nilai disiplin, integriti dan juga kesukanan sepanjang temasya berlangsungnya pada 23 Julai hingga 2 Ogos nanti. Jadi berjuanglah dengan semangat yang tinggi, wahai atlet-atlet negara kita. Semoga lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow yang kali kedua sebenarnya menganjurkan Sukan Commonwealth. Selepas kali pertama pada 2014 kan, hari ini kali kedua. Kita mengharapkanlah, mendoakan usaha kontingen negara kita dipermudahkan, dikurniakan kejayaan yang membanggakan serta mengharumkan nama Malaysia di bersadar dunia. Saya percaya atlet-atlet negara kita akan terus berjuang membawa demi lencana di dada, tau. Rosita dari Sabah, selamat pagi untuk Rosita. Zila juga, Dim Osman, Aim Osman, Siti Khadijah, Cik Ayu Comel, Goten Stan, ada Nora, ada Nurizan, kita ada siapa lagi? Rohaya Limon, Azli Sabaha, Adik Eji Nurmala Abdul Hamid, Lanida, Ati Azuriati, Nadira Nistalio, Farhan Nadia, Driver Lori TPC, Danita Taylor, Bunga Larangan pun hadir. Ariana Yana, dengar tengok pembukaan Sukan Commonwealth di Glasgow, tengok di TV, di TV RTM, kerana RTM akan menjadi penyiar rasmi selepas kejayaan kami jadi, kata orang tu, penyiar rasmi untuk bola sepak FIFA 2026 kan, Piala Dunia. Dan kini kejayaan itu kami teruskan lagi menerusi Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Berhibur untuk menangis tepi bucu katil pula. Kita sambung menangis tepi bucu katil. Sebab kita dah layan lagu koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Polisi Surat. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu.

Allahyarham Salim dengan lagunya Firasat Kasihku. 4.30 minit pagi. Semakin pagi, semakin ramai yang melaburkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak semua geng-geng burung hantu dah bangun. Tapi yang bangun tu bukan geng burung hantu tu, geng burung merpati namanya. Tapi tak apalah eh, asalkan anda bangun terus cari National FM, terus layan GBH pada waktu ini, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi bila dah bangun tu, bangun dengan penuh keceriaan tau. Bangun dengan penuh semangat, senyum-senyum. Walaupun terkadang-kadang kita lihatkan di sebalik senyuman manis ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah terlihat sebenarnya dan dirasai oleh orang lain kan. Tapi saya percaya seseorang itu mampu membina sebenarnya, membina kekuatan diri dengan kata-kata semangatnya. Walaupun ada kalanya kita terpaksa senyum dalam tangisan. Kita doakan juga anak-anak kita yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia 2026. Kebanyakan sekolah dah habis dah trial kata orang tu, percubaan untuk SPM kan. Tapi ada juga masih lagi melaksanakan percubaan SPM 2026. Dan untuk di ibu negara saja, seramai 1,600 calon SPM daripada 40 sekolah menengah di ibu negara menerima bimbingan akademi percuma menerusi program Better SPM Brighter Future sebagai persiapan menghadapi peperiksaan penting itu. Jadi program anjuran Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilaksanakan menerusi sumbangan RM276,000 daripada Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hanayuh menyatakan pelajar yang terpilih tadi daripada golongan memerlukan, khususnya keluarga berpendapatan rendah, berdasarkan saringan yang dibuat dari pihak sekolah juga kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi pelajar-pelajar ini dipilih oleh Jabatan Pendidikan dan juga sekolah masing-masing daripada golongan yang memerlukan, terutamanya B40 lah ya. Jadi sebagai bantuan persiapan terakhir, dan mereka akan dibimbing dengan teknik untuk menjawab soalan agar lebih yakin dan juga bersedia ketika di bilik peperiksaan nanti. Anak-anak yang lain macam mana? Yang tak dapat tuition, ada. Yang tak dapat tuition, kita hantar tuition demi membina masa depan mereka yang baik dalam bidang akademi. Yus, selamat pagi Yus. Ada Nia, Alisha Wang Semaju, ada Dila, Mak Zai, Syazu, Nur Akish, Ombak Rindu, Siti Hawa, ada Mirza. Ini asam pedas Melaka ni, Mirza ni. Mirza, saya kalau tengok asam pedas ni, itu adalah makanan favorite saya tau. Saya nak asam pedas ikan kembung je. Boleh ya, boleh ya. Zila Daud Umi Rohani, kita ada Ketupat Palas, kita ada juga Idah Khairi. Idah Khairi dari Gold Sand katanya. Sidah memberikan salam sama pagi. My Rahan Creation, terima kasihlah tipi-tipi like-nya. Mantap semua. Juga ada siapa lagi? Oh, Purnama Merindu, Mona Rahim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Din Taiping, Cik Dah, hai hai, Maria Mazilan. Nasional FM sentiasa di hati, pastikan sentiasa di hati anda. Dekat di Medan juga, alhamdulillah ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, persembahan daripada lontaran suara Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhammu. Terus dengar, terus layan Nasional Gemburuhan tu dan Alif Zain Alif sampai 6 pagi.

0: dipersembahkan Ismail Izani, Iman Troy, Zinacham dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku mengakhiri ataupun menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Katil. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang baru melaporkan diri, antaranya siapa tu, Dia Wawa ya, melaporkan diri untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi Steady, Mizzy, Lavender Girl, ini semua pendengar-pendengar ataupun geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Tiger Aini katanya selamat pagi. Terima kasih lah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Jadi kita dah, ada yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun. Selamat pagi lah yang baru bangun tidur tu. Dan untuk geng-geng berhantu, terus bersemangat pagi-pagi ni. Hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita kena semangat terus. Jangan hilang semangat tu. Tapi kalau hilang semangat tu, kita cakaplah pada diri kita sendiri, ujian itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya ya. Ya, hinaan, kita terima hinaan, jangan risau. Hinaan itu akan membuatkan kita lebih sedar. Ada yang kena fitnah, sabar terus. Fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Kalau kita gagal, itu membuatkan kita lebih belajar. Jadi walau apa pun, saya doakan semoga

kita sakit pun orang kata kita kuatkan semangat. Okey, baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka, Seremban 9.59, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Tapi jangan lupa juga 5.15 minit pagi nanti jangan terlepas untuk dengarkan Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat. Tajuknya sangat-sangat menarik pagi ini, kenapa rezeki tak berkat, bahagian yang pertama. Kenapa rezeki kita tak berkat, apa kesalahan diri kita, kan? Dan seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam, menyentuh jiwa anda, mudah-mudahan tersentuh, membuatkan kita sedar dari sebuah lamunan. Dan saya mengharapkan lagu itu dapat mengubah sedikit keresahan anda. Mungkin ada di sepanjang malam resah je jiwanya, tak tahu kenapa, tak tahu bang, tiba-tiba jiwa saya ni resah je. Dan mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat mengubah sedikit keresahan itu. Hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi, lontaran suara Tok Kim, menerusi lagunya Biasan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Gemburu Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Perasaan Jantung Kuasa Surau, Surau An-Nur, Perumahan KKKA, Cochrane. Nama macam luar negara kan. Seterusnya, kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi ni tajuknya tentang kenapa rezeki tak berkat. Kenapa rezeki tak berkat? Rezeki kita kena faham, berkat pun kita kena faham sebelum kita huraikan tajuk tu. Rezeki ni apa-apa juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak semestinya dalam bentuk keuangan ataupun harta benda. Rezeki ni ada macam-macam. Dapat jumpa pun dia cakap rezeki betul dapat jumpa. Dia kata kan. Jadi rezekinya saya dapat jumpa seorang sahabat saya. Dia merupakan salah seorang pegawai atasi di Kedutaan Malaysia di Jakarta, dan dia merupakan sama-sama rakan bertanding pidato dengan saya 25 tahun dulu. Bertanding dulu, jumpa dekat sana. Last berjumpa masa bertanding tu lah, jumpa balik dekat Indonesia. So jumpa balik dengan kawan lama tu pun rezeki. Beranak rezeki juga. Dapat datang program pun rezeki-rezeki dapat datang. Sebab biasanya sakit tak sihat. Ada orang tu pula datang malam ni, datang macam biasa, datang surau, tak adalah bajet ada program. Tengoklah Samsul Debat, ada banting semua lah, rezeki. Ada orang tu pula dia datang, dia ingat ceramah tu malam ni, rupanya semalam, tak ada rezeki. Macam tu lah, contoh lah kan. Berkat pula diambil daripada perkataan Arab iaitu barakah, dan pekerjaan mengambil berkat pula dikenali sebagai tabaruk. Maka sudah tentulah berkat yang ditanya itu bukanlah berkat orang Johor yang biasa bungkus lauk buat balik kenduri itu, tetapi berkat adalah bahagia, beruntung, bertambah, berkembang. Itu berkat. Jadi bahagia, beruntung, bertambah, berkembang, itu berkat. Anak ramai pun berkat juga kan. Ar-Raghib Al-Isfahani mendefinisikan berkat itu sebagai tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah Ta'ala ada tentukan kebaikan dalam sesuatu perkara. Contoh-contohnya keberkatan dalam belajar. Kau berkat dalam belajar, sedikit yang dipelajari dengan ikhlas kerana Allah membuatkan bertambahlah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ataupun dia membuahkan amal seterusnya iman. Dengan dia belajar tu, dia jadi baik. Contoh. Ataupun dia merangsangkan lagi, dia lagi minat nak beribadah. Daripada dia belajar sekolah agama tu, dia belajar sekolah agama, rajin dia ke surau. Ini lagi pergi sekolah agama, lagi dia tak ke surau. Contoh kan, ada masalah lah. Kan? Ilmu disalurkan tu pula, dikembangkan pula kepada generasi selepas itu. Keberkatan dalam beramal dan beribadah. Contohnya amalan diamalkan tu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kan, oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Amalan itu pula ikhlas kerana Allah, bukan sebab menunjuk-nunjuk. Kemudian terasa manis je beribadah, itu pun tanda berkat. Keberkatan masa, dia tak buang masa, dia banyak mengisikan dengan perkara-perkara kebaikan. Makbulnya doa kan, sebab dia ambil masa dia tu untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Macam itulah. Dari segi makanan minuman pula, berkat tu sebab makanan yang diambil semuanya daripada sumber-sumber yang halal, bukannya sumber-sumber yang syubhah. Kadang-kadang dia tak clear haram tu, tapi kan orang perempuan kan, bukan sinilah, perempuan tempat lain, dia kan suka, dia food hunter. Dia tengok orang share dalam media sosial, eh bang kena pergi bang, tempat ni macam best je, ada member share, dia pun pergi. Kan, siap tulis tu halal food, dia kata, kita pun pergi. Rupa-rupanya tingkat bawah halal food, tingkat atas non halal. Tapi dapur sama. Kita pun belasah, talan, habis. Kan? Janji sadap. Kan? Macam-macam lah kan. Orang sekarang ni macam tu, janji sadap. Orang tu halal tapi tak sedap. Baik makan yang haram tu. Kan gila cakap macam tu. Kan? Begitu juga, rezeki yang halal itu akan menyemarakkan lagi semangatnya untuk beribadah. Keberkatan pada usia. Usianya dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Apakah sebabnya rezeki itu tidak berkat? Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mencari rezeki daripada sumber yang halal. Kalau kita tengok Nabi sebut, Nabi kata macam ni. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi dua lembah emas, tak cukup. It's not enough. Kan? Dia nak juga the third valley, dia kata. Dia nak lembah yang ketiga. Bayangkan, tetap tak cukup. Dia nak lembah yang ketiga. Walhal lembah tu dah besar mana? Banyak mana? Kita dengar, takkanlah kita dengar. Tapi itulah hakikat manusia. Kan? Macam tu. Jadi, mana kata dalam mendapat keberkatan, berusahalah mencari rezeki. Sebab Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Malahan, barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Cari rezeki yang halal. So kita kerja kerajaan. Ada yang cakap, kerja kerajaan confirm halal. Kan, satu kerajaan confirm halal makan gaji. Siapa cakap? Kojap-kojap minum, kojap-kojap minum. Tak masuk bilo kojo pun tak tahu. Kojap cuti, kojap mati. Kojap cuti, kojap mati. Sedara mara seorang-seorang mati, cuti. Pak sedara mati, mak sedara mati, amak mati, ayah mati, habis semua. Menurut rekod pengurusan sumber manusia tu, memang tragis dah family dia ni. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Yang seorang tu lah, kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Kalau betul-betul sakit, tak apa. Menipu MC berapa ramai. Lepas tu kita nak cerita pasal berkat rezeki. Contoh kan, benda ni tak berlaku di KKKA Cochrane tak? Ni tempat-tempat lain ni yang duduk kat KKKA ni okey. Betul ke tu? KKKA betul? Betul kan? Dah macam klinik kesihatan mana? KKKA tu apa? Kompleks kediaman? Kaki tengah nak, wah, motor dia KKKA. Faham, faham, faham.
1: Allahumma

Ijaz dengan Sumaya. Ramai yang cukup suka lagu ini kan, Sumaya. Insan dan juga merupakan wanita pertama yang mati syahid, menjadi syahidah kerana mempertahankan agama Islam. Tak peduli walaupun disiksa, tetapi ahad tetap ahad, dia kata. Dia menyebut nama Tuhan Yang Maha Satu, Allah Yang Maha Esa. Baik, 5.41 minit pagi. Alhamdulillah kita hampir sampai ke penghujung untuk Nasional Game Berhantu. Buat anda semua, terima kasih kerana terus teman-berteman ya. Teman-berteman sejak jam 12 malam tadi, hiburan berbagai rentak yang saya bawakan kepada anda, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Kemudian kita sambung lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil, lagu-lagu kenangan anda, koleksi 80-an, dan lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kita nanti ikut keadaan cuaca di awal pagi ini. Ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, terutamanya melibatkan kawasan pantai Perlis dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di Negeri Sembilan dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah, Pahang, Selangor dan juga Melaka. Manakala Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka tiada hujan di awal pagi ini. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat anda yang nak ke tempat kerja di awal pagi ini, selamat ke tempat kerja. Pandu berhati-hati, jangan, kata orang tu, jangan laju-laju, sebab kita nak mencari rezeki, bukan kita nak cari maut kan. Dia ada beza tau, cari maut dengan ajal. Ada beza. Kalau kita ikut peraturan jalan raya betul-betul, tiba-tiba pam, berlanggar, orang melanggar kita, itu namanya dah ajal dia kan. Meninggal pula dah ajal. Tapi kalau kita sengaja memandu dengan laju, meluru, berbahaya, potong sana, potong sana, potong sini, potong sana, selit sana, selit sini, tak ikut peraturan, itu namanya cari maut. Jadi ada beza. Kepada pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Yang nak ke tempat kerja, selamat mencari rezeki. Juga yang sedang berniaga di awal pagi ini, berniaga sarapan pagi kan, yang dah siap buka warung tu, alhamdulillah, buka kedai makan, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda laris hari ini semua. Berniaga-berniaga seluruh Malaysia, berniaga-berniaga kuih, berniaga-berniaga apa lagi, nasi lemak, nasi berlauk, macam-macam lagi, laksa Penang, laksa Johor, nasi kandar, nasi dagang, berniaga mikolok, macam-macam lagi lah. Berniaga di awal pagi ni, dan juga di pasar-pasar borong, selamat berniaga. Berniaga dengan jujur, mudah-mudahan rezeki yang anda dapat mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat anda yang dah tapping-tapping like dekat live TikTok, buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih banyak-banyak yang sanggup berjaga menemani saya. Syukur, alhamdulillah. Jangan lupa pukul 6 pagi nanti, tiga suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga suara dengan informasi yang sahih, tiga suara dengan perkongsian yang sangat menarik, juga lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik untuk menghiburkan anda di awal pagi Jumaat ini. Juga berakan-akan RTM Negeri yang juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak ambil kembali siaran. Selamat berkonti wahai rakan-rakan saya. Dengar dengar radio RTM secara keseluruhannya, walaupun di mana jua anda berada. Kami sentiasa memberikan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam amanah harmoni berdaya kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan saya tinggalkan sedikit dengan kata-kata ini sebelum kita berpisah ya. Dalam hidup ini kita boleh menilai,
menilai. Menilai boleh, tapi jangan kita menghukum ataupun menghakimi. Jangan, tau. Jadi percaya pada diri kita. Percaya pada diri kita, itu penting. Tapi sedar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, tapi percayalah, kita juga tak selalunya betul. Jadi cukuplah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik tanpa merasa diri yang paling baik. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. Gigi OK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Ya, jumpa pagi dengan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula pertama bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua. Salam hujung minggu. Salam santai. Salam bulu segala hari. Dan juga salam kasih sayang. Salam apa lagi? Salam persahabatan lah kan. Daripada hari untuk pagi ni, temani anda di hujung minggu hari Jumaat. Di hari penuh barakah, hari penuh keberkatan, hari yang ke-24 dah kita di bulan 7 ni. Memilang-milang masa nak sampai, nak habis bulan 7 dah kita ni. Dan juga bersama dengan 9 Safar 1448 Hijriah. Di mana saja rakan sahabat setia pendengar dengan FM berada, kita doakan kebaikan untuk semua. Dan alhamdulillah lah pagi ni Tuhan bagi kedekat untuk kita. Tuhan izinkan lagi nafas nyawa untuk celik matanya tengok alam ciptaannya, tengok isteri tersayang, tengok cik abang tersayang, tengok mak ayah kita, tengok rakan-rakan. Dan juga rezeki untuk kita menikmati dunia yang sementara ini, untuk kita kumpulkan segala kebaikan, bawa kembali nun di sana nanti. Dan juga macam biasa lah hujung minggu kan, kita santai-santai je, tidak relax je. Kita nak buka talian pagi ni, nak menyapa rakan tawalan sahabat nanti silakanlah ke talian kita, ke WhatsApp kita pun tak ada masalah. Kalau ada saya akan baca kan, setakat masa yang ada, kesempatan yang ada. Baik, yang pertama di talian kita untuk waktu sekarang ini, hello, assalamualaikum.
1: Hello, waalaikumsalam.
0: Ya, punya suara selamat siapa?
1: Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Tema ni.
0: Tema, maklah saya tanya takut tersalah. Tema, hari, hari cuti ni, hari Jumaat ni nak pergi mana tema pagi ni?
1: Biasanya nak pergi mana-mana lah
0: hari. Yelah kan.
1: Kadang-kadang jugalah pergi ke kelas duha tu pagi.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi ambil kadang-kadang barakah jugalah. Tengok kesempatan ada, pergi.
0: Dah apa. Ikut celah masa yang ada. Tapi maksudnya adalah niat tu kan?
1: Niat tu ada. Tapi atas izin Allah lah.
0: Ya, betul. Segalanya izin Tuhan.
1: Macam-macam nak pergi tapi tak boleh pergi.
0: Gitulah. Kita hanya merancang.
1: Sebab kita perlukan orang kan.
0: Betul, faham.
1: Nak
0: faham,
1: bawa
0: faham.
1: Kita pergi sana sini tu, kita perlukan
0: betul
1: orang.
0: Ya, ya, betul lah kan. Dengan tapi walau macam mana pun, ketabahan, kesabaran, keinginan tu Tuhan menggandakan dengan pahalanya.
1: Amin.
0: Ya, ya. Silakan tema ucapannya untuk rakan-rakan sahabat anda.
1: Tema nak buat ucapan untuk dia selamat pagi hari ini. Untuk Tok Nik tu,
0: Tema
1: telefon dah Tok Nik. Tapi Tok Nik dah akak.
0: Tu dia tak perasan tu.
1: Dah perasan lah. Lepas tu Kak Leha, kepada Mok Ngo.
0: Baik.
1: Kepada siapa ni lagi yang selalu buat ucapan ke Tema tu siap-siap malam tu. Terima kasih banyak lah. Yang doa-doa ke Tema pun terima kasih banyak. Lepas tu untuk Cik Mi Majid Di Kadir, untuk Syah Mula Gading. Lepas tu untuk Kimi dan isteri. Untuk siapa ni, Kak Nisu di Kemamang, Meknam Kit Dimang, Zupaka Zapaka, Ayu di Kuala Lumpur, dan semualah sahabat-sahabat pendengar yang selalu mendengar TFN ni selalu. Dengar ucapan semoga dipermudahkanlah segala urusan mereka semua.
0: Amin.
1: Dan kepada semua sekali dah yang selalu mendengar TFN ramanya tu. Gitu je lah. Dan untuk Ayi jugalah.
0: Terima kasih Tema.
1: Sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tema kita. Ungkapan yang baik, kata-kata yang baik tu pun doa sebenarnya kan. Kita mulakan dengan satu yang cantik-cantik je pagi ni. Sisihkan rasa-rasa gundah gulana di hati tu. Baik lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, sahabat kita, ayah hamba. Pak Suli kita.
2: Apa ni?
0: Alhamdulillah sihat. Pak Suli macam mana keadaannya?
2: Orang tua kan.
0: Ni ada bacok ke ada tegel?
2: Ni dia bacok ni yang pasal ada hang anak-anak kan.
0: Tak apa. Baik, silakan ucapannya Pak Suli bersama untuk rakan-rakan sahabat di tengah tu.
2: Ucapan pagi ni, terima kasih apa ni ye ambil tali Pak Suli. Saya datang tak lupa kau pada apa tu. Apa mak tu kaya dabi apa ni dah kapur raja. Ada sepupu Pak Su tu, mana di kau maduk kau mana gitulah you tu semua sekali lah
0: pemilihan
2: ni Terengganu FM kan. Terengganu FM dan pun semua sekali lah itu sajalah. Okey, gi
0: ya Pak Sudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita pada bacok Kelantan. Menyapa rakan di Terengganu. Baik, satu lagi kot sempat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini orang Kuala Ibai ke?
3: Ya, saya Ayu.
0: Selamat pagi Ayu. Hari ni hari yang sibuk ke ataupun hari yang lenang? Hari Jumaat ni.
3: Hari ni kali ikutnya hari lena-lena sikit. Tapi dok lena manalah sebab kemarin keluarga mutua saya dia ada kematian kan.
0: Oh, salam tak siap daripada kami.
3: Jadi sibuk sikit lah dia nak buat persiapan untuk tahlil apa semua.
0: Ya, ya, ya. Gitulah kan. Silalah Ayu ucapannya.
3: Kita pun kena itulah balik kampung, balik mutua lah untuk bantu apa-apa yang patut kan.
0: Betul, betul, betul, betul.
3: Untuk air lah di konti, selamat memulakan tugas.
0: Terima kasih. Jangan
3: lupa sarapan si Fahmi Konti.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
3: Lepas tu untuk rakan-rakan di Terengganu FM lah, daripada besok sampai rasa ke Mama, buat tehma tadi semua. Tok Nik kita, Kak Nik Syarifah, semua sekali. Apa nama, Kak Aroh semua. Kak Najib semua, Kak Najib semua tu lah. Mama Kak Disu and the gang semua sekali. Yang mana sedang memantau di Terengganu FM, di seluruh lagi Terengganu, di luar Terengganu. Selamat pagi semua yang sedang berhujung minggu. Selamat berhujung minggu. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Buat air lagi sekali di konti lah. Dan tak lupa untuk keluarga saya, semua sekali keluarga mutu saya, mak saya, suami saya. Selamat pagi. Semoga damai-damai selalu. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Beberapa rakan peringatan sempat untuk bersama. Tapi kejap lagi, Kek gi dagi kot. Kita nak intai WhatsApp dulu kejap nanti. Tapi dengarkan dulu daripada Nur Kumalasari. Selamat pagi sayang. Sayang anda semua. Dengan setiap Terengganu FM. Dengarkan Malaysia Frekuensi dan juga TM Klik pun di mana sahaja. Terima kasih. Untuk teman yang ada sepanjang 18 jam siaran. Untuk hari ini. Hari teman ni. Dia cuba pagi Terengganu FM. Mesra ceria. Setia bersama.

0: Bani FM.
1: Ya, dengar-dengarkan Terengganu FM sambil-sambil kan. Tukar sahaja banyak, kerja pun banyak. Air cuti ni, sebut nama saja cuti. Tapi tanggungjawabnya ada je lah kan. Selagi nyawa ada, selagi itulah kerja tak pernah berhenti. Tak apalah, sambil-sambil tu di hari cuti kami terbadi ada di WhatsApp kita pun yang hadir kongsikan ucapan. Terima kasih lah untuk beberapa perkongsian pagi ni. Ini daripada siapa ni? Ya, Kalestor katanya. Salam, yang Kalestor ada. Terima kasih. Yo, yang puluk. Yang mana pula ni? I'm sorry you. Okay, daripada Kak Mena Bukit Liman kata, selamat pagi semua pendengar Terengganu FM. Tema tadi okay, terutama untuk tema tadi, ucapannya untuk Zopaka, Kak Nisu, dengan ucapan semoga sihat semua lah. Kita jumpa 31, Alhamdulillah ada program pendengar-pendengar kita kali 31 ni. Mak Wang berangan katanya, selamat tu gai Mak Wang, duk nak call air nak sembang buat kawang. Okay. Mak Wan kata, ikut dia seorang. Kata tak seorang Mak Wan dengan pendengar dengan kita. Okay. Baik, terima kasih Mak Wan kita. Baik, lagi di talian kita waktu sekarang ni. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Ya, ni Suria ke Suria Pagi ke? Tak Suria Pagi?
2: Yelah.
1: Apa khabar pagi ni? Alhamdulillah, dengan suaranya.
2: Apa baik.
1: Alhamdulillah, ya.
2: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, Tuhan izinkan sihat lagi. Datang untuk berkonti. Sembang-sembang pagi ni.
2: Makan tak lagi tu.
1: Saya dah las perut sikit tadi. Kejap nanti. Kek gi lah. Kita cari
2: pagi
1: pula.
2: Makan apa pagi ni?
1: Makan roti je.
2: Kenyang roti.
1: Tak apa lah, orang bujang gitu lah. Okey, silalah Suria. Kak Suria kita ucapkan pagi untuk rakan-rakannya.
2: Okey. Kak ni pinjar.
1: Baik.
2: Kak Gaf. Kak Mi.
1: Ya, lagi
2: Abang Zat Setiu. Anda muka tu. Abang Rami. Kepada
1: lagi.
2: Lagu boleh tak?
1: Boleh. Apa dia?
2: Minta lagu.
1: Minta lagu. Kalau sedan kita bagi, kalau tak saya hutang dulu.
2: Lagunya, apa? Kupulang.
1: Gak kupulang?
2: Bunga gugur.
1: Bunga gugur. Zaitu Samion ke?
2: Bukan. Nak
1: semana lah jelang. Nak semana. Okay. Kalau dan kita bagi, kalau tak kita hutang dulu Okay, terima kasih Kak Suria kita. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Baik, tu dia. Minta lagu. Tapi jangan risau, memang ada slot minta lagu pun di Terengganu FM ni. Okay, baik. Lagi seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa itu?
3: Kak
1: Ni,
3: saya pos ini.
1: Kak Ni. Mana bunyi bisik cakap tu?
3: Bisik asyik.
1: Takut ada orang sedar bangun keju. Cakap bisik pula dah. Kak Ni, silalah ucapannya untuk kawan-kawan. Ucapan.
3: Pertamanya buat salah di kursi tu. Nak doyi.
1: Tak apa. Lagi?
3: Buat yi di kursi tu. Dia harus dia nak pergi Aimah di tu.
1: Okay.
3: Buat ayu tadi di kursi Ibam. Buat Pak Mak Besuk.
1: Yeah.
3: Buat Zek Cenazing. Itu apa soalan lagi tu? Allahuakbar. Masya Allah. Buat Cik Mi Haji Kadir. Selamat pagi dan berbahagia selalu. Yang tak sebut tu minta maaf banyak-banyak sebab tak ada masa ni. Kau sibuk nak pergi dah ni.
1: Nak pergi alamannya.
3: Dia tu sibuk nak pergi ke masjid Soka lah pun tau.
1: Alhamdulillah.
3: Pagi ni saya duduk di masjid Terapung.
1: Okey, cuma.
3: Balik sekarang ingin ngaji di masjid.
1: Alhamdulillah. Bagusnya lah.
3: Betul.
1: Cuma
3: tu ada nak kali ngaji.
1: Bagus.
3: Alhamdulillah, kepala ketua ni tak situ aje.
1: Dia betul lah. Tak nak ketua juga, pesanan untuk kami yang muda-muda ni juga. Sebab ya, panggilan Tuhan ni tak kira tua muda. Ha, siapa masa segi kok kita.
3: Kadang-kadang tengah duduk suka-suka dekat.
1: Itulah kan.
3: Yang tu lah saya paling takut tu.
1: Ya, okey, baik. Ya, terima kasih.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, tu dia macam-macam lah kan. Tapi tak apalah kan. Itu saya masing-masing. Jadi apa pun terus saja untuk layan dengan FM ni pada Zain Abidin. Lagunya Cerita di Terengganu FM. Mesra Ceria, terus setia untuk layankan.

0: Ya, tengah lepas teman-teman untuk hari cuti hari ini 6.54 menit pagi. Ah, 7 pagi macam biasa lah. Aku utama 7 pagi nak kita dengarkan perkembangan semasa dalam juga luar negara untuk apa saja yang berlaku. Dan juga masih lagi ada sikit masa kot. Yang nak bersama dengan hari pagi ni, sampaikan ucapannya. Silakan ke talian. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, umpunya suara siapa? Okey, Kak Agoh. Beres Kak Agoh pagi ni?
1: Beres, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pagi ni agak-agak makan ke apa? Ha.
1: Ingat nak pergi makan roti canai.
0: Alhamdulillah, sedapnya. Okey. Sebelum makan roti canai, ucapan. Silakan. Ha.
1: Terima kasih lagi.
0: Ya.
1: Ha. Yang pertama kepada Ijah di Sabah sekeluarga. Anak-anak Kak Agoh, semoga sehat. Lepas tu kepada Syah Goku, semoga sehat selalu, tak ada doa.
0: Amin.
1: Yang ketiga kepada Ayu, Suya, Mohoh. Lepas tu untuk ibunda Abisof Tulung di Bukit Jatuh.
0: Baik.
1: Untuk Mohoh yang sayang tu, tak ada selalu doa Mohoh, semoga sehat selalu. Lepas tu untuk Ayu, tak ada doa, semoga pemudahkan Ustaz Ayu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum Ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Roh kita. Selamat menikmati roti canai di hujung minggunya tu. Dia sebenarnya bukan soal makan sangat, tapi makan ruang masa bersama dengan insan-insan tersayang. Hot tu yang mahal jadi kedupang ni kan. Okey, baik. Kejap nanti sekali lagi lah. Lepas ni, lepas pada berita tu, kembali sebenarnya untuk bersama dengan di jam yang kedua. Banyak lagi perkara kita nak kongsi, nak sembang-sembang, nak menemani hari cuti anda. Dan anda juga terus saja untuk temani ID Kongsi Terengganu FM. Dan pastikan siaran di ini kekal sampailah ke tamat 12.30 malamnya. Pastinya, mesra ceria di Terengganu FM, temani orang ganung kita di mana saja berada.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

baki. Meskipun meraih kemenangan pertama dalam aksi kumpulan di single lelaki, beliau berkata sedikit gementar pada aksi pembukaan menentang Cole Alexander dari Kepulauan Falkland. Namun, pengalaman itu membantunya menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan dan meningkatkan keyakinan bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hingga 10 temani anda.
1: Ya, jom kami mulai teman anda untuk waktu sekarang ini 7.15 minit pagi. Ha kan. Ha, kemana tu? Kemana kan berpagi-pagi baguslah, tak kira hari cuti ke hari bekerja ke apa lagi kan. Ha, mungkin banyak aktiviti yang di hujung minggu ini, ada acara larian, maraton sebagainya, tapi tak apalah, itu benda yang bagus, benda yang baik. Cuma yang satu jadi masalahnya, apabila kita dah bangun kita sama tidur balik. Ha, itu kita mengundang satu masalah. Mungkin setengahnya bila lagi nak balas dendam di hari cuti hujung minggu ni lah. Ha, kita nak ganti balik segala tidur kita yang tak lena. Betul ke ganti balik? Ha, kadang-kadang dek kerana tidur tak lena tu punca pada kita, aturan kehidupan kita, susah tahu kehidupan kita yang menyebabkan kita kadang-kadang jadi terlari jadualnya. Tapi tak apalah kan, itu apa yang susun atur kehidupan masing-masing. Tapi yang paling bagus, walaupun hari cuti, berpagi-pagi itu menjemput rezeki, berpagi-pagi itu menjadikan kita lebih cergas di permulaan hari. Begitu, pilih yang terbaik lah untuk dalam kehidupan. Dan kejap nanti akan kita kongsikan antara tajuk-tajuk utama akhbar dalam negara kita dan juga perkesan luar negaranya, akan saya kongsikan kejap nanti. Apapun, terus saja lain dengan Terengganu FM, temani di penghujung segala hari-hari minggu anda. Dan juga yang bertugas, selamatlah kan, kerja kita, tanggungjawab kita. Yang paling penting, cari titik bahagia, moga hadirnya senyum di hati buat semua. Terus saja bersama Terengganu FM, mesra ceria, temani anda untuk sepanjang waktu, sepanjang masa.

0: Ketimbangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Ya, paparan utama akhbar untuk hari ini. Secara taliannya, mesti akhbar di dalam talian ni ruangan nasional di mana Malaysia lakar sejarah apabila jurung kalinya berjaya menempatkan diri dalam kelompok 20 negara terbaik dunia pada Olimpiad Matematik Antarabangsa ke-67 yang berlangsung di Shanghai, China baru-baru ini. Dan lagi, pasport Malaysia kekal antara 10 paling berkuasa di dunia di tangga yang ke-7. Di mana menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 lokasi. Dan kita intai pula, ini operasi khas Bantaras Produk Elektrik tidak selamat. Dan seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat majuai kepada kontingen Malaysia ke Temasya Sukan Commonwealth di Glasgow 2026. Dan lagi, sebanyak 1,550 kandungan jelik membabitkan kanak-kanak berjaya diturunkan oleh pemberi perkhidmatan berlesen hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi Kemahati Media MCMC bagi tempoh 1 Januari 2022 hingga 30 Jun yang lalu. Dan seterusnya, kita nak intai pula apa yang dipaparkan dalam ruangan luar negara ataupun dunia, di mana sekurang-kurangnya 41 orang terkorban dalam kejadian banjir susulan hujan monsun lebat yang melanda negeri di timur laut India menurut pihak berkuasa di sana. Dan lagi, insiden semburan penghalau serangga di hospital jejaskan 11 kaki tangan seorang serius. Dan seterusnya, ini daripada ruangan ASEAN ini, Ketua Agensi Pemakanan Indonesia letak jawatan selepas 45 hari. Dan lagi perkongsiannya, di mana lebih banyak kapal ubah haluan di Laut Merah selepas amaran Houthi. Itu yang sempat saya kongsikan antara tajuk-tajuk yang terpapar dalam akhbar utama secara dalam taliannya. Dan Kik Gi macam biasalah, sama-sama kita tanda tangan, aminkan doa pagi, mohon keberkatan kerahmatan. Dan selepas itu menyusul pula makna saat ni cakap apa kat panjang-panjang lengoh. Okey, perkataan pagi ni tunggu dengar lah, layan dengar di Suka FM, temani air pagi ni pastinya masalah ceria.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: boleh tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun logat Terengganu kita.
1: Puan dengan rambut bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kini pagi di Terengganu FM.
2: Okay, Terengganu FM. Cuma saya thank you sekarang terus saja layan dengar. Tak kira lah terbuka terkekal lah untuk persamaan kita. Tersalah pun tak apa. Tersalah. Aku cuba try dengan test. Tak apalah kan. Untuk pagi ni di mana saja. Terima kasih banyak-banyak sudi-sudi temankan air untuk siarannya. Dan juga macam biasalah setiap harinya. Kan? Tak kira ada cuti sebab mana saat ni dia special sikit. Hari cuti pun dia ada. Mana saat ni cakap apa kat banyak-banyak perkataan ganung kita pagi ni. Kalau saya salah sebut jangan dimarah je. Minta maaf. Minta ampun. Okey, perkataan pagi ni nak minta rakan-rakan kita lah. Saya sebab pendengar setia dengan FM ni. Perkataannya panah radang. Betul ke Amber sebut tu? Betul ke saya sebut tu? Betul ke Amber sebut tu? Panah radang. Panah radang. Kalau tempat saya tak panggil panah radang. Dia panggil panah ceng-ceng-ceng-ceng-ceng. Panas yang teramat panah. Panas terik lah kalau bahasa sendeknya. Boleh kongsi-kongsikan perkataan tu Kek Gi. Apa dengarkan dulu lagu ini. Cerita Kedai Kopi. Mana Sani ya pagi ni. Panah radang. Pakat telefon mari lah belaka. Dan juga atas WhatsApp pun dah apa. Di tengah-tengah famous dah ceria. Layang belaka.

0: 되게 하얗게. 예.
1: 막내 산이 깡디 반짝반짝 흥노
2: 스케일 빠기 디트렁가는 FM.
3: 예, singa, singa, singa. Buaya, buaya, buaya bagi di panah radang. Silakan ke taliannya. Tapi sebelum hilang WhatsApp ni, aku kena baca sebab dia kadang dia naik-naik kan. Daripada Abah Musa kita. Ayat dia kata, apa untuk bawa anak tu pergi spita, tubuh tu panah radang, bahaya tu. Terima kasih Abah Musa. Baik, ke talian kita lah waktu sekarang ni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa itu?
4: Ni Kak Amah ni air.
3: Ya, Kak Amah. Okey, Kak Amah. Kak Amah tak panas pagi ni kan?
4: Untuk hari ni.
3: Aduh, alhamdulillah.
4: Hari panas.
3: Ha, panas lah. Dia panas cuaca pula. Lain jangan panas hati, sudah.
4: Mari hujan lebat, mari dua, tiga kali mari hujan.
3: Alhamdulillah. Dok panas man, tak apalah kan. Ha. Lena tidurnya. Okey, Kak Amah kita. Panas radang. Ayat dia ke mana? Ha.
4: Panas radang. Panas radang tak biasa dengar. Biasanya panas dering.
3: Panas dering. Okey. Ha.
4: Panas dering kalau kawasan kat sini orang panggil panas dering.
3: Panas dering. Ha. Okey, baik-baik. Ha. Kalau panas dering ayat lagu mana?
4: Biasanya panas dering, panas metik, panas macam okay, panas lagi.
3: Ha. Panas hati.
4: Dah banyak kau panas kata tak ingat nak sebut.
3: Okey, baik, terima kasih. Kata okay, ni panas dering deh. Okey, baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum, Ayi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, alik dia kawasan dia panas dering. Tak apa, sebab dia pun tadi ada juga sebut tadi. Ha, panas dering. Baik. Lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Ya.
5: Yang handsome tu.
3: Ah, handsome tu tak ada, tapi Tuhan bagi sempurna, alhamdulillah. Suaranya siapa? Kak Roh, baik Kak Roh. Baik Kak Roh, ayat panas radang ni lagu mana? Guna tak?
5: Kak Roh, panas radang tak rajin. Kalau panas dering rajin.
3: Haa, ah, panas dering Roh. Okey, okey, okey.
5: Boleh okay. Ayat panas dering?
3: Ah, boleh, Roh mogi.
5: Roh mogi, gana-gana pun.
3: Haa, Roh mogi, gana-gana pun.
5: Ayat dia gini.
3: Haa.
5: Nak pergi ke bong hari ni panas dering ni, warna ni. Boleh pergi ke dok ni, panas dering ni.
3: Haa, ah, okey, okey, nak pergi ke bong. Tu ayat nak pergi sungguh ke ayat saja tu?
5: Kalau jadi insya-Allah lah nak pergi lah.
3: Oh,
5: makan roti sana.
3: Ha, kebun tu ada tanam ke apa?
5: Kebun tu durian ada stek.
3: Oh. Petang,
5: manggis.
3: Oh, jadi. Ha, alhamdulillah. Ha. Rajin berbudi kepada tanah tu gak boleh lah hasilnya kan.
5: Ni bukan hak Kak Roh, adik ipo ajak pergi.
3: Oh, tak apa. Kita tumpang rezeki orang. Tak ada masalah.
5: Kita buat rajin boleh
3: macam apa. Ah, situ duduk. Okey, baik. Terima kasih Kak Roh.
5: Baik,
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi tadang kita. Halo, assalamualaikum.
6: Selamat pagi.
3: Milik siapakah suara itu?
6: Mas Pak Belah kat sini.
3: Okey, Kak Mah kita. Okey, Kak Mah. Panas radang. Yeah. Guna kepetakan panas radang ni.
6: Panas radang tak direngok.
3: Pula tu.
6: Panas nyanda ada.
3: Panas kan dia?
6: Panas nyanda.
3: Panas nyandang?
6: Ha.
3: Oh, ayat ialah ke mana kalau panas nyandang? Tahap mana panas?
6: Ya, ayat gini. Ha. Panas nyanda tu bunga. Banyak gimana dengan panas.
3: Oh, okey, gitu pula ayatnya. Baik, baik.
6: Panas ngandang, panas dering, panas radang, tak ada dengar.
3: Oh, pula tu. Ambul yang dapat ni panas radang dia wikamba. Okey, tak apa. Terima kasih.
6: Okey, sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp kita ini, mana dah tadi? Mekna Bukit Lima. Molek panas radang hari ni. Kejap je kain kering. Saat ni baru sida. Okey, baik, terima kasih. Zapaka kata dah tahu panah ceng-ceng gini. Mugi bakor sapoh tu bakpe. Okey, baik, terima kasih. Ada lagi ke daripada pendengar-pendengar kita ni? Panah radang hari ni. Sapa kati uak kerana perangah. Tu dia. Ni maruh ni. Okey, baik. Okey, lagi. Daripada sahabat kita ni. Pergi klinik. Panas radang dah badang tu. Okey. Dan juga ini daripada siapa ni? Namanya tak ada. Kita apa? Daripada Mizi Pasir Panjang. Cakap pendek. Sesi helen ni panas radang. Okey, baik. cuai. Okey. Daripada lagi Kak Ba. Kak Ba dengung katanya. Salam hari di konti. Selamat pagi Jumaat pun dulu segala hari. Panah radang tubuh cucu uang ni. Mari wang jerang pala deh. Oh, baik wang dia. Dengan cucu patah sokmo. Okey. Tak kata siapa-siapa lah. Okey. Panah radang hari ni. Tak boleh pergi jogging dah. Oh, wak alasan panah. Hujan tak boleh jogging. Panah tak boleh jogging. Lepas tu masa mana boleh jogging? Okey, tak apalah. Terima kasih yang berkongsi dengan kita. Terima kasih yang bersama-sama. Untuk pagi ni, walaupun seketika, walaupun kejap. Terima kasih lah dia. Cuma ada yang sebut tadi, panas dering. Dan juga ada satu lagi perkataan. Maklumlah saya ni bukan orang Terengganu kan. Nak sebut tu kek-kek sikit. Tapi terima kasih lah yang sudi-sudi berkongsi dengan saya untuk pagi ni. Tapi satu lagi kot sempat. Dan lagi. Halo, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
3: Ya, umpunya suara siapa ni?
7: Ni Kak Ani.
3: Kak Ani duduk mana ni? Bunyi macam
7: Kak Ani duduk kawasan mana?
3: Oh, duduk ni tengah dalam kenderaan ke lagu mana?
7: Duduk
3: rumah
7: tapi,
3: ni?
7: Tapi jalan tu ada dah jalannya. Jauh sikit.
3: Bunyi macam ada bunyi ke. Baik, ayat panah gandang sila kalau
7: panah, gandang, bukan panah gandang
3: je. Panah gandang. Salah taik lah. Okey, ha. Ayatnya. Ha.
7: Ayat gini. Sebab lagi main panah hangat. Ha, demam dah. Panah ngandang tubuh.
3: Oh, panah ngandang.
7: Ada.
3: Okey, betul?
7: Banyak panah.
3: Oh, panah. Dia ada berapa jenis panah dia? Okey, Acik sebut.
7: Panah ngandang, panah terik, panah sook.
3: Panah sook?
7: Panah sook ni panah tubuh kita.
3: Panah sook.
7: Lagi perlu waktu kita, perlu kejap kita panggil.
3: Lagi panah apa lagi?
7: Banyak lagi mana Kak Ani pula ingat.
3: Tapi jangan lupa panah lauk makan nasi pagi ni. Okey, baik, terima kasih deh.
7: Yes, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia perkataan-perkataan dia. Dan kejap lagi akan kita kongsikan Blutin Pagi Terengganu FM. Terus saja bersama, terima kasih yang berhadir untuk Di Mana Saat Ni. Untuk pagi ni, walaupun kejap je kita dang.

0: maknya tak ni. Cakap dia panjang-panjang. No.
1: Sekali pagi di Terengganu FM.
2: Ramai sangat dah kena tipu dengan sindiket dalam talian ni kan? Sedar tak? Kalau sebarang urusan melibatkan perbankan ini hanya dilakukan pada hari pekerja sahaja. Kemudian, jikalau pihak bank ingin menghubungi kita, mereka akan menggunakan talian rasmi sahaja yang bermula dengan kod negeri. Kalau kita dapat panggilan daripada nombor telefon biasa, itu sah daripada skamer. Apatah lagi, telefon kita pada hari bukan waktu bekerja. Jangan mudah percaya tau. Pesanan ikhlas ini dari saya, Cik Him, untuk

pukul 8 pagi. Antara paparan buletin pagi, lebih 4,500 permohonan pendaftaran kelahiran lewat direkodkan dan bekas pelajar kolej dituduh rogol seorang pelajar universiti.